0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kapihatur ku alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis, propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supaya sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Hidup dinamis bersama Alpha Propolis. Perintis kesembuhan yang praktis tapi logis ya Alpha Propolis.
0: Supados tenyangkolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian anu kalima. Wilujeng ngadangukeun. Sor.

0: Atuh mun kitu mah carana parentahkeun we ka sakumna wadia balad supaya geura tatahar kaula geus hayang mulang ieu teh.
1: Asumuhun mangatuh sun subanga Gusti Ari parantos palai mulih deui mah kitu ka karaton sun.
0: Kacaturkeun Paman Lengser buru-buru marentahkeun ka sakumna para pongga

0: Jawa menak nagara. Kitu deui ka paningaran jeung kanca-kanca sejena supaya tatan-tatan pikeun mulang. Atuh puguh we pahibut tup-top kana babawaanana masing-masing. Teu poho kana pakarang, tumak jamparing jeung bedog, enong koja jeung dudukuy, teu poho harita teh. Para menak jeung ponggawa cuhcih ngatur wadia balad dibariskeun dijajarkeun nugaskeun anu baris ngagotong mawa parabot jeung daging uncal teh. Torotot sorata rompet tangara kabalarea yen kang jeung raja ngersakeun mulih ka kerajaan. Jung anu munak gotongan uncal keur ka karaton mah dibawa guluntungan karek meunang meuncit wungkul. Sukuna diringkus dihijikeun dicorok rancatan panjang digotong kuduaan. Cugceg kana hancengan tup-top kana barang milikna tuluy baris ngaberes diatur ku para komandan pasukan. Umul-umul ting kelebet beureum bodas koneng biru warna-warni matak endah. Cengkung, cengkung, sada bende ditakolan tuluk-tuk tambur torotot tarompet ger anu surak eak-eakan. Paningaran suka bunga wadia balad suka seuri harita teh. Pamandaeng seuri hatena bunga nanyok kitu teh ret ka kenca ret ka katuhu sirahna ungeuk-ungeukan kagoda ku tetabeuhan. Geus kitu tuluy haturan karaja cedok nyembah tuluy ngomong.
1: Unyuk kuning ngakang jeung Gusti. Sadaya wadia balad barantos sayogi kantun ngantosan timalan gamparan kaulanun.
2: Nyahayu atuh paman lengser. Hayu mulang bisi kaburu burit manten.
0: Kitu saur Kangjeng Raja, haok paman lengser marentah supaya mimiti maju legedeut ger surak amal-amalan. Uncal nu digotong ting gulayun ting arigeug tapi anu ngagotong ting rasa berat bungah we nu aya. Leut legedeut ngaleut ngengkeuy ngabandaleut ngemat-kemat nyatang pinang. Bangheulana barisan pangawal raja samakta pakarangna tumak tameng jeung kolewang nyoren keris tamah aksi ditema ku tandu Kangjeng Raja nu digotong ku 8 urang ditumu ku pasukan kuda anu ditunggangan ku para menak nagara para mantri temenggung para pahlawan jeung biantara ditu kangeunana ngabring rombongan karasmenan. Tarompet bajidor jeung tamur anu teureun-eureun ngahibur para pangagung nagara anu tos moro ti leubeung tutupan tea. Torotot dugjreng dugjreng dugjreng torotot dugjreng dugdalik dugdalik duggeprung dugdalik dugdalik duggeprung dugdalik dugdalik dugdugdugbung ger surang tuluy ngawih bebarengan. Bari ngengklak ngigel taya kacape tukang tambur geus ngesang tukang tarompet kemu anu ngigel ajret-ajretan. Barisan kasenian ditumbu ku alitan gotongan uncal najan cape kaupahan kahibur ku karasmenan suka seuri nanyonu ngigel bari ngabojeg harita teh.
3: Nah si beke dasar si beke dasar si beke eta bujur menit tengil
0: cek nu nanggung harita teh.
4: Mangeus antep bae da kahayangna kitu si beke mah tuh
0: ger nu di barisan tukang surak eak-eakan aya anu nakolan kohkol aya anu nabeuhan tameng ku bahu tumak aya oge anu cibrut bari ngaheot. Pasukan rahayat anu lemurna teu jauh jeung leuweung tutupan maranehna suka bunga bisa nyugemakeun rajana. Jaba boga kayakinan oge boga bagian daging saganting sewang aya anu ngajingjing huluna kulitna tanukna rupa-rupa sabeunangna malah aya anu mawa hanalam dihaja dibabakeur jimacna hanalam kidang teang meureunanna harita teh. Leut aleutan terus maju kaluar ti jero leuweung bari teu weleh surak eak-eakan dibarung ku sorat tambur es tuning pikabungaheun jalan lidi cukut tukat cincak pejet sora anu ngaguruh nganung aweuhan bulak balik kawas anu ngalelewean sedengken dina dahan-dahan kai cimunun lelutung ngejentul manyun bari marurung monyet lehek bari meretet nenjo manusa anu mulang ka nagarana manuk-manuk recet disada mun jelema mah milu surak atawaheun dumeh nu tadi nyingseunan ayeuna angeus marulang kitu ceuk manuk harita. Akhirna alitan teh kaluar kabeh ti jero leuweung tutupan geus ngabaku genep bulan deui bakal diteang di poro deui kawas tadi nu ngajaga leuweung geus tatan-tatan bisi aya anu jahat ngaranyah leuweung. Rahayat nu lemurna teu pati jauh ti eta leuweung terus marengkol ka imahna atuh puguh we dipapag ku anak jeung pamajikan suka seuri galumbira najan teu meunang nanaon teu weleh bunga sabab suka nenyo raja jungjunan kalbu paroman bear marahmai tananing sukema manah eta raja teh da kitu raja anu dipikanyah ku masyarakat mah atuh bekirila aleutan teh beki ponok lantaran rahayat anu lemurna kaliwatan nungtutan baralikna bariting garawing mawa geganting pikeun oleh-oleh guareun anu diima. Harita teh wanci sadia klayung aleutan Kangjeng Raja anjog ka nagara ka puseur dayeuh rega aleutan eureun di alun-alun pasukan buyar pangawal kerajaan alias pengawal karaton leureuh gotongan uncal kebat ka tukang bahibut anu nyuguhan sore-sore cai jeung jajaburna recok anu barang dahar bari tetep suka seuri para pangagung marulang ka imahna masing-masing kitu deui para pangawal malah pamandengser oge ngingkik balik bari ngajingjing daging uncal sapingping guareun anu di imah. Tak itu keayaan di eta kerajaan waktu harita. Cak atuh urang tuna dihanjuang siang, urang teuneun dihaneuleum sieum, paranti nyongkot ningalkeun ka hareup urang sampeureudeuk.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Mitra sehat menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
7: Iya Bapak Nang.
6: Bapak Nang atanapi?
7: Bapak Pak Ogar.
6: Pak Ogar.
7: Di Tanjakan Kondang.
6: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
7: Desa Cibenar.
6: Oh Desa Cibenar ya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu
7: karas keluhan tadi dina sampean tadi sangkel renyem
6: mohon
7: tadi paregelnya itu jantan abot lah tadi saatosna mesela alfa propolis alhamdulillah
6: aya karaosna
7: gitu ta
6: ah. Pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya
7: barareuh kapungkur mah barareuh jam dan rada hareuras aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya kan tun abotna sakedik deui kitu ya
6: teh
7: sari teh aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh
6: ngagaleuh deui
7: ngagaleuh hiji deui sakali
6: tetes kamari ngaleut
7: sakali netes genteh genep tetes sakali eueuh teh
6: sabaraha kali sadinten
7: 3 kali
6: mun
7: enjing tengah dinten sareng santan pada bobo
6: mohon leres
7: jadi
6: sadinten 3 kali
7: pada kalinya
6: aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu
7: alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh teu karejang gitu
6: alhamdulillah
7: teu karejang alhamdulillah gitu tah
6: mohon tanah meja kan di ceknya tensi darah teh sabaraha numéh teh
7: 150
6: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah
7: oh.
6: Coba ada selungsung kendara tinggi nama bapaknya
7: untung mamu ya
6: ay nggak mama nggak mamu sali di kirangan bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
7: sami amin ya rabbal alamin.
6: Assalamualaikum bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: kami hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
10: 102,4 FM Radio Peace.
11: Radio Peace.
10: Sahabat sehat, keluarga.

0: Para pangagung marulang ka imahna masing-masing kitu deui para pangawal, malah paman lengser oge ngingkik balik bari ngajingjing daging uncal sapingping. Guareun anu di imah. Tak itu kaayaan di eta kerajaan waktu harita. Urang tinggalkeun kaayaan di jero nagara, nyaeta di nagara Galuh anu dipimpin ku hiji raja anu adil tur wijaksana tapi teu acan kagungan putra, nyaeta Raja Sungging Perbangkaratea anu parantos moro ti leuweung tutupan. Ayeuna urang ngaguara carita anu katunda. Urang ngaguara carita anu katunda nyusul catur nu ka kantun marikan ka tempat asal. Sabadana di kantun ku Ratu Galuh ditilar ku Raja Sungging Perbangkara. Urut tadi ribut catur, urut tadi rame gawe. Tiwari mulang ka asal istuning eta di leuweung teh rehe combrek sepi jempling. Taya manusa anu ngaliwat eueuh bau-bauna acan. Lira nagara mentas perang, taya sora nu kadenge. Kawas nagara nu kosong eueuh makhluk nu rumingkang, sasatoan reuas keneh sieun keneh ingis ku bisi rempan ku sugan sok sieun lolbek lolbek ari bijil ari dihabek. Sasugrining eusi leuweung mangsa tadi nyarumput buni bagong nyempot badak depa mau nyumput meong nyeblok. Satu gede satu leutik sarua pada sarieun keueung nu taya pepadana. Perbawa sima manusa matak ngedeg-deg ngebirgidig ker sasatoan nu aya di eta jero leuweung alias anu salamet tina paningaran. Tapi sabadana alitan mulang sasatoan ting kulisi ting kuliat ararusi huluna pating cengge we awakna pating kuliat we luak liuk ngenca jeung atuhu. Eta sasatoan nu di jero leuweung teh. Keak, keak, keak. Sora manuk nyalukan baturna ngabejaan yen geus aman. Geus kitu reang anu sejena uncal mencek jeung jaralang di sarada patemalan. Tinggararo jeung baturna. Anak neangan indung, jalukna neangan wikang. Kawantu tadina mencar, pabulisat sewang-sewangan nyarmetkeun tirina masing-masing. Harita mah ting kurumuy tinu rungkun, ting buringkal tinu bala. Kabeh sato bangun baluas reuas urut tadi digaruahkeun matak ratuk jajantung seberhate. Mun anu babari soak mah matak ngagolepak teu mangapulya atuh sanajan sato oge. Ayeuna urang nyarioskeun di hiji rungkun. Hiji rungkun anu ngarumpudut aya hiji bagong. Bagong nungal ngajolopong ngadangong huluna monyong tiisuk teu bisa incah ngahenen teu usik teu malik reuwasieun bisi aya pancabaya. Eta bagong teh atuh puguh we baroraah manggih nginum atuh teu manggih nginum teu manggih nyatu lapar ditahan hanaang teu dirasa padu salamet dirina ulah kapanggih ku paningaran alias tukang moro. Nyaharita eta bagong teh sabadana bubar anu moro bagong usik terus cengkat. Sukuna asa hareuras mun manusa mah kitingkuheun meureunan. Terus eta bagong teh babatek. Si horeng eta bagong teh katingalina mah bikang. Da gemeyek genut atuh beda antara bagong lalakina jeung bagong awewena. Eta mah sanajan bagong tapi katingali gamuleng mun jelema mah gede mol donto kitu meureunnya bagong teh. Terus babatek kuliat bangun laliat trek-tek tulang kabatek segor disada sakali ngabudalkeun rasa jengkel jeung kakeuheul jengkel eta bagong teh teu bisa liar ka mana sapanjang aya nu moro mah. Lamun teh mah bagong bisa ngomong meureun kutuk geneng kukulutus kawas kieu.
1: Nurus tunjung urang lemur ngagareuwah urang alas. Duh, kaula teu bisa liar ieu teh. lasian ku paningaran. Duh, eleh, gening ieu meneledug. Meureun tapak manusa lumpat siga namanya. Ku harianeun harianeun harianeun atuh.
0: Kitu pantesna da si Bagong teh gawena palahak polohok. Nitenan anu ledug tapak jalma anu budak uncal. Sakadang Bagong Bikang teh bangun lungseh teunangan. Awakna asa pasiksa lalinu sabuku-buku eueuh tanaga laleuleus. Tapi najan kitu maksakeun usi kaluar tina panyumputanana. Terus eta Bagong Bikang teh saradak suruduk cungurna nyungkuran taneuh. Sugan aya cacing atawana naon bae anu sakirana bisa dihakan ku eta Bagong Bikang teh. Bari lungseh terus maju ti korona asa garing. Mun manusa mah meureun ciduhna teh geus kentel, geus hayang saragot-ragotkeun nginum, hayang sakop-kopeun nyatu, tapi hakaneun ku hese mangih, eueuh cai, eueuh cacing. Teuing meureun basa manusa kadinya datang ka leuweung tutupan teh kabeh sasatoan oge kaidek karejek atawa nu nyumput oge aya, sieun ditewak ku manusa. Korobas, kubrag. Eta Bagong Bikang teh kana balumbang. Biasana didinya teh sok aya cai, tapi harita mah garing kacida. Kalacat hanyat deui eta Bagong teh, korobas, suruduk, bari sasagrok kana ruyuk, ungas, ingus, uma, ame, neangan hakaneun. Sakapeungeut dangong somo bingung, ceulina we utek-utekan. Uluna sok dengdek miring kawas ngileng-ngileng pilampaheun neangan tempat nu aman bari jeung aya hakaneun. Geus kitu kesel diuk nangtung deui leumpang bari rumangieung mata kucap kiceup celina hirup ari buntut kupat kepot regeureun deui tuluy dangah bari molotot ngame anu seger pikabitaeun ungas ingus eta Bagong Bikang teh. Mun cara manusa mah meureun ngomong deui sama bunga.
1: Duh, lakadalah. Gening aya pemilikeun. Kaame ku kami sengitur seger. Naha naon? Mun mana sengit-sengit teuing ieu teh?
0: Kitu kawasna ceuk eta sagadang Bagong Bikang teh anu katelahna teh nyaeta Nyimas Wayungyang. Duh, Bagong ge Nyimasnya. Geuda Bagong atuh. Nu ngaran awewe mah pasti aya Nyimas, aya Nyai. Nyimas Wayungyang katelahna. Eta Bagong teh, eta Bagong sebrut, suruduk. Nyimas Wayungyang leumpang gancang irungna ungas ingus, ceuli rancung matana semu hurung bakat ku atoh. Nya akhirna jog anjog ka hiji tempat. Maneledug tapak suku manusia urut bungkus sangu ngayang kaambe bau beuleum peda kaambe bau tarasi kaambe bau cengek. Nyimas Wayungyang ungas ingus sakapeung maju sakapeung ngarandeg leletak neangan hakaneun keur eusi peujit anu muririt men tadi eusian harita teh. Teu karasa gok ka hiji tempat Bagong Wayungyang beuki curinghak nu seungit beuki banget beuki meleber seungitna haon cenah ah teuing atuh pokona mah keur Nyimas Wayungyang teh ngahudangkeun rasa lapar koloyong ka sisirungkun urut Kangjeng Raja kahampangan tea eta Nyimas Wayungyang teh hiek hiek aya angin leutik nebak kana dangdaunan aroyan pating arulang jiga anu ngagupayan liwir angin nebak kadinya selengseng sengit kaambeuna matak seger ku Nyimas Wayungyang mah geus teu sabar atuh eta isuring sengit pisan meleber ti eta rungkun teh
1: lakadalah geuning di bie anu sengit teh naonnya anu asam nya hayang hayang ngeusian kana seungit eta. Aya nu seungit meuni meleber kieu.
0: kitu mun cara jalma mah tuluy eta bagong wayung yang teh asup kana rungkun heug unggas ingus sangkar sungkur cungurna disurudukeun kana taneuh ari ceuli teu oleh rancung harita teh lila-lila eta bagong teh alias Nyimas Wayung Yang gok teh kaurut Kangjeng Raja pisan ari kasampak aya cangkang kalapa balatak aya nu nangkum nu ngagoler nu nyanggigir eta naon teh cangkang batok kalapa teh cangkang laogan meureun nya aya oge anu nangkara bacacaran teu puguh urus di antara sakitu loba na eta cangkang batok dawegan teh bet aya anu eusian cai kiluh semu koneng tapi ceuk Nyimas Wayung Yang mah seungit ka ameuna meleber ka ameuna eta cai teh si horeng si manhoreng tayalian iwati ci kahampangan Kangjeng Raja.
2: Hei orang Sunda, orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan tang ngawanan wae Bu.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Ka palawargi sadaya bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki oge tambah lancar Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair
5: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa Pak?
6: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng iya ngebantun judul Sang Kuliang Kaberangan Karangan Ki Leuksa dihaturkan ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: cai kiluh semu koneng, tapi cek Nyimas Wayung yang mah sengit ke ameuna, meleber ke ameuna. Eta cai teh si horeng si man horeng tayalian iwati cikahampangan Kangjeng Raja. Hate Nyimas Wayung yang surak atoh nutaya papadana, kentak ngadeketan langsung diretlakan. Tapi kabayak ladis taya nunyesa, malah mah diletakan jeng batok-batokna anu kabeneran aya kalapana. Batok ngora uduh keneh semu amis, lila-lila disegetan ku eta Nyimas Wayung yang teh. Mun teu teas mah dilegleg kabeh sigana teh bakat ku lapar-laparna. Sanggeus beak cengkat dangah, ungas ingus hayang keneh, ungkeud keduh cungurna kana batok deui, suruduk dikukud kulipak batok nangkub jadi nangkarak, terus diretakan digegelan ku eta Nyimas Wayung yang alias Bagong Bikang teh. Satuluyna kulantaran lapar keneh Bagong Wayung yang teh leleumpangan bari teu weleh leretak.
1: Wadag oge gining ieu teh, aduh. Susuganan aya keneh anu bisa didahar, keur ngalingitkeun rasa lapar ieu teh, aduh, teu kuat.
0: Kitu kaayaan Bagong anu ngaranna Nyimas Wayung yang hirup di tengah alas tutupan, di tengah alas Banawasa leuweung tutupan teh. Paranti pamoroan urang nagri sedengkeun sasatuan sejena teu beda jeung Nyimas Wayung yang terus ting arablul, ting lalintrik eta sasatuan waya di jero leuweung teh neangan hakaneun. Uncal-uncal ting lagadar muru ka Tegal, ting polohok demi nenyo jukut anu boreger beureum ku getih, urut baturna anu dijagal dipencit ku paninggaran. Satuluyna leuweung teh aman deui taya gangguan naon-naon. Eueuh manusa anu ngulampreng lantaran taya anu wani asup da puguh kasebutna leuweung tutupan taya, leuweung larangan iwati Kangjeng Raja anu boga hak asup ka eta alas Bandawasa taya. Waktu terus lumaku, berang deui peuting deui pidigenti taya eureuna. Beak poe jebul minggu, tutup minggu datang bulan, kitu jeung kitu taya eureuna namahan bilangan mangsa. Numu-numu itungan waktu, hartina namahan bilangan mangsa, numu-numu itungan waktu, nyerelekna poe henteu karasa. Kacaturekeuna sabaraha bulan ti saprak aya kajadian moro uncal di leuweung tutupan. Kadenge sora sasatuan rame maungna pating galaur, bagongna pating salegor, oraena pating haroshos, pating korokok. Geus puguheun rupa-rupa bangsa manuk unggal poe tarajempe recet patemalan jeung batur-baturna ngaramekeun alas, alas tutupan teh. Mun seug poe harita ramena leuwih timisti, sakur nu bisa disada kadenge patarik-tarik. Ungkut-ungkut jeung kasintu hayam leuweung jeung bajing leutik disada patarik-tarik. Torok-tok sora caladi, cicit gung, cicit gung, patemalan jeung sato sejena. Ungkut-ungkut jadi alok dipiring ku sora hingkik, dikenangan ku sora julang. Manuk leuweung teh anu repeh hayam leuweung kongkorongok harita teh. Naon anu jadi sabab marga lantaran, naon anu jadi lantaranana, naon anu jadi alesanana, taya anu terang. Iwal tinu Maha Agung Allah Subhanahu wa taala anu nyiptakeun bumi alam jeung eusina, nyaharita geuning di eta leuweung teh aya hiji sato anu ngulampreng tengah alas. Kalayan mangih keanehan, kaahengan, kajadian anu luar biasa. Sato naon anu jadi catur, teu aya deui nu kacatur iwalti Celeng Wayung yang alias Bagong Bikang teh. Anu kungsi nginum cai kahampangan raja kiwari teu bisa dipungkir deui, ayeuna teu bisa dicegah deui. Eta celeng wayung yang teh geuning ngabadan dua, ngiraga ganda sakadang celeng wayung yang beuteungna jadi ngagedean. Awak genut jadi lintuh anu bayuhyu. Sakadang celeng wayung yang beuteungna jadi ngagedean, awak genut jadi lintuh. Segor, segor disada. Nemalan baturna anu keur rame patemalan. Guluk-guluk terus sesungkur eta bagong wayung yang teh. Ungas ingus ngala cacing beuteung lapar hayang nyatu. Geus lila henteu usaha. Nyaharita eta bagong wayung yang liar tina panyumputan. Leumpang lungse ngalir ngidul. Tepuguh anu dijugjug. Mun geus capek balik deui bus kana rujuk panyumputan. Pantes disebut cayangna eta bagong anu ngaran Nyimas Wayung Yang tea lantaran bagong bikang. Geus patuh di eta tempat brek manehna depa ditilaman ku kalakai garing ngadakom weh cokor ka hareup nanggeuy gado sumeberat beuteungna meni nampuyah. Reup bagong wayung yang matana peureum ngararasakeun awak anu lungse letek kabina-bina ari sabab anyar-anyar ieu bet beda pisan jeung biasana. Karasana ku eta bagong bikang anu ngaran wayung yang teh tulang sandi asalinu tanaga asangurangan beuteungna babarian lapar mun leumpang babarian lungse. Teu kaop cape saeutik kulu lieur asa ngubeng. Nyaharita reup WHS bari ngadakom eta bagong bikang wayung yang teh. Reupeuting ngabrae beurang gonta-ganti poe teu aya eureuna. Ari celeng wayung yang beki parna beuteungna beki bureuteu budayut mani genut ampir ngangsar kana taneuh. Mun leumpang ngasemu digusur mun ngagugu nafsu ngumbara kahayang-hayangna teh ngahenen dina rungkun panyumputan. Awatosnya bagong bikang sayangna anu geus maneuh ngeunah nikmat ngararasakeun tiisna angin anu ngahiliwir ramena manuk anu kakawihan ngan orok kaya beuteung lapar teu katahan ti koro garing hayang nginum. Mun teu neangan moal aya anu ngawulaan. Dedeuh teuing eta bagong bikang wayung yang nya kapaksa manehna hudang bari rumangieung ngalengkah asa bareurat. Kiceup kiceup we matana kucap kiceup bangun anu tunuh pisan. Dihin pinasti kersaning yang mahawili kitu kersaning anu maha kawasa. Caleng wayung yang alias si bagong ngetea geus yakin miraga dua alias reuneuh tea ngaranna beuteungna bet dieusi ku hiji makhluk makhluk hirup nu baris numu turunan namahan Runayan ngan anu jadi aneh jeung ajaib. Si bagong teh reuneuhna tisaprak nginum ci kahampangan Raja Sungging Perbangkara. Alah reuneuh geuning eta geuningnya bagong bikang teh Nyimas Wayung Yang teh nya tepi kana wanci anu mustari ningang kana mangsa anu sampurna cunuk waktu anu alus kocap dina hiji poe. Sakadang bagong geus teu kuat leumpang deui awak lungse liwat saking lapar ditahan hayang nginum teu digugu suku asa diringkus awakna asa disiksa nyareri lalinu teu puguh rasa keuneunanna. Mun reupeuting sora babence jeung cari cangkas patemalan sora cicir jeung simeut gadung patarik-tarik meupeuskeun kaayaan anu sepi jempring. Nyaharita celeng wayung yang mah ngageubra dina sayangna teu kuat leumpang atuda teu wani bijil-bijil acan da awak teu ngararenah nu akhirna kersaning yang maha widi burusut teh Nyimas Wayung Yang ngajuru jabang bayi anu sakitu bulan dikandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah ayah Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng berpasangan namina Pak.
2: Pak Anang.
3: Bapak linggihan paling mana?
2: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
3: Ayah Bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
2: 47-an.
3: Sadidinten Bapak damel naon, Pak?
2: Ah, biasa we kuling ngaput Bapak mah.
3: Kantos kagaduhan keluhan naon wae Pak?
2: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
3: Anu karaosku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha Pak?
2: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
3: Mohon Bapak tata acana nganggo alpapropolis kantos pengobatan ka mana wae Pak?
2: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
3: Selama pengobatan eta kumaha aya probiana panteu Pak?
2: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanya sama gitu.
3: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina Pak?
2: Alpa propolis.
3: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
2: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raosen, enak mah. Janten raosen gitu. Aya karaos mah alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya enak mah. Kantun iya begahana sekelik deui teh.
3: Ayeuna tos seep sabaraha botol Pak?
2: Dua, ayeuna bade katilu ya.
3: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
2: Sadidinten teh tilu kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
3: Kali ngaleut sabaraha tetes Pak?
2: Genep tetes.
3: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan Pak?
2: Radio.
3: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Pak.
2: Ya pengintan ti Bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis tentuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
3: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatasna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin kokos rekan wae.
6: Ce muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
5: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, ieu atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Iya cu, cobian gera, insya Allah karaos enakin.
5: Tetes mata naon, iya tes cu.
6: Tetes mata, tes ma, aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
5: Wah, geningan seueur kasiana, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
6: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
5: Oh gitu, aman ya teh Ce?
6: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng iya ngebantun judul Sang Kuliang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkan ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: wani bijil-bijil acan da awak dengararuna nu akhirna kersaning Yang Maha Widi burusul teh Nyimas Wayung Yang ngajuru jabang bayi anu sakitu bulan dikandung. Jabang bayi anu sakitu bulan dikandung kiwari gumelar ke alam dunya, ke alam rame, alam anu beda jeung alam wewetengan. Guluku segor sakadang bagong disada mun jelema mah atoh meureun sabab anakna geus gumelar ka alam dunya.
1: Nuhun Gusti, kening anak kami geus lahir. Geus lahir anak kami teh teh aduh.
0: Anakna eta Bagong Wayung Yang teh hiji jelema awewe katingalina mah cirining atoh jeung bungah Bagong Wayung Yang buru-buru muru anakna terus diameuan diungas ingus dipapag dibagiakeun tapi aneh bin ajaib anehna kabina-bina Bagong Wayung Yang ge colohok bengong sajongjongan mangahuleng ngaraga meneng nitena nu jadi anak ari sabab anakna beda tibatan anak-anak bagong lainna beda kabina-bina istuninge eta anak Celeng Wayung Yang jauh pisan jeung wujud dirina dirina ngarupakeun bagong mangrupa bagong anu gumelar tina ragana geuning lain sato hewan anu monyong kawas inungna lain bagong anu sukuna opat jeung teu buluan ieu mah kawas Wayung Yang anu ngandungna anu jadi inungna eta bagong. Saeutikna anakna teh teu jiga indungna. Ceulina ponok, henteu buntutan, henteu buluan, sukuna ramona oge aya 5. Teu kawas bagong ngan 2 apan bagong mah. Kajongjongan Nyimas Wayung Yang ngahuleng miraga meneng. Ngacentul ngahurun balung mun jelema mah kaget nu taya pabadana. Lantaran boga anak mahiwal beda jeng batur teu parok jeng umum teu sarua jeng bararea eta anak Bagong Wayung Yang anakna anu karek lahir wujudna istuning persih beureum lemes ngandina sirah wungkul anu buluan teh hideung meles sumubaseuh suku jeng deungeun roroesan ceurikna gogoaran sakumaha umumna orok manusia. Orok cerik dedengekan suku leungeun roroesan tayuh nama katiisan kawan tu lahirna peuting turta aya di tengah alas bandawasa angin peuting ngahiliwir nebak kana dangdaunan ngabagiakeun anu karek lahir si jabang bayi teh.
1: Kening anak kami mah beda ye teh anak kami mah beda geuning ieu mah jiga jelema manusia. Ya Allah, ya Rabbi. Ringka manusia ya ma. Duh. Kumaha carana atunya? Duh, kuring teu apal. Da kuring mah ngan ukur sato atuh.
0: Tapi kersaning Yang Maha Widi batin si Celeng Wayung Yang sakadang bagong anu laib bijil asih dina ati medalnya ah dina jiwa tetegaeun aya anakna anu ceurik jajaritan mepeuskeun kaayaan cempingna peuting anu akhirna manehna cengkat deui ngadeukeutan ka anakna diletak kana launan bangun anu kacidanya ahna barang diletak indungna karasa aya nu haneut cep orok teh jempe napas nakerep suku kekejet leungeun roesan.
1: Kening kudu kieu. Ya orok pikanya aheut.
0: Tapi lila-lila mah dengek deui ceurik kawas tadi atuh kacida reuwaseunana nu jadi indungna nyaeta Nyimas Wayung Yang teh da bingung teu bisa ngasuh teu bisa ngupahanana sakadang bagong gawena kukulilingan, kukulintingan, bari ungas ingus ngaretakan jadi anak, regeren kuriling deui lempang, celi rancung panon molotot, tepuku rampa eta bagong teh. Kitu kenyataan anu katarima ku caleng wayung jang waktu harita. Suara orok dadengekan, kadenge kamana-mana, eusi leuweung puguh keunyeuleung deui, urang alas rame deui maungna peting kalaur badakna peting koceak sato gede sato leutik disada patarik-tarik. Jadi ciri anu mandiri jadi tanda anu nyata yang di tengah alas aya kajadian anu aheng tur aneh. Sapeuting jeput Nyimas Wayung yang ngungun bingung teu bisa miara orok. Nya akhirna brae beurang. Di wetan hibara di langit saang mega nyingrai langit bersih. Paya pisan aling-aling atuh dileuweung oge jadi caang sidik kana barang-barang. Nyimas Wayung yang bagong aneh tea bagong bikang tea geus brae beurang meunang ilham karayan bari jeung hese beleke bisa oge nyusuan kalau jadi anakna atuh cep orok teh jempe ngagenyol nyusu ka indungna

Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos tenyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaberangan karangan Kiliksa bagian anu kelima urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang Bapak Nang ya?
3: Iya Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar ya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: keluhan tak tina sampean tina sampean tak sangkel renyem
2: mohon
3: dari paragelnya itu jantan abot lah tak saatos nama salah apa pomoris
2: apa propolis
3: apa propolis alhamdulillah
2: ayah karaos
3: ayah karaos lah ayah di lah ayah karaos nah gitu tak
2: apa mi telepat pun cina kapungkur teh barare pe antenya
3: barare kapur mah barare jam ten ada hareras ayah nyerian sekedik ayah nama alhamdulillah nyeri nate ayah kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
2: Sakedik
3: deui. Sakedik mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui lah.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobo.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade. 3 kalinya.
2: Ai reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geuna hampang jantan kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darahnya sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah coba ada selungsur ke darah tinggi na bapaknya
3: entong mamu ya
2: ai ngamamang ngamang saali
3: ai mohon
2: dikirangan
3: nya nya nya
2: bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 80

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan paling mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluara awake nungse sareng leles gitu.
0: Saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan kemana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karawasna, Pak?
1: Karawasna syukur sekedap sekedap tina sanesnya.
0: Bapak ayeuna nuju di legena nuju di ikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluara awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci, uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya, Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna, Pak Uci, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang, Pak, badan teh. Aina tiis, enak, aina, Pak. Tuang raos, bobo oge, tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada gampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes F seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge weureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Uyeng. Maseur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinung gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak aya nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak aya nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama karaos pisan itu jual. Teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya ya puyengna rada menurun gitu lah. Tayana teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasumai teh. Bena alhamdulillah ana teu aya ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu mun teh teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Raosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ati abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nurhasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ngagale apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagale alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2T mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Ningali saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambina
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acara dan dua sasi saum teh nyobian ngalandongan herba mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya landong gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang nagateng teh di 300 eta si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek itu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh geus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge iya we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: rada
1: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksana geus sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Apa uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Pak nyetel tadi tadinya apa bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak geus tos lami kitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atu, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, kebaturan jeng sakabeh rerencangan aranjen, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Kurang tepang di Pangandaran ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
2: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
1: Bapak linggih pali mana, Pak?
2: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyum, Kecamatan Cengkuang.
1: Sadi dinten damel naon, Pak?
2: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
1: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
2: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
1: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantenna?
2: Asam urat, jelatutan, siremen, sareng cangkeng.
1: Mungun paregal gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
2: Dokter, mungun diurut, kantos.
1: Jantan Bapak, atos cobi-nyobi pengobatan, kanus sanes, Pak, ya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
2: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana na patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
1: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak, nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
2: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
1: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
2: Konsumsina 3 kali sehari, 6 tetes.
1: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
2: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
1: Nuhun bapak, hatur nuhun, pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar, Pak, nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Nubis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayana meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha Alfa Propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh di manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya gitu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
1: Bapak Adim Ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Duh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitanya. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 20 kali, 20, 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos lami nya, mohon, mohon. Tah, ku kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya sareng aya probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Bapak janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon ku kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun Bahnya. Tur nuhun Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Turun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Pis.

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
4: Ibu Sartuna.
3: Alamatnya Ibu.
4: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
3: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alpha Propolis?
4: Sate acana ngaleueun Alpha Propolis. Anu karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
3: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alpha Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
4: Alhamdulillah ayeuna mah tersarta aya mendingan.
3: Resep sabaraha botol Ibu?
4: Mun geus sabotol.
3: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alpha Propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawat sareng Ibu atawa napi panyawat sanesna, ajakan kanggo ngaleueut Alpha Propolis Bu, mangga.
4: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi, meser Alpha Propolis.
3: Aduh nuhun Ibu, pengalaman anak ngabagikan ke dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damangunya pelantarana Alpha Propolis ikhtiarna ngalangkungan Alpha Propolis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insya Allah. Aduh nuhun Ibu, sekali lagi akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860. jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atu, digaskan, mulai datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, kebaturan jeng sakabeh rencangan aranjen, dijamin mua kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Orang Jepang di Pangandaran ya.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten, nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, tetes Aini, iya.
8: Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
8: mata
9: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan diri betul. Baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
9: Empat hari
8: udah merasakan perubahannya.
9: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
8: Iya.
9: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
8: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin.
8: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat sehingga sangat berpotensi normal. Tidak lemah juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Pijin dengan tes saha Ibu teh?
4: Ibu Sartuna.
3: Alamatna Ibu?
4: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
3: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleukeun Alfa Propolis?
4: Sate acana ngaleut Alfa Propolis.
3: Anu
4: karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepundak pundak pegel, badan linu-linu.
3: Oh, jeung sagala aya panyawati ibu teh. Asa atusna ngaleueut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
4: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
3: Tos CF sabaraha botol Ibu?
4: Mangga geus sabotol.
3: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atawa napi panyawat sanesna, ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu, mangga.
4: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
3: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulurang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline
2: konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan?
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten?
2: Brebes.
1: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan.

0: padahal kabur gitu. Nah, setelah memakai obat tetes sama tetes main ini, gimana Bu, ada perubahannya Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
1: Amin.
0: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
1: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
0: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: 117 hektar cagar alam dan taman wisata alam Gunung Papandayan Garut dirambah, 23 pelaku diperiksa. Tersangka penipuan 243 juta yang juga anggota DPRD Banjar ditangkap. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: 4 orang pelaku pengeroyokan terhadap petugas penjaga perlintasan kereta api di Leuwigoong, Kabupaten Garut telah diamankan polisi. Korban bernama Andika Tri Juliansah, 26 tahun, warga Cibatu. Ia merupakan petugas penjaga pintu perlintasan PT KAI. Peristiwa terjadi Minggu 12 Juli 2026 sekitar jam 2 siang di perlintasan Leuwigoong, Desa Sindangsari. Saat itu korban sedang menutup portal karena kereta akan melintas. 4 orang datang dan berusaha membuka portal secara paksa. Saat ditegur, korban justru dikeroyok dan dipukul menggunakan tangan kosong. Akibatnya, korban mengalami luka memar di wajah dan kepala serta luka cakar di tangan kiri. 2 hari kemudian, Selasa 14 Juli, tim gabungan Polres Garut dan Resmob Polda Jabar berhasil menangkap 4 pelaku di lokasi berbeda. Mereka berinisial IS, AW, NK, warga Leles Garut, dan DAM, warga Babakan Ciparai, Bandung. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Herman Saputra mengatakan polisi juga menyita 2 unit sepeda motor, pakaian, dan alas kaki yang digunakan saat kejadian. Kini 4 pelaku sudah dibawa ke Mapolres Garut dan masih menjalani pemeriksaan untuk proses hukum lebih lanjut.
5: Palang yang sudah ditutup dan si korban ini akan menegur bahwa bila mana menembus itu akan bahaya. Nah, berdasarkan teguran itu, diduga pelaku itu merasa tersinggung sehingga si para pelaku ini menghampiri si korban dan memasuki pos. Dan ada beberapa orang melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap korban.
2: Masih informasi dari Garut. Sekitar 117 hektar kawasan cagar alam dan taman wisata alam Gunung Papandayan, Kabupaten Garut dirambah. Puluhan orang telah diperiksa dan diproses hukum oleh petugas. Upaya penyelamatan ekosistem di kawasan Gunung Papandayan terus dilakukan. Rabu 15 Juli siang, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat bersama tim gabungan melakukan operasi penertiban di kawasan hutan lindung itu. Tim gabungan BBKSDA, Ditjen Gakum Kehutanan, Brimob Polri, Pom TNI, hingga masyarakat mitra Polhut. Sasaran penertiban adalah cagar alam dan taman wisata alam Gunung Papandayan. Kepala Bidang Teknis BBKSDA Jabar, Andri Hansen Siregar, menjelaskan penertiban difokuskan di 4 titik rawan perambahan, yakni Blok Balai Nyengket Pasir Bui seluas 8 hektar, Blok Watermimen 14 hektar, Blok Kompleks Darajat 5 hektar, dan Blok Desa Cihawuk seluas 90 hektar. Secara keseluruhan, luas kawasan yang terdampak aktivitas perambahan mencapai sekitar 117 hektar. Menurut Hansen, pihaknya sudah memeriksa 23 orang yang diduga sebagai pelaku perambahan yang sudah mengakui perbuatannya. Sedang petani penggarap ada 44 orang yang tidak ikut diproses karena mereka hanya buruh tani saja. Hansen menegaskan penertiban dilakukan bukan secara tiba-tiba. Pelaku sebelumnya sudah diberi 3 kali surat peringatan, terakhir 5 Mei.
6: Ada kerugian negara yang pertama yang paling jelas adalah kerusakan ekologinya tidak ternilai dengan rupiah karena akibat yang ditimbulkan itu lebih

0: Mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
1: Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net.
2: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
1: www.radioprssanijabar.net.
2: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Anggota DPRD Kota Banjar berinisial ARM akhirnya ditangkap polisi di Jakarta. Ia menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai 243 juta rupiah dan telah berstatus DPO sejak Maret 2026. Kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menyeret nama anggota DPRD Kota Banjar, Arasyid Ridho Muhammad atau ARM, memasuki tahap baru. Kapolres Banjar AKP Didi Dewantoro menyampaikan tersangka berhasil dibekuk di wilayah Jakarta. Didi saat jumpa pers Kamis 16 Juli pagi menyebut, sebelumnya ARM sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang DPO sejak Maret 2026. Kini berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 dan siap dilimpahkan ke kejaksaan.
2: Pelapor sendiri atau korban yaitu saudari Imas Surya Nurhasanah, warga Purwareja, Kota Banjar. Dari dugaan tindak pidana penipuan dana atau penggelapan ini, saat ini tersangka saudara ARM sudah kita amankan dan hari ini juga sudah akan kita limpahkan ke kejaksaan.
1: Kasus ini berawal dari laporan korban Imas Zulia Nurhasanah pada 9 Mei 2025. Peristiwa terjadi pada November 2024 di lingkungan warga mulia Kelurahan Purwaharja, Kota Banjar. Modusnya, tersangka meminjam uang dengan dalih kebutuhan MBG dan menjanjikan keuntungan 10%. Namun hingga batas waktu yang dijanjikan, korban tidak menerima pengembalian modal maupun keuntungan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ARM dijerat pasal 492 tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda kategori 5, serta pasal 486 tentang penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda kategori 4. Status keanggotaan diproses. Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Banjar, Sutopo, menegaskan pihaknya telah menjalankan mekanisme pemberian sanksi terhadap ARM. Sutopo menambahkan pelanggaran utama ARM adalah ketidakhadiran dalam rapat paripurna lebih dari 6 kali berturut-turut. Saat ini, ARM dinyatakan tidak aktif selama proses di Badan Kehormatan. Jika partai tidak merespon surat pemberhentian, DPRD akan mengusulkan langsung ke Gubernur Jawa Barat melalui Wali Kota Banjar.
3: Yang sampai pada saat ini, ARM memang statusnya mungkin masih anggota DPRD. Tapi proses untuk etiknya sedang diproses. Kami sudah melakukan beberapa tahapan melalui paripurna yang pada akhirnya untuk memberhentikan ARM. Tapi proses itu juga tidak berhenti sampai di situ. Nah, proses itu kami melayangkan surat kepada partai itu sendiri untuk bisa memberikan surat pemberhentian kepada ARM.
4: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio.

0: Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio.
2: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
3: Info Alpha.
4: Info Alpha.
5: Info Alpha.
6: Selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
7: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
8: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
9: Mohon.
8: Mohon pamiling kita di mana teteh?
9: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
8: Kecamatan?
9: Surade.
8: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
9: Lambung.
8: Teras?
9: Radang usus.
8: Mohon.
9: Batu ginjal.
8: Tos sabar alami teteh?
9: Atos sausum.
8: Tos sausuman ya.
9: Mohon.
8: Tos lalandong kamana wae teteh?
9: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi teacan aya pirobihan.
8: Teacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
9: Alpha Propolis.
8: Mohon. Siap sabar botol teteh?
9: Atau saya 2 botol.
8: Sarang ayin apa intinya?
9: Mohon. Mohon.
8: Takumah teteh sarang senang ada telandung Alpha Propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
9: Mohon.
8: Naon wae nu tos damang teh?
9: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
8: Alhamdulillahnya.
9: Ginjal teu aya.
8: Alhamdulillah. Sarang senang ada telandung Alpha Propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
9: Ya alhamdulillah.
8: Mohon alhamdulillah.
9: Wirobihan
8: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh enggal damang ya tehnya.
9: Amin.
8: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
9: Waalaikumsalam.
7: Baraya Radio Peace.
10: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
7: Hotline konsultasi 0813 8000 6860

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, nama Bapak siapa?
2: Bapak Sukedi.
1: Bapak Sukedi, alamatnya
2: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
1: Pekijangan Bulakamba,
2: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya, tetes Aini, iya.
1: Beli yang kedua berarti apa ya?
2: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
2: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
2: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
2: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
2: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
2: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
1: mata
2: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang, udah ya cuman agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Iya benar Pak ya, jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya, jadi
2: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
2: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya
2: Pak? Empat hari
1: udah merasakan perubahannya.
2: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
2: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
2: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
2: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
1: iya.
2: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
2: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
1: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Amin.
1: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
2: Jadi sembuh total
1: dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
2: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
6: Bapak Umid Wahyudin.
5: Muhun, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
6: Jatinangor, ieu Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
5: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
6: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitunya.
5: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
6: Upami panyawat mah aduh pinu lambung, mangtanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil, mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah, teras atos teteh naik kanu iya kanu pundak pinu pundak tenyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
5: Pak Umid, karandapan panyawat iya terus seberapa lama, Pak?
6: Upami panyawat di tahun 2008 aliran pinu mobil we.
5: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
6: Muhun.
5: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
6: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu alfa propos ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Ka teratek teh dugikeun ka ah entos direrenan ka rumah sakit nya ka Wiyo, asing tetos siap mantan faktor gitu, sarua bate.
5: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
6: Aduh teu kiat dugi ka naon pingsan saurna dugi ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teu 20 dinten.
5: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Alfa Propolis.
5: Bapak saatosna nganggo Alfa Propolis kumaha karaosna, Pak?
6: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge na dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
5: Muhun alhamdulillah.
6: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos para Rizal duka kemana dah.
5: Pak Umid, saya seberapa botol ya na Pak?
6: Kurang lebih seberapa botol jajan, iya jajan saya.
5: Jadi terus kawas kesiat na Paknya?
6: Nah, alhamdulillah.
5: Kumaha konsumsi na Pak?
6: Ya konsumsi mate, ending ending, genep tetes, siang genep tetes, konten pada bobo genep tetes.
5: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan penyawat seperti bapak, mangga Pak?
6: Mungkin, si Abdi gitunya, khusus nanti keluarga Abdi, pesan ke wargi-wargi anu garaduh penyawat, enggal meser ke garaduh ulah lamit ting, kedah dihengalkan ke bujeng seepun.
5: Hatur nuhun, Pak Umid.
6: Amin, amin.
5: Pidoa oge ti Abdi ke Pak Umid. Mudah-mudahan saatnya konsumsi Alfa Propolis jantan tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
6: Alhamdulillah, amin.
1: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, ini ya,
7: beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh hampir ya, habis.
8: Satu kali dua kali, satu hari dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya Pak ya?
8: Iya bayang iya, barang pakai obat tetes.
7: Mata
8: Tesma ini cocok ada itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
8: Empat hari
7: udah merasakan perubahannya.
8: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya mulai ayung batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
7: Ya,
8: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi,
10: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tipe pengguna jabut netes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
5: Ipah.
4: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
5: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
4: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
5: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina teh sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
4: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka 3 botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
5: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteng gitu. Dusun Keretek, sarang di lingkungan Pengkeren, ya weh, Perum Kereta Galuh, bilih ayan panyawat sapertos abdi, kianya, mangga nyobian ngagaluh Alpha Propolis, nah, abdi oge alhamdulillah ayana, hampang, tos damang gitu.
4: Ibu, kita tos kemana weh ibu, ngaobat?
5: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu
4: alhamdulillah pisan nya ibunya ka abdi doakeun sing sakal sehat nya ibunya
5: amin
4: nuhun pisan kasaksian ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya?
7: Pandangan kabur
8: ya?
7: Pandangan kabur gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, ya, amin.
7: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Mau ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: para mitra sadaya. Kuwaktu ayeuna loba tukang parabot rumah tangga ngider ka lembur nanawarkeun barang dagangan. Sigana kulantaran di kota, geus loba teuing tukang kolontongan anu ngajual rupa-rupa parabot rumah tangga. Ku hal eta pisan, akhirna loba anu boga ide dagang parabot kalayan diiderkeun ka lembur-lembur ku cara dikiriditkeun. Pangna dikiriditkeun teh nu dipalar barang dagangan bisa tereh laku. Najan bayarna dicicil saminggu sakali oge, teu mata rugi ieu sabab hargana leuwih mahal tibatan dijual kontan. Caturkeun aya tukang kiridit anyar, manehna kapaksa alih profesi sabab geus lila teuing jadi kuwu. Majarna mah cenah manehna teh hayang mindah-mindah rasa. Harita manehna keur ngider di hiji lembur. Bari nanggung parabot nu diwadahan dingkul, manehna teu eureun-eureun ceceuleuweungan.
1: Kiridit, kiridit, kiridit.
0: Ceuk wakuwu, sorana geus meh beak. Kaciri we, sorana teh manipeura siga tarompet kacayan. Sabab ti isuk mula nepi ka harita geus wanci lohor, can aya saurang oge nu pirajinan ngiridit barang ka manehna. Rajin aya oge anu rek niat ngiridit imah. Atuh wakuwu aya nu menta ngiridit imah mah, manehna teh teu nembalan-nembalan acan. Kalah koloyong wae indit, neruskeun leumpangna bari ngagerendeng ngomong sorangan.
2: Jelema teh lieur sugannya.
3: Geus nyaho aing teh nanggung parabot, ngadon menta ngiridit imah sagala.
2: Gelo sugan.
0: Reng waku leumpang na eureun. Sabab kadenge ku manehna siga aya nu ngageroan.
1: Pak, kiridit, pak, kiridit.
0: Cik nu ngageroan teh nilik sorana mah siga budak lalaki. Lieuk waku ngalieuk ka lebah datang na sora. Breh teh nyawe saurang budak lalaki nyamperkeun ka manehna bari nungtun sepeda. Sanggeus deukeut rek budak teh eureun bari tuluy nongka sepeda. Sedeng wakuwu harita gancang nanya ka eta budak.
2: Aya naon jang? Gura-gura ka bapa?
3: Rek ngiridit naon si Ujang teh?
2: Sok tah, aya kacoan susu permenan.
0: Budak teh ngahuleung sakeudeung tuluy malik nanya.
1: Susu naon, Pak?
0: Ngadenge budak nanya kitu wakuwu teh morongos.
2: Lain susu naon kunyang.
3: Tapi susu permenan. Maksudna kacoan mangrupa boneka Superman.
2: Canggih jang ieu mah.
3: Boneka teh make batu baterai.
2: Malah mah bisa heheotan sagala.
3: Jung kaditu geura bebeja ka bapa maneh.
2: Ku bapa moal dikasasahakeun kitu.
0: Ngadenge wakuwu nyarita kitu budak teh siga teu malire. Kalah pok harita manehna ngomong.
1: Lah, jang naon ngiridit kacoan? Di imah ge loba kacoan mah. Uing mah erek oge ngiridit angin. Tuh, ban sepeda uing, kempes dua nana.
0: Burileng mata wakuwu harita ngaburileng, bakat ku amek kaita budak. Anak gantawang teh harita wakuwu nyarekan.
2: Ngomong naon sia teh? Ngaheureuyan aing?
3: Sugan mah aing teh tukang balon.
2: Yeh, jang, teu kudu ngiridit sagala. Butuh angin mah, yeh, ku aing dibere.
0: Beres ngomong kitu, wakuwu nungkrupkeun dampalengeun kenca kana bujurna. Sarta kadenge aya nu disada.
2: Kuk.
0: Kerewak harita budak teh ditewak sarta sakilat leungeun kenca wakuwu ngabekem sungut jeung irung eta budak.
2: Top tah mere hayang angin mah. Gratis teu kudu ngiridit.
0: Tetela eta budak teh ku wakuwu dibekok.
2: Atuh lengak budak teh ngalengak matana buncelik tuluy sungutna uhak ohek.
3: Wah, si bapa mah telenges, bau ndog kacing calang. Wih.
0: Koloyong budak teh indit neruskeun leumpangna bari nungtun sepeda siga nama rek neangan tukang tambal ban. Sanggeus budak eueuh di dinya. Wakuwu neruskeun deui leumpangna bari kadenge manehna kukulutus.
2: Cadol teh, geus duaan we tah anu ngagawean aing.
3: Ti heula aya nu mentang ngiridit imah.
2: Cikeneh deui nu rek ngiridit angin.
3: Lah, dasar sial.
0: Beuki lila wakuwu leumpangna beuki jauh.

0: Saja jalan manehna teu eureun-eureun, nanawarkeun barang kreditan.
1: Kredit, kredit. Kredit, kredit. Panci kawali, piring, gelas, cangkir, jojodog oge aya. Mangga nu peryogi parabot rumah tangga, kadarieu, kadarieu.
0: Kadua ku leumpangna eureun sabab kadenge aya nu ngageroan sora awewe kolot.
1: Ujang, kredit. Eureun.
0: Yeuk waku teh ngalieuk ka nu ngageroan. Breh teh saurang nini-nini keur leumpang semurusuh malah satengah lumpat muruk ka manehna. Can oge ditanya ku waku kadenge si nini teh ngomong ti heula.
1: Ujang, nini teh rek nyeridit tampolong. Aya henteu. Boga tampolong hiji-hijina oge kamari teh direngket ku tukang rongsok.
0: Gua ku leumpang na eureun tuluy ngecagkeun tanggungan. Naon? Baru rek ngiridit tampolong? Teu boga tampolong mah ni. Mun erek ge ganti bae ku ieu yeuh. Sarua bae gede ongkoh ieu mah. Ceuk gua ku bari nemongkeun ember plastik nu ukuranna lumayan gede.
1: Oh, jadi nya tampolong mah. Nyiru bae atuh nyiru. Nini teh butuh jang paranti napi beas. Era nini teh sakalieun rek napikeun beas oge sok ngadon ka tatangga.
0: Waku ngahuleng barang ngadenge si Nini nanyakeun nyiru. Atuh pok waku ngajawab. Ari si Nini boga tetenjoan teu? Make nanyakeun nyiru sagala.
1: Butuh nyiru mah tuh ka ditu ka tukang anyaman. Geus tong nanyakeun eueuh.
0: Tah eta we saaya-aya dina tanggungan. Geus nyaho waku teu nyadiakeun nyiru mah si Nini teh ngahuleng. Tuluy pok nyarita deui.
1: Ih, ulah sok gede ambek ujang, pamali. Tukang dagang mah kudu someah, ameh dagangan gancang payu. Ari ieu naon jang? Geuning siga paranti ngagalingan buuk.
0: Cek si Nini bari nyokot solder listrik paranti matri. Atuh waku mimiti ambek nempo pamolah si Nini samodel kitu. Cek pamikirna, dina nyana oge ngiridit barang timanehna, rek timana mayar cicilanana.
1: Geus ni ulah cubuk coba kana dagangan dewek. Ari teu boga duit, tong sok hayang kurudat kredit sagala. Halik-halik, dewek rek nyindir deui.
0: Cek waku, kituna teh bari ceg kana rancatan, maksudna mah rek neruskeun deui lalampahan. Can oge waku ujung indit. Harita kadenge aya sora jalma sejen sarua tukang kredit.
1: Kredit, kredit. Kredit, kredit. Mangga nu peryogi barang kabutuhan rumah tangga, kantun milih. Harga murah, berhadiah.
0: Kebeng, waku teh ngarenjang kaget. Ae, sadaya tukang kredit sejen? Jelema sahanya. Wani-wani ngalantok ka wilayah aing? Cek waku ngagerendeng, bari terus ngaliek kalebah datang nasora. Kumanehna harita nu leumpang teh disidik-sidik, hayang nyaho saha jelemana nu geus wani-wani nyaingan usahana. Beuki lila nu leumpang teh beuki deukeut.
2: Ae, geuning bah Deni.
0: Nah, jelema tehnya.
2: Geus nyaho ieu teh wilayah aing, make wani-wani datang ka dieu.
0: Kitu deui jeung si Nini, manehna oge sarua ngalieuk ka tukang kredit anu anyar datang. Katempo paroman si Nini siga nu bungah, tuluy nyamperkeun bari ngabageakeun.
1: Eh, geuning aya tukang kredit anyar. Kabeneran ye? Biasana ari nu dagang anyar mah, barangna oge hargana sok marurah. Sok make harga perkenalan.
0: Bah Deni lain deui bungahna, kakara oge datang ka eta lembur, geus aya anu ngabageakeun. Bari paroman anu marah mai pok Bah Deni nyarita.
2: Duh, nuhun pisan ni, tos dibageakeun. Ngenalkeun, ngaran kuring anu nelah mah Bah Deni.
0: Tah, bisi si Nini butuh ku barang-barang kaperluan di imah, tinggal milih. Hargana oge marurah. Mayarna oge bisa dikredit saumur hirup. Si Nini katempo ngadeukeutan Bah Deni tuluy pok nyarita.
1: Wah, di dieu mah barangna leuwih kumplit. Teu siga di si anu itu. Nini nanyakeun tampolong oge kalah rek dibere ember. Tah, di si anu ieu mah aya geuning tampolong teh.
0: Si Nini nyarita kituna teh bari nyagapan teko stainless. Tuluy teko teh dicokot sarta dialak-ilik. Cung harita teko stainless teh diacungkeun bari ditembongkeun ka waku.
1: Tah, Nyampolong teh nukia bisi hayang nyaho mah.
0: Atuh para mitra, cikikik wakubu seri kagugu kupolah sini nih.
2: Nih, sakalian bayi make baskom tampolong teh. Kagok make teko mah nutik teing.
0: Aribah deni, nempo teko dagangan anak diacung-acung kusini nih, tewudu manehna ngarasa kehel.
2: Geus nih, ari kira-kira teh nyaho kana barang mah, tong sok nyahoanan.
0: Bari nage jaman kiwari mah, geus eueuh nu ngaran tampolong teh.
2: Ukur jang paranti miceun panyeupahan mah, cukup ku kaleng susu we atuh.
0: Geus, tong ngoprek.
2: Ari kira-kira moal nyokot mah.
0: Hayo, teneun deui. Sigana si nini teh pedah geus kolot, manehna boga sipat babari ambek. Digeungeureuhkeun kitu ku Bah Deni, manehna kontan morongos.
1: Ngomong naon bieu teh? Baruk dewek eueuh ka nyaho. Yah, si laing jeung dewek teh kolot keneh dewek. Samarukna dewek teu nyaho kana ngaran ieu barang. Dewek ge apal, nu kieu teh ngaranna teh kopi riwit. Tah, lamun dipake naheur cai, lamun caina geus asak teh, nu kieuna sok disada.
0: Cek si nini bari terus nyabut hatong tina eta teko, satuluyna hatong teh ditiup.
1: Ngik, ngik, ngik. Gitu, mitra. Kurang ajar sih ya. Ngahina pisan ka kolot teh. Maneh teh nganggap aing eueuh ka nyaho. Tok tah, dewek mah butuh soteh ku tampolong.
0: Lung harita teko teh ku si nini dialungkeun kana tanggungan Bah Deni. Ngan ari hatongna atawa piriwitna mah, teuing poho, teuing dihaja. Dah harita teh ku si nini, hatong teh dibawa. Koyong si nini indit bari saja jalan, kadenge manehna niupan hatong teko.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Sareng emas saha itu namina, Mak?
5: Emak teh emak Siti Fatimah. Di Cisangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
4: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
5: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sarang osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah tos berobat mah tos ka sana kemari
4: ieu panyawa tos sabaraha lami mah
5: ti 2008 mah sama entos ampe 14 taun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh
4: atos 14 taun nya mah
5: mohon
4: salami 14 taun eta emak tos ka mana wae pengobatan
5: saal ka dokter tos ka nu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokana mah tos icobian mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejet dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
4: Ma ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Ma?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
5: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
4: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
5: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararantang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararantang gitu badan teh tos enak koe.
4: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
5: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
4: Ai ma punten uninga Alpha Propolis di manten ma?
5: Nya ti radio.
4: Oh, mohon.
5: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
4: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
5: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari eungap mantos 14 taun enda penyakit ieu Tatosna minum alfa propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
4: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alfa propolis iya emak janten tambih sehat.
5: Amin, mohon
4: tambih lancar banyak, hatur nuhun.
5: Mohon, mohon, mohon.
4: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
4: Hatur nuhun, Mak.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin ke kos rekan wayah.
8: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
7: Eta, cek. Badai kapayun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang gitu, teh. Nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, iya atuh, cek. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Tah, iya, cek. Cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
7: Tetes mata naon, iya tes ce.
8: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
7: Wah, geningan seir kasihan na ce. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
8: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atawa napi tilu dinten sakali, Ceuk.
7: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk?
8: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
11: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Soyong sini ni indit tadi saja jalan. Kadenge manehna niupan hatong teko. Ngik, ngik, ngik.
14: Para mitra sadaya, bireungeuh sini ni mawa hatong teko, bah deni kaget. Atuh, korowok harita manehna ngagorowok ka sini ni.
15: Hai, dini-dini ka sebelan. Eta hatong teko ulah dibawa. Pulangkan siya ka dia, pulangkan.
14: Ngadenge bah deni ngagorowok nyalukan, sini ni lempang na teh jadi ngagancangan, sarta satuluyna becir lumpat bari niupan hatong teko.
13: Nik, nik, nik, nik, nik.
14: Para mitra sadaya, saditinggalkeun anakku sinini, bah deni bati handeul. Tuluy manehna teh kukulutus.
15: Cadol teh, dasar awewe kada luar sa. Sugan jelema teh teu jejeg pikiran ananya. Hatong teko ngadon direngket.
14: Sedang wakubu, nempo eta kajadian, cikikik teh manehna seuri deui.
15: Karasanya akibatna, numatak tongsok leuleuk ka dewek. Nyaho wilayah dewek, hayoh diserobot.
14: Kalah kumaha ge hatong teh moal balik deui ieu. Diomong kitu ku wakubu, bah deni kuram kirem, hatena banget ku ngarasa hanyakal, geus korban dagangan gara-gara pajeeng jeung nini-nini. Atuh pok harita, bah deni nyarita.
15: Terus terang bae wakubu, dewek eueuh maksud nyaingan euy.
2: tapi ieu mah ukur kabeneran. Alih profesi jadi tukang kredit oge karek dua poe. Hampurannya.
0: Wakuwu katempo ngahuleng telilapok nyarita. Nya geus teu naon, ku dewek dihampura.
2: Tah, ayeuna mah kieu bae, supaya di antara urang teu bersaing, kumaha lamun dagangan dewek mah dikreditkeun, tah nu si laing mah dijual kontan. Jadi nu butuh barang sina milih, mending kontan atawa mending kredit.
0: Bah Deni kulantaran rumah sakcan pangalaman kana urusan dagang barang kreditan. Akhirna nya tujuan kana naon anu dicaritakeun ku Wakuwu.
2: Nya soklah teu naon dewek satuju.
0: Para mitra sadaya, telila ti harita kadenge hawar-hawar aya nu nanawarkeun susu.
16: Susu, susu. Susu, susu. Susu murni asli meunang meres tina sapi nu keur nyusuan. Susu, susu. Susu murni asli meunang meres langsung di botolan.
0: Yeuk, Wakuwu jeung Bah Deni pating lalieuk kalebah datangna sora. Katempo kumaranehna saurang lalaki ngajingjing kantong keresek mani gede. Lempangna oge mani dengdek bari ingkud-ingkudan beraten kujingjingan. Telila eta lalaki teh geus aya hareupeun Wakuwu jeung Bah Deni. Satuluyna kadenge manehna nanawarkeun susu.
2: Susuna pa, susu, susu bade susu. Susu murni asli meunang meres tina sapi nu keur nyusuan.
0: Wakuwu jeung Bah Deni silih pelong, telila pok Wakuwu miheulaan nyarita.
2: Si Ujang teh dagang susu. Bener ieu teh susu sapi. Dewek mah paur bisi dicampur susu nini-nini.
0: Tanya kitu ku Wakuwu tukang susu teh nyikikik seuri.
2: Si bapak mah aya-aya bae. Piraku susu nini-nini bisa diperas. Bari nage susu nini-nini mah kari cangkang na wungkul. Mual aya eusian.
0: Jeh, maksud dewek mah nini-nini teh sapi.
2: Jadi sapi nu diperas teh, sapi nu geus kolot jeung reyod.
0: Cenah mah rasa susuna oge sok rada sepet. Kumaha we susu nu geus kadaluarsa. Bah Deni nuti tadi ukur cicing, akhirna mah manehna oge milu nyarita.
2: Jang, bener iya susu teh asli? Cing menta ngasaan heula amis henteuna. Mugnya asli, dewek rek meuli.
0: Tukang susu ngahuleng, manehna bingung sabab karek harita aya nu rek meuli susu menta ngasaan sagala.
2: Atuh pok tukang susu teh nyarita. Ah, si bapak mah, piraku rek meuli susu kudu ngasaan heula. Eueuh teu dituna, Pak. Geus lah, teu meuli ge teu nanaha.
0: Jeuk tukang susu bari rek jung indit. Tapi harita teh kaburu ditahan ku Bah Deni.
2: Eh, ke heula jang. Tadi dewek mah heureuy. Nya teu nanaon engke dewek rek meuli. Ngan dewek rek nanya, si Ujang can boga wadah paranti mawa dagangannya.
0: Eta wae kalah make kantong geresek.
2: Yeuh, make iya yeuh, supaya teu ribet. Mawana bisa bari dipanggul.
0: Jeuk Bah Deni bari nembongkeun rincing plastik. Tuluy kadenge harita teh nyarita deui.
2: Bisi si Ujang butuh mah, top tah duitan 10.000. Muli ka batur mah moal meunang sakitu.
0: Komong ngiridit mah, hargana oge bisa 2 kali lipat.
2: Bah Deni ngomong kituna teh, bari ngadelek ka Wakuwu.
0: Atuh Wakuwu oge malik ngadelek tuluy molotot. Tukang susu ngahulang. Dipikir-pikir kumanehna, memang aya benerna omongan Bah Deni teh. Salila ieu manehna dagang susu ukur make wadah kantong keresek nu karasa ribet dibawana. Atuh antukna manehna katarik oge kurinjing anu ditawarkeun ku Bah Deni. Telila kadenge tukang susu nyarita.
2: Puguh Pak, kuring teh geus lila hayang boga wadah siga kitu. Ayeuna ku si bapa ditawaran. Atuh kabeneran ieu mah yeuh. Ngan kumaha lamun diacakan heula sapoe mah?
0: Tah engke lamun dipakena karasa resep, ku kuring dibeli. Uleng Bah Deni ngahuleng tuluy pok nembalan.
2: Teu bisa jang. Di mana-mana oge nu niat meuli mah kari cereng bae. Pan tadi oge dewek menta ngasaan heula susu amis henteuna apan teu dibere. Jadi wayahna jang, kudu langsung cereng.
0: Teu pira lah ngan 10.000. Tukang susu katempo garo-garo teu ateul, bangun anu bingung. Telila tuluy pok nyarita deui.
2: Puguh, kuring teh kacida butuh na ku eta rinjing teh. Tapi ayeuna mah terus terang bae, kuring can boga duit. Kumaha lamun dikredit?
0: Bah Deni ngahuleng sakeudeung tuluy pok nyarita rada deugeug.
2: Kumaha? Baruk dikredit? Teu bisa jang. Mun hayang dikredit mah, tuh kasih bapa nu itu.
13: Cek Bah Deni bari nunjuk kawaku. Atuh tukang susu kontan ngareret kawaku nuka sampak ke permukaan buku catatan kreditan anu geus garaling juruna. Satulina tukang susu nyamperkeun waku sanggeus deket pok ngomong rada asa-asa.
17: Pak, cenah meuli barang di si bapak mah bisa dikredit? Kuring butuh rinjing si ganu aya di si bapak itu tuh itu.
13: Tukang susu harita teh nunjukkan rinjing anu keur dicecekel ku Bah Deni. Ari wakuwu ngadenge tukang susu nyarita kitu manehna curing hak. Sigana mah ngarasa bungah bakal meunang langganan. Teu lila tuluy pok wakuwu ngomong bari suraseuri.
17: Tah, kitu jang. Mending keneh nyiridit. Mayarna bisa dicicil kumaha bogana. Tibatan kudu kontan, sakali cereng, bari jeung teu boga duitna. Soklah, kasih ujang mah moal rek dimahalkeun. 15.000 mayarna saminggu sakali. Saha ngaran si ujang teh? Ku bapa rek ditulis.
13: Tukang susu can oge satuju kana hargana, kuwakuwu geus ditanya ngaran. Atuh celengkeung tukang susu teh nyebutkeun ngaranna.
17: Ngaran kuring anu katelah mah Kang Cepot. Lain pedah uhdeung ngaran. Ngan teuing naon sababna langganan kuring sok nyarebut bae Kang Cepot. Padahal mah kurang kumaha rupa kuring teh dibanding jeung si bapa ge jauh.
13: Lek wakuwu ngadeleh ka tukang susu tuluy pok nyarita.
17: Oh, ngaran teh Cepot? Nyamheureun atuh, matak loba nu nyebut ngaran Cepot oge. Da cek dewek mah, beungeut si Laing teh, si Gastra Jingga. Tah, ku dewek ngaran si Laing geus ditulis dina buku. Kutang 15.000, bayarna saminggu sakali. Yah, barangna geura bawa. Langsung bae dipake, Jang.
13: Tukang susu nu ngaku Kang Cepot teh, harita ngahuleng tarangna kerung. Sarta teu lila pok nyarita.
17: Teu ah. Mahal teuing. Tuh, di si bapak itu mah ngan 10.000.
13: Cek tukang susu nu ngaku ngaran Kang Cepot bari nunjuk ka Bah Deni. Waku ngadenge Kang Cepot ngomong kitu teh, manehna kaget tuluy pok nempas.
17: Yeuh, jang dengekeun. Di Bah Deni mah harga 10.000 teh kontan. Ari di Wakuwu mah pedah dikreditkeun 15.000. Nya kaitung murah atuh. Da biasa nama, mun harga kontan 10.000, dikreditkeun mah hargana jadi 20.000.
13: Kang Cepot katempo ngagideugkeun sirahna tuluy ngomong deui.
17: Teu ah, teu. Mahal teuing. Sugan teh samuraheun ti si bapa nu itu. Ari leuwih mahal mah, nya mending ti si bapa nu itu.
13: Wakuwu jadi tegenah rasa ngadenge omongan Kang Cepot samodel kitu.
17: Jang, dengekeun heula. Di Wakuwu mah harga 15.000 teh mayarna dicicil. Terus siga di Bah Deni 10.000 teh kudu dibayar sakaligus ayeuna.
13: Kang Cepot anger gideg tuluy nembalan deui.
17: Teu ah, teu. Ari hargana teu sarua jeung Bah Deni mah moal. Jaba rinjing ti Wakuwu mah siga kurut make geuning. Kaciri we loba tokol nyarelap. Sigana tas dipake heula balanya sayur ka pasarnya.
13: Ngadenge Kang Cepot ngomong kitu, Wakuwu antukna jadi keuheul. Tuluy pok manehna ngomong teugeug.
17: Yeuh, Cepot. Di mana-mana ge kangaranan harga kontan jeung kredit mah pasti beda. Leuwih mahal kreditan sabab mayarna dicicil. Karti?
13: Sigana Kang Cepot teh keukeuh mugen. Koloyong manehna indit bari ngomong.
17: Teu moal. Pokona kuring mah rek milih nu kontan kajen teu boga duit ge. Hargana leuwih murah.
13: Wakuwu ngahuleng ngadenge Kang Cepot ngomong kitu.
18: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
19: Wadiabalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
20: Aja.
19: Mohon, linggi di mana Bapak?
20: Cikoja Bendungan.
19: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
20: Desa Waluran.
19: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
20: Benjolan.
19: Benjolan?
20: Renyam-renyam remati.
19: Oh, remati ke panya?
20: Iya.
19: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
20: Renyam, panas.
19: Mohon, teras?
20: Teras, napas, nyesek.
19: Oh, napasnya sesaknya, iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
20: Tos 2 tahun.
19: Tos 2 tahun,
20: dua
19: mohon.
20: 2 tahun.
19: Tak, ini kan ngeliat landong Alpa Propolis Bapak tehnya?
20: Mohon.
19: Mohon, sabar botol Bapak?
20: 2 botol.
19: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna aya henteu bae benjolan.
20: Hilang. Alam benjolan hilang.
19: Terus da aya namanya?
20: Aya.
19: Oh,
20: panas-panas teu aya.
19: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
20: Aya.
19: Alhamdulillah mati.
20: Teu aya.
19: Alhamdulillah.
20: Sehat.
19: Janten sehat sadayana ya, mamanya?
20: Iya, sehat.
19: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ratandong alpa prosesna kumaha harita, Pak?
20: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
19: kuntu. Pan, mohon. Sabar alami eta,
20: Pak. Seueur we sadinten.
19: Sadinten reaksi
20: Ya,
19: nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng-sareng
20: sehat.
19: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kang anu sanes?
20: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
19: dieu.
20: Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
19: Sesek napasnya.
20: Lambung teu aya.
19: Alhamdulillah.
20: Sehat.
19: Sehatnya.
20: Ya.
19: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alpa perut bapanya.
20: Iya.
19: Mohon Bapak aja haturun ya.
20: Iya, sami.
19: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
20: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace.
18: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
21: 0813-8000-6860.
22: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
23: Assalamualaikum Ibu.
24: Waalaikumsalam.
23: Punten, nama Ibu siapa?
24: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
23: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
24: iya.
23: Kecamatan
24: Ketanggungan.
23: Ketanggungan, Kabupaten
24: Brebes.
23: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
24: 48.
23: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
24: Iya.
23: Beli yang kedua.
24: Iya.
23: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
24: Tinggal sedikit.
23: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
24: Matanya suka merah.
23: Suka merah.
24: Pandangan kadang kabur juga ya.
23: Pandangan kabur
24: ya.
23: Pandangan kabur.
24: Iya.
23: Gitu.
24: Iya.
23: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini nih, gimana Bu, ada perubahannya, Bu?
24: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
23: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
24: Iya.
23: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
24: Amin.
23: Ya, gitu. Amin. Ibu barangkali ada pesan-pesan Bu.
24: Ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
23: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
24: Amin.
23: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
24: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
25: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
26: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
27: Sahabat sehat keluarga Anda.
28: Pokona kuring mah rek milih nu kontan kajen teu boga duit ge. Hargana leuwih murah.
29: Wah, kuwo ngahuleng ngadenge Kang Cepot ngomong gitu. Teu ngarti aing mah ku tukang susu. Ongkoh teu boga duit, tapi rek milih kontan. Bayarna rek make naon? Cing, rek ditelingakeun sia ku aing. Sanggeus ninggalkeun wakuwu, tukang susu alias Kang Cepot nyamperkeun Bah Deni. Kasampak harita Bah Deni teh keur nilik-nilik senal capit anu sisirangan. Teuing patukeur jeung usaha, danu hiji bodas, nu hiji koneng. Bari jeung sendal teh katempona gede sabeulah. Nempo tukang susu nyamperkeun ka manehna, gancang harita Bah Deni teh nanya. Kumaha, Jang? Jadi nyokot rinjing ti wakuwu teh? sabar hargana? Kang Cepot teburu-buru ngajawab, anggur liek harita teh kawakuwu, nuka sampak keur melong bae ka manehna.
28: Wah, teteh wa, wakuwu ngawaskeun bae aing. Sigana manehna keuheul, pedah aing teu nyokot barang ka manehna.
29: Lah kadalah, rek diadukeun sia ku aing Bah Deni. Keun, sina paras ya. Cek tukang susu ngomong jero hate. Sanggeus anyog ka hareupeun Bah Deni, tukang susu alias Kang Cepot teh ngomong semunga harewos.
28: Terjadi nyokot rinjing tiwa kuwu teh.
29: Bongan we hargana mahal. 15.000 cenah. Sedengkeun di Bah Deni ukur 10.000. Nya mending ti Bah Deni atuh. Ari Bah Deni bungah kacida barang ngadenge Kang Cepot nyarita kitu. Bari tuluy pok harita ngomong.
28: Tah, kitu Jang. Mending keneh barang ti dewek. Hargana murah ngan 10.000.
29: Jaba wakuwu mah parabot jualeun teh. Warnana karusem kitu. Siga tabak make.
28: Geus mending ka dewek we meulina.
29: Ari Bah Deni bungah kacida barang ngadenge Kang Cepot nyarita kitu. Tuluy pok manehna ngomong.
28: Tah, kitu. Mending keneh barang ti dewek. Hargana leuwih murah. Tibataan ti wakuwu.
29: Jaba wakuwu mah parabot jualeun teh warnana karusem. Siga tapak make.
28: Geus mending ti dewek bae rinjing teh.
29: Kang Cepot ngahuleng, manehna bingung sabab harita keur teu nyekel duit saperak-perak acan. Sedengkeun manehna butuh pisan ku eta rinjing. Antukna manehna nyoba-nyoba ngajak Badami ka Bah Deni kumaha carana sangkan rinjing bisa kapimilik. Teu lila pok manehna nyarita rada asa-asa.
28: Sabaraha harga pasna ieu teh?
29: Ulah 10.000 teuing atuh. Bah Deni ngahuleng mikir-mikir harga jadi. Ngan sigana eta rinjing teh geus teu bisa ditawar deui.
28: Wayahna Jang, 10.000 bae. Eta teh geus dimurahkeun. Pedah we kasih Ujang nu sarua tukang dagang.
29: Tukang susu alias Kang Cepot teu buru-buru ngajawab. Manehna keukeuh ngarasa bingung pada-pada nawar ge hatena mah hemar-hemir sabab teu boga duit tea.
28: Nyeh manehna seuri sorangan sigana boga ide. Satuluyna pok nyarita. Nya geus teu nanaon ari geus teu bisa ditawar mah. Ngan kieu ieu teh terus terang bae kuring keur teu nyekel duit. Jadi kumaha lamun mayarna ku susu 2 botol? Pan sabotolna teh 5.000, jadi 2 botol teh 10.000.
29: Bah Deni kerung siga teu panuju kana ide tukang susu. Tuluy kadenge manehna nyarita.
28: Oh, maksudna si Ujang teh ngajak barter?
29: Kumaha nya? Da dewek mah butuhna ge duit.
28: Sarua dewek ge euy, tisuk can bebeunangan.
29: Obrolan Bah Deni jeung Kang Cepot sigana didedengekeun bae ku wakuwu. Barang nyaho tukang susu ngajak barter, sigana wakuwu teh rada katarik.
28: Ke, dedengian teh tukang susu ngajak barter.
29: Wah, kabeneran ye. Mun teu salah, kamari aya nu rek ngiridit susu.
28: Cek wakuwu bari saterusna nyalukan Kang Cepot.
29: Jang, ka dieu. Liek tukang susu teh ngalieuk ka wakuwu. Tuluy manehna nyamperkeun bari saterusna pok nyarita.
28: Aya naon, Pak?
29: Kieu ieu teh, Jang. Dedengian bapak mah si Ujang teh ngajak barter. Nya maksud teh susu 2 botol ditukeran ku rinjing.
28: Nyeh harita tukang susu alias Kang Cepot katempo ngabelenyeh siri.
29: Sigana manehna ngarasa bungah, pedah wakuwu nanyakeun soal barter.
28: Oh, mohon Pak. Tadi teh si bapak itu tuh Abah Deni tasaha ngaranna teh? Nyaku kuring teh diajak tutukuran barang. Ti kuring susu 2 botol, ti manehna rinjing. Tapi teu daekeun, da cenah butuhna ge duit.
29: Cing, ayeuna kumaha numutkeun si bapak?
28: Nya sugan we si bapak aya minat.
29: Ngadenge Kang Cepot nyarita kitu, wakuwu langsung bae ngajawab.
28: Tah, kabeneran Jang. Bapak teh keur butuh susu ieu teh. Nya geus teu nanaon, sok urang tutukeuran.
29: Tah, ti si bapak masrahkeun rinjing. Si Ujang ka dieu mikeun susu 2 botol.
28: Atuh kalayan hate anu bungah, harita tukang susu alias Kang Cepot mikeun susu 2 botol ka wakuwu.
29: Gap ditampanan, satuluyna wakuwu mikeun rinjing.
28: Tah, ieu Jang rinjingna geus jadi milik si Ujang.
29: Sahnya.
28: Tuluy ieu susu ku bapak ditarima.
29: Top tah, rinjingna pake mudah-mudahan sing awetnya.
28: Ulah gampang rusak. Sabab ieu rinjing teu make garansi.
29: Atuh sanggeus ijab kobol kitu mah, harita Kang Cepot nari marinjing bari satuluyna manehna indit.
28: Nuhunnya pak. Aduh, kuring tiasa katulungan ya. Tadi mah tisuk ngajingjing bae kantong keresek mani berat kieu kalah ka sengkleh tak-tak oge. Nuhunnya pak, abdi permios.
29: Leos harita tukang susu teh indit ninggalkeun Wakuwu jeung Bah Deni. Ari Wakuwu sanggeus narima dua botol susu. Manehna harita surasiri sorangan. Bari satuluyna gegerendengan soal jelema anu rek ngiridit susu ka manehna.
28: Tah, si, taun mah meunang barangna yeuh. Kamari teh mun teu salah mah aya anu rek ngiridit susu. Keun rek didagoan. Sugan we jelemana aya ngaliwat ka dieu.
29: Para mitra sadaya, ku kabeneran harita jelema nu dianti-anti ku Wakuwu teh pas pisan ngaliwat kadinya. Saurang tangtungan lalaki kolot harita teh manehna ngajingjing daun kawung manisa bebed.
28: Tah si, panjang umur. Keur diupat ku dewek teh. Ayeuna aya nyampur ka dieu. Tah ieu pesenan susu geus aya euy.
29: Horeng lalaki kolot anu ngajingjing daun kawung teh tayalian Bahrowi. Manehna memang poek kamari pesan susu ka Wakuwu. Nganting tejelas susu teh susu naon. Atuh ngadenge Wakuwu ngomong gitu, Bahrowi curinghap.
28: Nu bener Wakuwu, nyaan susu teh geus meunang.
29: Ih, teu percaya. Yeuh tempo, tuh aya dua botol. Soklah teu naon 20 ribuan sabotol.
28: Huleng harita Bahrowi ngahuleng, bari neuteup kana botol susu. Jeh, Wakuwu mah kumaha sih? Kamari dewek pesen susu teh lain susu nu kieu tapi susu formula. Bakuna mah dewek teh butuh jang si sukae sih. Geus tilu poe manehna meminta bae susu formula. Majarna mah cenah hayang mengenang masa lalu, basa manehna keur orok keneh sok minum susu bubuk lain susu nu kieu. Teu ah terjadi.
29: Kepeng harita Wakuwu teh ngarenjag. Barang ngadenge Bahrowi ngomong gitu.
28: Aduh, cilaka ya. Hanas aing geus meunang barangna, kari-kari teu jadi.
29: Alah, kumaha ieu teh? Wakuwu harita teh nyahuleng, teu lila pok nyarita ditujukeun ka Bahrowi.
28: Duh, kumaha ieu teh Rowi? Dewek mah terus terang bae yeuh. Asa kecewa. Hanas dewek geus meunang barangna, bari jeung hese cape ieu teh. Neangna oge kudu langsung ka pabrikna. Kari-kari teu jadi.
29: Nya geus aya nama ieu bawa bae barangna, geus duit mah kumaha engke? Dangaranna ge kreditan. Bahrowi harita teh katempo gideug bari pok nyarita.
28: Teu, moal. Panas ka susu dibawa ka imah, ku susu ka isih teu diinum. Pan mubadir. Da manehna mah butuhna ge susu formula anu bubuk.
29: Geus teu jadi. Cek Bahrowi bari tuluy leos manehna indit ninggalkeun Wakuwu. Bahrowi harita teh leumpangna nuju ka arah Bah Deni. Atuh barang nempo Bah Deni mawa dagangan siga Wakuwu. Reg harita Bahrowi teh eureun.
28: Aduh, kabeneran ye. Aing keur butuh rinjing, pas pisan aya di dieu.
29: Cek Bahrowi ngomong jero hate. Bari satuluyna manehna nyampeurkeun Bah Deni. Ragamang harita leungeuna kana rinjing anu tadi ku Bah Deni ditawarkeun ka tukang susu. Bari pok harita kadenge Bahrowi teh nanya.
28: Sabaraha ye harga rinjing teh?
29: Bah Deni ditanya soal harga eta rinjing, manehna kontan ngajawab.
28: Ah, rinjing mah murah. Di mana-mana oge hargana, model rinjing kieu mah 20 ribu. Kumaha Bahrowi teh butuh?
29: Bahrowi barang ngadenge harga rinjing 20 ribu teh, manehna ngahuleng. Teu lila pok nyarita.
28: Nu bener we, Jang. Piraku 20 ribu.
29: Ditawar. Geus 15 ribu we nya. Para mitra sadaya, Bah Deni barang ngadenge Bahrowi nawar 15 ribu, teu ieu ngahesekeun. Da memang anu sabenerna harga rinjing teh ngan 10 ribu. Atuh langsung bae harita harga teh dijadikeun.
28: Nya geus teu naon, pedah ka Bahrowi bae kanu kenal. Da ka batur mah keukeuh ieu teh kudu 20 ribu.
29: Song harita rinjing teh dibikeun ka Bahrowi. Atuh Bahrowi oge harita teh kontan mikeun duit, gedena 15 ribu. Sanggeus ijab kobul, barang geus katarima, Bahrowi harita teh langsung balik, bari mawa rinjing nu dieusian sabebed daun kawung. Sajungna Bahrowi ini, Wakuwu harita teh manehna colohok. Bari harita teh manehna ngomong jero hate.
28: Geuning Bah Deni nu jadi untung, bari jeung hargana teh teu kira-kira. Bati malulu atuh eta mah.
29: harga 10.000 ditaikin jadi 15.000. Wah, kayak gitu mah aing nurugi atuh. Mana serinding aing ditukuran ku susu, ari susuna teu payu. Sedangkan Bah Deni, rinjingna aya nu meuli. Wah, nah atuh aing teh bet sial-sial teuing. Bah Deni menang duit, ari aing menang susu 2 botol. Lah, rek diinum da aing mah teu beuki kana susu teh. Kumaha nya? Lah, dasar suwe.
3: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
3: Di palih mana?
4: Di Galunggung, di pada Kembang.
3: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
4: Alhamdulillah panginten aing maksad mah bade meser landong alpa propolis.
5: Oh, mohon. Nu kasabara kalina ya?
4: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
5: Oh, gitu.
4: Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
5: Panyawat naon manawi?
4: Panyawat nama kawit nama lambung.
5: Lambung.
4: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
5: Mohon.
3: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
4: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitunya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Wow. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
5: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
4: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
3: Hatur nuhun.
4: Engga sami-sami Bapak.
3: Pamugi sing naras sehat.
6: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: T-S-A
8: bukan.
7: T-S-P
8: bukan.
7: T-S-A
8: bukan.
7: Ya terus apa dong?
8: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
8: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
7: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
8: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
9: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
8: Coba baca ini.
9: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
8: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis
0: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
2: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
10: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ada yang diamankan satu buah celurit tapi belum tahu kepemilikannya karena tertinggal di TKP.
2: Ambilnya air itu 500 meteran, nanaman padi ditunda dulu, ya nanam yang lain juga susah.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai dosen UPI Bandung diduga tipu perempuan 100 juta. Kekeringan melanda 3 desa di kawasan Gunung Salak Bogor dan wilayah Kecamatan Bojong Genteng, Sukabumi. Masih MPLS, pelajar tawuran satu diamankan nyaris di masa. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Anggota DPRD Kota Banjar berinisial ARM akhirnya ditangkap polisi di Jakarta. Ia menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai 243 juta rupiah dan telah berstatus DPO sejak Maret 2026.
4: Kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menyeret nama anggota DPRD Kota Banjar, Arasyid Ridho Muhammad atau ARM, memasuki tahap baru. Kapolres Banjar AKP Didi Dewantoro menyampaikan tersangka berhasil dibekuk di wilayah Jakarta. Didi saat jumpa pers Kamis 16 Juli pagi menyebut, sebelumnya ARM sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang DPO sejak Maret 2026. Kini berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan.
5: Saat ini tersangka saudara ARM sudah kita amankan dan hari ini juga sudah akan kita limpahkan ke kejaksaan.
4: Kasus ini berawal dari laporan korban Imas Zulia Nur Hasanah pada 9 Mei 2025. Peristiwa terjadi pada November 2024 di lingkungan warga mulia Kelurahan Purwaharja, Kota Banjar. Modusnya, tersangka meminjam uang dengan dalih kebutuhan MBG dan menjanjikan keuntungan 10%. Namun hingga batas waktu yang dijanjikan, korban tidak menerima pengembalian modal maupun keuntungan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ARM dijerat pasal 492 tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda kategori 5, serta pasal 486 tentang penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda kategori 4. Status keanggotaan diproses. Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Banjar, Sutopo, menegaskan pihaknya telah menjalankan mekanisme pemberian sanksi terhadap ARM. Sutopo menambahkan pelanggaran utama ARM adalah ketidakhadiran dalam rapat paripurna lebih dari 6 kali berturut-turut. Saat ini ARM dinyatakan tidak aktif selama proses di Badan Kehormatan. Jika partai tidak merespon surat pemberhentian, DPRD akan mengusulkan langsung ke Gubernur Jawa Barat melalui Wali Kota Banjar.
5: Yang sampai pada saat ini ARM memang statusnya mungkin masih anggota DPRD. Tapi proses untuk etiknya sedang diproses. Kami sudah melakukan beberapa tahapan, tapi proses itu juga tidak sampai ke situ.
3: Masih terkait kasus penipuan, seorang oknum dosen Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung diduga melakukan penipuan terhadap seorang perempuan, hingga korban mengalami kerugian mencapai 100 juta rupiah.
6: Jagat maya dihebohkan dengan ulah oknum dosen Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung yang diduga melakukan penipuan terhadap seorang perempuan hingga 100 juta rupiah. Berdasarkan unggahan yang beredar, sosok dosen bergelar doktor dengan inisial DS ini mencuat setelah dibagikan oleh pengguna tweet @pl.byoc dan diunggah ulang oleh akun Instagram @kabarmahasiswa.id. Dalam unggahan tersebut, netizen diminta bantuannya untuk melacak keberadaan oknum dosen tersebut. Menyikapi kabar yang beredar, Kepala Kantor Komunikasi Universitas dan Pelayanan Publik Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung, Vidi Sukmayadi mengatakan pihaknya telah menerima informasi tersebut dan meneruskannya kepada pimpinan universitas untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme internal kampus. Vidi menegaskan bahwa kampus akan memproses kasus ini dengan hati-hati dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak mengganggu proses penanganan.
7: Isu itu telah diterima oleh pimpinan dan langsung ditangani oleh Komisi Etik Universitas. Tentu kami akan menjalankan proses ini sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan juga integritas.
3: Kabel utilitas yang semrawut di sepanjang trotoar flyover Taman Raya Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dikeluhkan warga. Kondisi itu membuat ruang pejalan kaki atau pedestrian menyempit, sehingga banyak warga terpaksa turun ke badan jalan yang padat kendaraan demi bisa melintas.
8: Selain dipenuhi kabel, permukaan trotoar juga terlihat rusak dan pecah di sejumlah titik. Akibatnya pejalan kaki termasuk pengguna stasiun LRT Cikunir kesulitan melintas jalur pedestrian. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang, Jalan, dan Taman Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau DBMSDA Kota Bekasi, Ronald Ahyar mengatakan pihaknya telah memanggil seluruh pemilik utilitas sejak Januari 2026 untuk membahas penataan kabel di kawasan flyover Caman. Namun penataan baru mulai ditindaklanjuti melalui survei lapangan bersama seluruh pemilik utilitas untuk menentukan skema relokasi kabel. Ia mengatakan setelah survei selesai, pemerintah Kota Bekasi akan berkoordinasi dengan para operator utilitas dan PLN untuk memperbaiki trotoar sekaligus menata jaringan kabel. Ronald menarik.

0: Net. Saudara, musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Bogor. Tiga desa yakni Desa Gunung Mulia dan Desa Gunung Malang di Kecamatan Tenjolaya serta Desa Purwasari di Kecamatan Dramaga mengalami kekeringan.
1: Ratusan hektar sawah terlihat kering kerontang karena kekurangan pasokan air baik dari curah hujan maupun saluran irigasi. Menurutnya debit air di saluran irigasi dan surutnya aliran Sungai Cideng yang selama ini menjadi sumber utama pengairan sawah membuat aktivitas pertanian terganggu. Kondisi ini mengancam produksi padi dan tanaman palawija yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat di kawasan Gunung Salak. Selain berdampak terhadap pertanian, kekeringan juga mulai menyulitkan warga untuk mendapatkan air bersih. Pasokan air untuk kebutuhan mandi, mencuci, memasak, dan air minum semakin berkurang seiring surutnya sumber air di wilayah tersebut.
2: Terutama peran pemerintah dalam rangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan. Salah satunya petani membutuhkan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik.
1: Warga berharap pemerintah daerah segera memberikan bantuan pasokan air bersih serta melakukan penanganan terhadap jaringan irigasi yang mengalami kekurangan debit air.
0: Masih mengenai dampak kemarau, musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan sumber air di lahan pertanian sayuran di Kampung Cipanengah, Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi mulai mengering. Akibatnya para petani terpaksa memikul air dari lokasi yang cukup jauh demi menyiram tanaman agar tidak layu dan mati.
3: Berdasarkan pantauan di lapangan, saluran irigasi dan parit penampung yang biasanya mengalirkan air kini tampak kering kerontang. Satu-satunya sumber air yang masih tersedia berada di aliran sungai yang letaknya sekitar 500 meter dari hamparan kebun sayur. Salah seorang petani, Badrudin, mengatakan biasanya air mengalir dekat, tinggal dialirkan ke lahan. Sekarang harus berjalan kaki, memikul ember berisi air sejauh 500 meter setiap kali mengambil air. Badan terasa pegal luar biasa, sementara waktu untuk mengurus tanaman banyak habis hanya untuk mengangkut air. Meski harus bekerja ekstra keras, air yang berhasil diangkut belum tentu mencukupi kebutuhan seluruh lahan. Para petani terpaksa menyiram tanaman secara bergantian. Namun kondisi tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan air tanaman sehingga sebagian sayuran mulai tampak layu.
4: Ini kan ada bawang, ambilnya air itu dari kejauhannya 500 meteran. Nanaman padi ditunda dulu, ya nanam yang lain juga susah.
3: Para petani berharap pemerintah Kabupaten Sukabumi segera memberikan bantuan, seperti pengiriman tangki air, pembangunan sumur bor, maupun pembuatan saluran irigasi darurat.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Masih MPLS, seorang pelajar di Kabupaten Cirebon justru terlibat tawuran di gang hingga ke jalan raya Rabu siang. Bahkan salah satu pelajar yang terjatuh usai terkena sabetan senjata tajam nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Selain mengamankan salah satu pelajar, petugas juga menyita satu buah celurit yang sempat digunakan untuk menyerang.
6: Tawuran terjadi di Jalan Fatahillah, Kecamatan Waru, Kabupaten Cirebon pada Rabu siang. Dalam video amatir yang ramai di media sosial, terlihat warga mengamankan salah satu pelajar yang terjatuh usai terlibat kejar-kejaran dan saling serang. Beruntung, petugas patroli dari Polsek Waru segera datang dan membawa pelajar ke Mapolsek Waru. Selain mengamankan satu pelajar, petugas juga menyita satu buah senjata tajam jenis celurit yang digunakan untuk menyerang. Petugas juga mengamankan jaket yang sobek milik pelajar. Namun demikian, petugas belum bisa memastikan kepemilikan celurit yang ditenggarai milik pelajar yang kabur.
7: SMK Mundu mengejar SMK Musawirin, terjadi kejar-kejaran Jalan Fatahillah. Akhirnya satu orang jatuh, terus diamankan sama warga, kemudian dibawa ke Polsek. Ada yang diamankan satu buah celurit, tapi belum tahu kepemilikannya karena tertinggal di TKP.
6: Sebagai efek jera terhadap pelajar yang diamankan, petugas memanggil orang tua maupun pihak sekolah. Petugas juga masih melakukan penyelidikan terkait kepemilikan celurit yang tertinggal di lokasi kejadian.
8: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sinar Kaliwawan Ciamis.

harus melampahipun soal beting pagelaran Jawi Karaton Nagara Mandura Harja ingkang dados prajan negara abdi siksang si Mahaprabu Kang Sadewa. Angawakan jangkung dowo simar dada bebas yang mustaya singa asmon melibang barongan soca sumerut mirgadia surya kemar wat wantus traking kasinan sayakti sawakipun baratianin ingkang rema paman pati sroti mondra boten kekantun traking yatu Raden Ugrasena sami duka yunuk ing waktu kayu prap kana mangsa nganti kamengkat.

0: sar penting karaton negara halengkat ini. Mantura harga sayakti.
1: Tinggi. Panjang negara. Mantura harga sebentar. Saya itu raja biadab. Raja dolim nutaya kingana.
0: Kakasih maha prabu kansa dewa wawani.
1: Sau. Dilebet karaton Raden Pati Sroti Mondalan ingkang ramah paman Ugrasena di lingkungan bangsa manusia
0: nyata di lingkungan suku Yadu Sayakti.
1: Sunuking Waturahayu Praptana Mangsa Utama ngantika geger kati alas bengkah
0: watak-watak bangsa raseksi malulu
1: ngantika Mundra Pati Hingsun Sarati Mundra Pagi asa kekat coba merniat tutup pada karo Hingsun Lan Paman Ugrasena Paman Kapayun Calik Nacing Rada Saka.
2: Wah,
1: iu. Badal, unyu sumangga kaula pun Pati Sroti Mundra. Atu nampi dateng pembagi panjenengan Sri Paduka dalam nuwun inggih.
2: Wah,
1: syukur bagi Pati. Tipayun kapi hatur unyuk sumangga kaula nyangakan semapang abatus kunyuk panjenengan Sri Paduka dalam luhun. Semapang abatimu
2: kaulan
1: katrima dening tangan loro kiwa tengen simpen poning hati di cang-cang sapu cuki ngerema pun dikeng mas daga pengnuhun saroti mundra ditarima ku kaula paman paman Ugrasena kapayun paman
2: saudari Ugrasena
0: tepi nordama gusti unyuk sumana kebadalmu Ugrasena hatur nampi datkan kemagi Sri Paduka dipayung kapi hatur nyangak kesemah pengabaktus unyuk Sri Paduka dalam nawam
1: wah ditampi nyuhun paman kapayun carina
0: kami di debay kekakan tungkasar Pati Sroti Mundra
2: iya ditampi seunuhun
0: atukang usagina unyuk sumangga pun mantir sangat kaget mutayakingan
1: terus
0: dina waktu saya disenganku karewasan utaya paparanan nampi panyaur dina sana semangsa
1: wah ulah rewas paman
0: bahwa nungkula unyuk sumangga kalintang ageng-ageng nak buceng hingga kapulut margan tanaga emu tenara pati getaya wadala
1: ngararu nyakil mayu anu disaur geus cunuk anu diunang geus pada datang anu digerog geus pada jonghok Mundra
2: Baulanun
1: paman Ugra
0: tepi nadama
1: hag nyuhun ka dieu sing rada ngesot calikna ieu caket kana meja ieu bari wawan kung panjang lebar keleangan jamuan ka simang Ugra nyangakin gerayu leutan-leutan kaya ni Shopee bareni Sumatera Janewer arak api arak abdas gok gok gok akola oge ayam angga ngalu seneng kana lahang
0: tapi noda merkawalan utami gusti
1: agnuhun lintang ageng-agengnya aya naon purwanya usang kaget teh hinga.
2: Wah.
0: Kieu sategesna purwa disaur ku kaula dina mangsa ayeuna.
1: Saprikarilis kaula masa negrakeun rasa syukur kana pangersana Gusti anu kagungan murah kelawan asih.
0: Hayu dirasa-rasa mamurah asihna Gusti sumerep kana ati sanubari.
1: Naon rupa nu dipentas sok laksana hingga tem kan wali bakat tina kanan.
2: Baulah.
1: Sapa munut inuluran, sapa nedat tina kanan. Naon nu dipentas awal anu meleset gitu. Hanas dibarengan kukas sengengan. Iya nu jadi soal.
0: Pangandika kaulanu dupi sadengna.
2: Dupi sadengna.
1: Saja batik itu ulah rewas jeung ulah kaget. Teu kurang jeung teu leuwih. Panas simang ogra lan patih ingsun. Saratul Mondra disulukan ka karaton mangsa ayeuna lain waktu. Sawadina kaula teu rasa cumari makana naon rupa kasetiaan, patih kasetiaan simang ti Sukuyadu. Sasakan upami teu aya pembelaan simang biheung kumaha nasibna Kangjeng Ibu dina mangsana nu kaliwat. Ieu katerangan teh bureut ti Saroti Mondraan ti si Bibi Gorawati anu ngarorok kaula dina mangsana Kangjeng Ibu maerah ngalahirkeun kaula di alas Panawasa. Wah ieu kaula terasa kumarima memang nyumutkeun ka tangtuan unang-unang anu berlaku.
3: Iya ya unang.
1: Teu utimeuleun. Jadi benerkeun suku bangsa Mandura apa suku bangsa Yadu isi kibung dina tugas anu nadat bodi sipi bodi meter tapi keur simang kaula mere panghargaan lantaran simang anu ngajait turunan kaula anu ngajait nasib Kangjeung Ibu dina mangsa ulah sakaliwat. Jadi sawadi nak kaula teh negrakeun tumarima.
0: Tapi nadamar kaula nu sewu nuhun kana naon rupi daukan Sri Paduka dalem anu katampi.
1: Ieu nu jadi soal. Rupi sadengna. Ari kutilu. Loh,
3: make jeung kutilu.
1: Ari kutilu.
0: Ieu teh kieu mang. Keras
1: urwa. Kaula disaur dina mangsa ayeuna anu katangtuanana kaula teu toleh rumenyag memang lamun diukurkeun kana kabungah istu daya wates wangna
0: leres
2: teu timeuleun
1: coba geura tempo ieu nagara hayana laporan-laporan ti Intel anu meunang dipercaya apa ti para petugas mayaha si Mang Pisan anu ngeceuwis
0: kaula nu hal naon
1: ieu nagara urang sanajan bari kakarek pondok mau cukup kasebut nagara merdeka tularuasa. Sadabana tikitu geus dikenal ku bangsa-bangsa ieun Mandura kiwari jadi bibit kamerdekaan utama anu geus kasorot ku urang-urang nagara luar.
2: Teu timeun telepat.
0: Wah, laras pisan. Gaya lepatna ya geuna kitu. Ganteng kasimpuan nadina waktos ayin naya Sri Paduka dalam ulah alit-galih kuaya naka makaran nagara kiwari isku naun rupi hal cita-cita kakontal sarta ayin nagara teh pantos di ganteng basis kana kamajengan anak.
1: Nyuhun. Tapi ieu teh nu jadi soal aya kateungeuna. Anu istilahna cita-cita anu natrat. Kayana nyungsi dina usaha tingkat kahiji mah. Cewek yang saya kuai kaulah dina mangsa nugas kaliwat mangih impiannya tadi ansam ku budak kemarsalasi.
0: Cewek yang saya atuna gertuk cedina malam Jumaah koliwon kamaringus pun sengis jewe impian tenemongan.
1: Wah, iya nu jadi soal.
0: Aduh,
2: waduh.
0: Dupi impen nanti impenan kumaha deui.
1: Kumaha deui anu kaimpen tina bangsa ngijma. Wah, paur cuy mang. Pati Saroti Mondra.
2: Bawlan.
1: Eta budak kemarsalasi tege simparun cengis deui hidung hiji bule hiji. Bari matana buriabun selik ngamang-ngamang senjata. Dihubungkeun jeung impian tau megeus kariwat yen pian surunana ka kawasan kaula di Mandura Hadjaya telintang ti kubudak marsalasi. Dina mangsa harita usaha tingkat kahiji tepi ka diasuh ka pakampungan. Dipapai ka padesaan, leuweung, dideudeug, reuma, diteang. Bisi ayah budak kemarsa sih tepi kakak jadian anak wangki dari tak usaha jadi duka kalir kaki duka pulun kawetan. Boleh eta budak tetek kasungsi. Jadi kukitunya ayuna kagila kaula namahan dui kapau kaula istuning dipukuk manceng. Nyatu lewi halus iya. Sebab kaulah gila nutanya kira nak kokomo nang tuken yir kakawasan kaulah dengan sakedeng di waktu nang baka ancur diancam kubudak marsalasi. Ayana urang nang tuken usaha tingkat kedua natilwi alus urang asrut di pakampungan urang teang di padesaan pakemitan urang intip bisa ya jelema anu boga budak marsalasi rupa nak hideng hiji bule hiji. Ya muka pangiheta budak paduli hijingan hideung ngungkul tewak sugan ayara elayana anu boleh tewak paehan eta ulah dihirupan sakitu sanajan bari awewe kasimpulanana sakitu kaula bakal nyiwit-wit poncrot getih kasimang ograsenalan patih isun srot ngundra jeng tulungan kapuekan ati kaula kagila kapaur karisi jeung karempan dina mangsa euyeuna. Tigar meneng

0: Patia Mantura Harja Raden Saroti Mundra
1: Lan Raden Ugrasena sangat minum penggalih nuntayan kinjana sawi semidangan
0: Nandika
1: Ya karak singjar ulau Jom nyahalus maka jalan itu
0: Aduh Nyangakin bobot pangayon di mantra
1: Tepin ulama Dina waktu saya saku mahanu dipindah ku Sri Paduka dalam. Kalintang kaulah tecing paruringkak bulu punuk na. Bulu punuk sarta paunu kehingga.
2: Hasanu tegina tu. Dina mayang juma kamar itu pun cengis jaya ada budak pake juma walangir segala rupa itu iyo.
0: Aduh.
1: Aing cepit kabulia pun selik anu kaya kingana. Ceng. Pilaku aing. Dek mikir saroti manda aing kudu ansur kalungukan dina mangsa ayeuna ku budak bolek jeung ku budak hideung. Istilah kumarsalah sinu tangtu.
3: Sadaya daya. Dina waktu sena sakumaha nu pemasak. Gampang gusti tadi nangkoskeun kau persiapan nyaksak padesaan pakampungan kanggo milari budak kemarsalasi. Waktu sena atuh kaula awon upami bahat dinten mana mangsa mana kaula kedah nangtoskeun nasib mimpin wadah balad tentara semakta usaha tingkat kedua kanggo nyaksak eta budak. Iya nu jadi pokok sugan we ayeuna mah geus datang tina pangnyumputan tupi nu dalem karo nangtoskeun ieu tangtoskeun bae waktusna saat mana waktus mana wah kitu tupi nu sakitu anu kapihatu
0: ke hatur pangapunten
1: simang ngobrasana
0: ke pinodama kawanun pun mang dina waktus ena masan ngiring nyangem kanggo nangtoskeun ieu rencana sakumaha anu dipidawuh tadi.
1: Wow, bener simang. Jadi ailamun jug-jug drugus sacara kitu wae goreng patut ge tanpa artis kolot. Utami pisan.
0: Kawan
1: jeung mang. Mang Ograsena kaulang kula coba kapayun sari kapawan. Cobi kapayun. Saderek Ograsena.
0: Kepinot damar kaulan satu pangapunten si peruka.
1: Ya kali dia memakai kacang asin nanti gerai ya kapayun.

0: Aduh, namun burung busur dia masih mang kaliwati wat. Jeng kuma pandangan si mang wang kedayuna.
1: Bawanu, kepinor dama satu pangapunten saderes serot manda.
0: Enggak sing raus raus bae. Utamina ada ukenan rupi kapanasaran galih tina waktu sana.
1: Sri Paduka.
0: Mang.
1: Pangapunten kuma wantung pemang sanes aku kupayang mutu sarta kuma wantung nonyol-nonyol kendiri.
0: Ente mang ente. Ia kewajiban si mang ke anak ya.
1: Leres.
0: Cung ya harus maka jalan gitu. Ada wante.
1: Kepino gama. Kipayung kapi hatur pun mang. Seribu belah jantan penuh salsa pun dados tukat tina nang rupi kelepatan. Mang maksad ngiring jabung tumala pun tina mang saya nak nantos gensak kumaha anu dipi maksad tadi.
0: Nyuhun. Cekok. Cekok.
1: Sakumaha anu dipi maksad tadi rehna Sri Paduka. Kanu nantos kenyakinarkan ansaman budak kemar salasih anu rupana hidin hiji mulai hiji. Masad bakal diayakeun pamariosan atan napi penggeradakan ka pakampungan-pakampungan sareng paresaan.
0: Teu pinu. Tuluy.
1: Upamina bae Sri Paduka ngantoskeun nugaskeun para watia balak tentara kang onyak sarta kampungan jiga nu atos-atos dina masa taun anu kalangkung. Nyusi kemar sarasi. Sedangkan ancaman tadi, di mana menak budak bule ditewak.
0: Sana aja budak hidung oge.
1: Sana harus bari budak hidung oge. Dina waktu sayangnya, upamina bae ditewak sasara kitu bae. Memangnya kekirang-kira budak bule di pakampungan. Kekirang-kira budak hidung di pakampungan.
2: Iya, Pak.
1: Upamina ditewakkan sasara kitu bae, ya ke penduduk ke bakang irangan.
0: Nah pada tega Sri Paduka Gusti nibankeun ansaman ka masyarakat. Apa ngancam kali?
1: Ngancam sok teh budak kemar salasi. Ai istilah kemar eta dua insan anu dilahirkeun sakemaran.
0: Deui. Waduh.
1: Sabigan. Gali cing langkung utami. Pangapunten, mang negerakeun ka dedeh. Mang negerakeun ka nyaas menegrakan kasih ka putra Prabu.
0: Aduh bener si mang. Ada kekurang anu anakna bule.
1: Iya.
0: Tapi bule wungkul.
1: Terus.
0: Sedengkeun anu ngansam ka kaula teh budak kemar salasi.
1: Tiap kemar.
0: Nu dijurungkeun dua. Bener mang nya salah. Lamun kitu nyatana ente sarua jeung mehan. Anak mehan masyarakat bari jeung tanpa dosa.
1: Iye ujang teman. Yang tengah samsa saja teh budak kemar sarasi anu rupana hideung hiji mulai hiji sarta pamendang. Upami istri mah kemang sapasang hartosna.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
4: Abdi Wasta Muhtar.
3: Bapak alamat lengkapnya di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
3: Bapak, kantor saya harus ngaleut sabaraha botol?
4: Kapengerti sabotol. Waktu sarita ayah dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis, pirajina nyetel, hoyong nyubian.
3: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
4: Rupina mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asal nah hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi, weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
3: Bapak teh tahu sabar kaha botol nggak leuleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
4: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
3: Bapak tahu kamana weh gitu, Pak, berobat?
4: Gak acan. Anggap teh lah, iya mah pangten biasa lah. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birang nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
3: Ada ngukeun naon, Pak?
4: resep dawa yang golek gitu.
3: Lainnya pada mesnya ke kangge panyawat naon bapak ya?
4: Terus tadi teh kalersan teh gaduh panyawat vertigo.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu bilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teuing ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos ku sim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayana. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya rehat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Resma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Resma Aini.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Aduh cing, mang atuh kudu make jalan kumaha dina waktu ayeuna? Bener bina kasih mang. 2 ebel deui ditambah bulan hareup gaji teu ku kaula. Acang dibere sapeker 10 in gitu. Cing, kosok kana si Dodadi mang.
1: Dina resan dia Manawi bahkan katampi kang onang toskin usaha budak kemar salah si anu rupana hideung hiji budak hiji kumaha upami ngangol jalan anu langkung lemes marah manar saya nakerang lauk na benang
0: make jalan kumaha
1: pangimut mang kango pangkubaya ka budak kemar salah si usaha anu langkung lingit anu langkung utami dina waktos ayeuna Sri Paduka dalem kedah ngayakin hiburan hiburan dia anu bakal dipikar sepusat jumlah masyarakat anu dipi aneh anu dipi asing
0: hiburan eker
1: kanu mancing kereka mudah kemarsalah sih bakal nonton dina waktosna dina waktosna hiburan ditantoskan tantos bakal dipikir ke masyarakat anu terlihat anu sakit istri pemegat sepuh anom kamurang murah kamurang kali hikmah kakantun
0: Tului. Sanggisna loban wajo.
1: Saparantos nasir menonton. Jidina kampak gusti. Kerana nantoskin petugas. Seolah-olah intel. Kakair kakidu kakulon kaletan. Katantosan tempat hiburan tadi alun-alun.
0: Jadi nangcukin budak kemarsasi. Jadi jangan ku intel.
1: Ku intel.
0: Oh. Alus geren sanate. Aduh nyaan si mang. Ograsena utami pisan. Kete-kete aya hiburan ti hiburan naon ieu? dog-dog atau areong, nabu suling atau bangsing, kasapi apa hari ini, atau doger monyet, atau orkes bambu yang serupa itu ya, bisa orang hubungan we kabang deseng hayangnya opi kenang cukup di hiburan. Itu
1: tadi memang Fardos nengengkin ia hiburan terkedahan di pikir sepusat jumlah masyarakat yang kebihan sakit sarta di pi asing
0: anu asing ngelintang ti orkes lintang ti eben
1: upami dampak gusti nangtoskin hiburan
0: kuamu reo
1: iya ha reo di pikir sepusat dengan ukur sekelompok istilah nasa lingkungan
0: Dina kumana mun agrobat
1: sanaos bari ieu ge jantungnya makadang nantoskin hiburan anu bakal dipideh di pi asing ke masyarakat
0: ah bingung aing mikiran anak cung ku masih mangu ieu mah naon hiburan anu bakal dipikar sepayanya cuk
2: kadi deukeuh ge ieu mah
0: cekan nyangakeun
1: pangemut kurang nah terangkung utami dina waktos ayeuna kang nantoskin hiburan ieu dampak gusti teh nantoskin hiburan aben-aben jago
0: aya aben teh naon
1: ngadu jago
0: jago naon jago balap
1: sanes
0: jago main kareci
1: sanes
0: jago dahar
1: sanes
0: jago naon
1: jago oko pegaran pati
0: ugelu belut
1: kepino
0: Nah sahar ditunjuk kudu jadi jago di dia.
1: Kumaha upami dampak gusti nampi mah tunjuk teh. Raden Pati Srotrimandra asa wajar mantena dipanang janten jago tina waktosna kaon hiburan dia.
0: Alus. Mandra,
4: wawulan.
0: Tagening kitu,
4: gaul timalan.
0: Sanggup jadi jago dina waktuna pikeun mancing eta budak marsalasi.
4: Sanggup.
0: Hah? Sanggup. Dadara?
4: Dega.
0: Pati?
4: Dega.
0: Adi aing gitu mah dulur kuring gitu mah
2: bayang ayah
0: teman pengnuhun kek ai pikeun pilawanenana
1: kanggo pilawanenana nangtoskeun saha bae di lingkungan bangsa naon bae oge
0: urang mana bae oge
1: di mana bae oge
0: tingkat naon oge
1: sanaos bari raja arya dugi ka jajaran wesa sudra brahmana sansadapina tiasa bae
0: Ke. Kumaha mun dina wangkina lamun eleh gelut teh ieu mah impik-impikna yeuh. Lamun dina waktu gelut si Saroti Mondra jago digelutkeun jeung hiji jalma.
1: Leres.
0: Lamun eta jelema eleh.
1: Leres.
0: Lamun eleh urang tuluy paehan urang sasaah.
1: Aduh. Upami kitu mah geus lepat pisan.
0: Heh?
1: Lepat pisan.
0: Sabab
1: atuh moal aya nu wantunan dina mangsana. Ingis yen eta anu bakal jadi lawan teh moal kuat dina ngalawanna sareng Srotrimandra kaul ku ansamen ajal pati anu bakal dungkal
0: heuna kudu kumaha atuh upahna
4: ieu mah supados bisa imbang upahna ieu naon ieu
0: kumaha kana ieu mah istilah pangbibita anu dipilari teh budak marsasi teh kumaha
1: kangge pi upahna sing saha anu tiasa megatkan tak-takkan sakatuhuna jago Srotrimandra tiasa megatkan rambut salamar jago Srotrimandra tiasa ngeluarkan ketisah tetes Srotrimandra saha anu tiasa bisakan nyawat naragana selerek pati Srotrimandra bakal dipasihkan hadiah ku makuta kerajaan
0: makuta kerajaan dari jabat tiada
1: bakal dipastikan negara mandrah karga sebelah mah mari kita kena ayah panggilita kumah kau pamik itu
0: kumah yang mulai yang menang
1: pesantren yang sadar eksorti mongkaya teh ini jago mempunyai tani
0: nyararunya

0: Alos kitu ma. Kumara mong di na impik-impik na mangyat tempat madialun-alun we niya.
1: Laras.
0: Impik-impik na pangyankan papanggungan we kerdiu kaula di dinya meureun makuta di jagragen. Dokumentas oh iya. Kaya nagara meureun dijagragen di dinya sakaula ti bari ngagero hey. Dulur-dulur batur jenyong. Sanu bisa mepeuskeun si Sarti Moira pejatarana eta baka dibere mahkota eujeung nagara Mandura kitu ese kaula.
1: Terus
0: ieu sia kabeneran. Hay sarana gelut
2: dina waktosna aku pikeun tapi saperkawis teu dilereskeun nganggo aprang kayaning senjata kolewang kangkang Kris Tumak. Kadirageun ka Kris jarum sapotong teu dilereskeun dicanak.
0: Aye nu dipake
2: nu dianggo kastimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan.
0: Deui
2: saja bina dikitu. Dina satiasana trok. Okoh bergalpati priyogi disebarkan wartos-wartos kata kampungan paresaan pampet-pampet sepanuk-sepanuk dipasangkan. Kita bakal jantan sambil beri hiji margit dasan ayah hiji kajantanan ngadukkan jelman atau nafinya gulukkan jami tiasa ditonton.
0: Nyamu angga bahayakan.
2: Kapan tengah mau senjata?
0: Bener. Jabat dikitu.
2: Saja bina dikitu. Dina turna aku pikir pati tadi reskan nyolok panon, nyeket, nonyok angin, sama di belakangan.
0: Melanggar peraturan?
2: Melanggar peraturan, panitia kena nuntut.
0: Nah ayah panitia?
2: Kan tenang kena diayakin.
0: Utami nama salira obrasena we. Ngesesimang. Sanggup mang jadi panitia?
2: Kepin udah menyangakin mereka ulang.
0: Wah, 200 sana weh, bulan hari ditambah di gaji weh. Mang kanisya na ayuna. Kumalamu iyo kacang Tuan Aben jago cepat itu.
2: Utami, ayah waktu serintan enjing kamu nyebar waskin.
0: Saya batik itu ayah deh.
2: Dina prokna oku pegang pati, di mana korban, boh jago, boh peminat, kederaskan ayah tuntutan di negara-negara, di bangsa-kabangsa. Margi jemat saya ini, cari nasib istirahat.
0: Halus. Sahara nubaka, kudu jadi lawan pikir ngokojuan. Tuh iya, kamu kokojowe iya. Kamu pamuka lawan kinten-kintenan.
2: Kumaka upami dina waktu sayena, ima pangapunten baik, upami widi tidak pagusti. Kango penarik semangat seolah-olah kango ngokojuan. Kango ngebobotokan dina waktu sena. Supados negrak ka umum, urang pentes pun lansin.
0: Ya.
2: Di paminggir Kakang Arya Prabu.
0: Ya.
2: Kakang Arya Prabu.
0: Arya Prabu. Ah, najis aing Syai Arya Prabu make jeung di bedaan sarupa.
2: Dina rasa ieu pangapunten sanes nonyokeun. Ieu istilahna kanggo pendik semangat. Cing persan ka Bapak Gusti Mang negrakeun ka teteh Mang negrakeun ka nya api aku bade kumawantun sok sanes bari Mang sagetih sareng Kakang Arya Prabu.
0: Pamuan naon-naon?
2: Moal.
0: Itu iya.
2: Moal.
0: Awas mang. Jadi bibit pangrujit di Madura Harja terah yadu ipehan kau yang gina masana.
2: Kepinau dama kaulan.
0: Tanggung jawab.
2: Pun mang aduh baka pangwarna.
0: Persantan ke mereka Kang Rai Ubrasena. Nyuhun. Baik aku gina waktu yang nama tatan-tatan kerbiaya utama cukup. Anggaran belanja masih kena ngagunuh. Kena soal pangwangunan na bulan harup dewe urang nyangan duit. Sugan weh kina ladang-ladang besa. Sugan dah harup.
3: Urang tanggung ke dia kena.
2: Kepin odak makalan.
0: Dinten mana si mang pikir ngabejaan ka paminggir.
2: Kepin odak mal upam ini di Madinah dinten iya baik.
0: Kaya iya na.
2: Kepin odak.
0: Halus Jumaah Koliwon iya waktu na halus. Sakitunya. Hei, Patih Sroti Manda.
3: Gua ulanu.
0: Kencing bulan dua tekannya, namun si Patih unggul kina jurid bakal ditaikin di gaji pengina masa lu bakal datang. Mereka datang senikah. Restu baik, saderik obrasena.
2: Tapi nama.
0: Restu moga-moga cerina kantaran.
2: Namun ini datang senikah. Hatur permios. Pemang bakal wawartos. Kakang Wasudewa. Orang wawartosan saderik Arya Prabu kengonang toskin ngokokewan.
0: Wah. Berapa kakak? Moga-moga sih hasil paman.
2: Nawan niat.

Muatnya sukses hasil, paman. Paman Ugrasena cing hasil sakung aja kasih. Jalan yang belum saya magetok.

sana ingkang bakal mampah pun pening paminir nyata nepangan ingkang raka Prabu Basudewa ingkang sawah ayah sinakak tungaran masyarakat aku sing bakal mampah pun pening paminir.

0: rasane kena sok tengah ki alun-alun bakal lumampah menuju Paminir gegeges dateng ingkang Raka Prabu Wasudewa anu disempati Karaton Mandurakarja kumaha Prabu Kangsadewa jeneraskeun aya ti wewengkon Pusudaya nganti ka Sumark Manigan Prataka sia-sia. Sagareh para sagareh pejabat sipil katumiter
1: hingi pun lah
0: ulah semang ulah kaget kukaulah bakal di kantun kaulah bakal menuju ke Paminir kayan saring-sing pake kancing saring-sing pake ikat biaya hal kejadian anu terduga-duga
1: Nuwun ingin datang sini kamu moga-moga sing persantan baik kakak ulah
0: syukur banyak hayang diaturkan ka saderek petugas ahli gerogan
1: abdi ulan
0: sing menta supaya dikintun jalan atawa tutup makan nyataning kuda kaulah bakal mampah menuju Paminir
1: iya jalan jalan basur sing haturkan jalan tersilayung dahinya wayang

0: Eu. Bangga pun teruan, pun manggil.
1: Tageningan, man? Asli jalan.
0: Cungung, kese. Terus kawentar pun talak saya manggil.
1: Belum. Kepinogama, mang pun talak kakasih.
0: Cungung. Ipayung kapiatur mang nyanya ke semak pabak ke sekuanyu. Agan anong.
1: Ditampin nukun ku kabar.
0: Dupi seria telah respesen kuda kapun mang.
1: Kepino nama mang disukunkan kawningan galih kawat kebaran namut kuda.
0: Mana, mana, sayogi wahai, sayogi wahai mang. Din kang wajina.
1: Kang odin sendiri.
0: Maksud?
1: Kau apakah menuju kapamingin? Hmm?
0: Itu kita serang mangsa itu.
1: Keperjoga.
0: Semua milih-milih kita serang mangsa itu. Saya biwai, man. Nyayogi kentaraga serang nyamutan, man.
1: Dupi, iya kuda tega senyati.
0: Istenalme, tenalme. Kurang mang maicus atu. Matabah para benage.
1: Sahaya sengaran anak kuda nu ketah.
0: Namina.
1: Kepina.
0: Ayah nu nyebat si Ruyuk pe ayah. Ayah menyebat si layung ayah. Ayah menyebat si manis pe ayah.
1: Cing, supados di parios kait kesanan ayah kuda.
0: Boh gitu.
1: Kepina.
0: Gerak tinggali kuda mang mah. Tinggali kuda mang mah. Janji ngerakin kuda mang. Tengelan mah. Eh, bibit nage cikawao atu. Punten ni bang.
1: Saya mah.
0: Hai, manis.
1: Jauh jarak hehehe.
0: Semau.
1: Aduh, saya pisang di sorana.
0: Cuk mango ke?
1: Sing teraskin.
0: Hai, manis. Di pentah kasadian anak ilain bakal ditunggangan kurat dan putra menuju ke mana belas?
1: Kapa mingir?
0: Cung kacil gunung?
1: Kapa mingir?
0: Cung paminggir. Kapa mingir? Sanggup atau hendak ditunggangan kurat dan putra? Halus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dinten mun langsung karaos aya hasiatna alhamdulillah gitu sareatna.
2: Bapak tos ka mana ya Pak berobat?
3: Berobat mah ka medis sering cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
2: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
3: Radio PIS
2: unggul Pak.
3: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
3: Oh aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ur kitunya sorang ye.
1: Teka pisan ye kuda teh.
0: Nomor wahid atuh. Sangat ada ndak? Lamun nyerakeun anjeun di jalan mogok atawa labuh nyerakeun kana ngurus. Pencet keliling dek itu, tak? Jangan kepuk, wai. Sanggup atau enggak? Halus. Sakit tu mulai dek. Penten kumang tadi antus tu di tapal atas kota. Kira aku melihat anjing?
1: Enggak, ya, santan langsung dek.
0: Sungguh.
1: Dia nasal penting ngantus, mang. Kalau ngau ngagali rokok, ₹400 sanak, mang.
0: Sanak, ngomong masih artus, mang. Entong dari mang, ya, ya, lah. Nah, dah mengerti agar ada gaji atau tak bertiga piduin mengtong si benih mengtong tong ada pesen isin mang lah pas sekali wayang punak deh
1: sangat
0: ahli mak tong isin mang lah sebala deh
1: 400
0: mun jejegan deh 500 gitu makan hunat deh
1: sangat mak
0: beli jangan kah
1: saya mak
0: ayah engker bola jula Oh, dia pun mereka jual bolanya.
1: Raden Putra Ugrasena.
0: Bakal mampak menuju ke Paminir.
1: Ingkang bakal tungan jaran. Wakil lantos satya penilih taning tutas pina ajaran ilmu kesatriaan senyata. Dangu-dangu, serang amitih aswadipa.
8: Aswa?
1: Aswa namanya pun kuda.
8: Dipa.
0: Dipa panjang utawi lempai.
8: Pulesing kuda.
1: Pulesing kuda kau pantengan darah.
8: Patining kuda.
1: Patining kuda antaka suramas tak kagrotan.
8: Pulinciran kuda.
1: Pulinciran kuda. Satria mana? Satria kinayungan. Satria pepayungan. Lan satria memayungan.
8: Uyupe kuda.
1: Uyupe kuda.
8: Inggi.
0: Arak api arak ambas sopi beri sumedera jenewer
8: pecute kuda
1: mendekat.

0: segera datang kawinarni.
1: Iya, iya segera datang nirawara. Wow, kosapa. Banglus perampah.
0: Perjalanan Raden Ugrasena
1: ingkang bakal mampah menuju Paminggir Dirdehes dateng ingkang raka maka Prabu Wasudewa anu nuju Katalangsara lumampah diserangan ku katetegan gali bakal patepang sang sadarek anu ngaranna Pantungara
0: sakeluar nati puser daya ngalangkungan kota
1: belas kapak kampungan temah nanyuga alas panawasa nyukuk suku gunung nuluh rumah payung kangen lewan naluntik pasir lukawi nate akan menjangkar disangan kapikat inang galih nukaya kinana kurus ras karena nasib ingkang raka wajah di paminggir itu ketentuan
0: dicempal ku Prabu Kangsadewa yang jadi raskin terakhir yadu ayat di keraton
1: angin Ugrasena anu kenging penghargaan dimarki kenyelamatkan ingkang ibu Dewi Maerah nyatana
0: karwa Wasudewa anu di
1: kururujit kumaha Prabu Gorawangsa Ramana Prabu Kangsadewa Suwargi
0: dina mangsa di kantung bubujeng kayaan di perjalanan pinuh ku panyurakan umum urang kampung pada gujud urang pada saan pada ayar
1: larna Raden Ugrasena disurakan
0: diserangan ku eyak-eyakan yen Ugrasena salah satu hiji pemimpin anu jadi pengkhianat
1: pemimpin terhiyadu anu tega kadulur bilu kamusuh penjajah maha Prabu Kangsadewa
0: merpeh milih nu kayakingana anak rasuan sama masyarakat siak kitu nanging istilah nami cilik kikit miangan batu kitu katang tuan nananu sayaktina
1: gantung lampas saking aing margi gantos ingkang minur sita kosapa wonten ing paminggir
0: Prabu Wasudewa
1: dipun parku patih kakasih nu setia Raden Pati Yadawangsa
0: lan ingkang rai Arya Prabu
1: anu bumelat tumutur
0: desa kawit dicempati karaton dwi kamangsa yeuna taun-taun
1: angwanana parantos ruang rawing nutaya kinggana maklum pinuku kabalangsakan
0: medana maha Prabu Wasudewa nyaur Pati Yadawangsa

0: salah penting pamir.
1: Anu kayaan putrak batrek nutaya kinggana.
0: Prabu Basudewa tipun para hening patih setia nyatawan yadawangsa.
1: Lan ingkang raya-raya Prabu anu gumela tumutu sami pada sanasib dicempati Mandura Karja.
0: Senuking waktu rakayu praptana mangsa utama ngantika aris manis lelih keke pengandika.
1: Kadang insun kang rayi rayi patih adi akang nu setia ia dawangsa.
2: Kulon kulon nur.
1: Wan Harya Prabu
2: kulon kulon.
1: Coba merniat tutup pada kawing sungir mangsin par calikna adi akang.
2: Tepi nodama unyuk sumangga kaula pun patih siadawangsa dipayun kapihatur nyangakin semapanga batis kunyupan dengan Sri Paduka dalam nomor ini
1: tak terima semapanga batirai. Tepi nodama tika ulagi teka kantun Arya Prabu nyangakin semapanga batis kunyup rakapan dengan tak terima. Tukang usadina purwa raka Prabu kesannya urkaula pun Arya Prabu miwah saderik patih yadawang sakit kayana rintang jadina kucing hingga kapunut tanaga emutan narapati getrewagelan yoyogikun tanaga sang emutan syukur baga kalayan salda bining tikitu paduka pupu dening hati kula. Semakin kaula punyungin kaula dama-dama dan kula peralun anu kasyukun maklum apun teranu kadamuga paduka dalam kuning galih nyabut karena sesempatan patih kakaula pagi kaula teparantos tinggi kekalungukan angin kaula sumetia tunatina jabatan ngiring ngapti kagampa gusti kuangin sami ngansik kina katungaraan wayana kakeceman si Kang Sadewa cina mangsa ngkelangkung dugi ka mangsa ayina sakitu munawite pipino gawe ditarima sakumaha kesapurayi ku akang
2: taudam
1: kali akang muadek luntur uka ibunan muadek kelas uka kudangan sakai patih madetep patih sana dan baribis dicekal gawe tetep kasetiaan rayi kautaman rai asap kayu di panang salah saya petugas utama
2: laudal
1: ayana umpuana kisah tegas na panah di saur kuakang dinak mangsa ayana Arya Prabu
2: kautima lalam
1: yogi kentanaga serangnya mutan si paduka dalam sa perkara akang maksud negara kesyukuran karena pangersana gusti anu kagungan murah kalawan asih naon rupanu dipentas soklaksana asal tementan wani bakatin kanan
2: tau dalem kamu sajeng na tapi sajeng na
1: kadua anaras nasib diri anu tetiasa ditolak besok abong kena aya istilah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna teh aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pas tos ngaleut ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabotol botol nu tos aep mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
4: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alfa propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeung lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin kekosrekan wae.
7: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
6: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Iya cu, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes cu.
7: Tetes mata, tes ma, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
7: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce.
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Yen manusia kumenang di alam pawenangan nyanggah opat perkara ti Gustina pancen anu kudu ditinsak ku manusia.
1: Dau timeuleun. Dupi hiji-hijina
0: saperkara manusia teh nyanggah musibah. Aye musibah eta hiji kajadian anu teu diduga jeung dikira-kira datangna.
1: Daudal. Dupi kadua.
0: Kadua manusia nyanggah akibat. Ari akibat eta hiji kajadian hasil tina pagawean buh alus buh gorengna.
1: Tahu timar.
0: Katilu. Manusia nyanggah ujian. Ay ujian eta. Kena naka manusia teh. Gumantung kana kayaan lain. Kana kekuatan. Katilu manusia nyanggah papasten. Papasten eta hartina pasti. Harumua bisa dirobah di jiga hirup mangikmal. Sakitu katangguan. Tipang resana gusti nukagungan.
1: Aduh, braik itu kat perihan ati tetiasa kasing raikin kudau dan rupik itu. Asaplong gitu. Ina dasar rasna. Dupi salingna. Tieta.
0: Sadabana tikitu. Kuka kejeman anak Kang Sadewa ulagi dipake letik ati. Kuka biadaban anak Kang Sadewa uladek dipake aral jeung subaka. Goreng patut manusia lamun diterima ku jalan kararan jigah anu mumpang kana papastian tadi.
2: Uluh Gusti, asa tetebihin pisan sun. Dewa saai kedah aral sang subakan.
0: Sadabana tikitu kapiring dina mangsa taun geus kaliwat. Wayana operasi Kang Sadewa sajumlah usung esang nyebarkeun petugas ka kaler ka kidul ka kulon ka wetan rehna neangan budak marsalasi sawab cenah numutkeun ka tangtuan ngatrak impian anu katarimana eueuh di anu bakal ngalunturkeun kana kadoliman kabiaraban jeung kajahatanana Kang Sadewa ngarubuhkeun kana kakawasana Kang Sadewa lintang ti budak marsalasi anu rupana buleh hiji hideung hiji ras kanu jadi anak anu masih kena orok beureum wayana eta kalaan samangga kitu nyebarna para petugas operasi jungkrang di tempoan pasir di sungsi pakampungan di junjung di garada saban imah bisi aya jalma nu boga anak dua hideung hiji uleh hiji anu jadi anak anak akang pisan ala darah nyata kakrasana dititipkeun di bidara kanang disumputkeun dina kanang japati nya disebut atawa diganti ngaranna teh jadi ala darah hartina teh kanang japati
2: tuh timan
0: kadua arayana disumputkeun dina wadah kuntah tepi ka rangsep disolokan ku tumak ngan dikeresakeun eta budak salamet tepi ka dingaranan arayana anu kartina wadah runtah sayakti anu ayeuna teh dititipkeun di Putrayana Gopa duka geus sagede kumaha yeung kumaha kaayanana ngan numutkeun katangtuan impian atawa nu katarima tigaib cenah sahubungan jeung ieu lintang ti dua budak anu bakal bisa maleskan nyeri ka perih ka Kang Sadewa anu bakal ngancurkeun atawa ngamusnahkeun kana kabiadaban jeung kalimanana Kang Sadewa sakitu jadi kuayana beja leuwih tiheula katarima kuayana adi akang Ograsena anu milut campur ulu biung di Mandura Karja anu pinuh ku pangera-ngera masyarakat kajenting di tuduh jadi penjilat anu tega kadulur jeung tibatan teu nyungsi cita-cita kumaha jalana jeung carana pikeun ancurna kalungkukan ancurna kakawasaan Kang Sadewa sakitu kasimpulan jadi ku kituna ras deui kanu jadi dulur nyikun tina librata indungna panawa
2: teuh timeun terus
0: cenah manumutkeun beda anu meunang dipersaya ayeuna teh nyikun ti teh disalongkeun deui wae ku urang-urang kurawa ku kajahatan anak siudana ditempatkan di tempat rengit disebut nate Argapura geus rusak ayeuna teh panawa jeung nyikunti teh geus teu mangrupa awakna pinuh ku borok lantaran digembrong rengit malung sisi cai anu teu ngocor ka eta ka dieu tamakna eta cai jadi ngon rengit utang ku kumaha kapinasibeunana anu jadi dulur jiga kitu kayanana
2: daud timalan kantenan prihatin anu kaya kinggana anu
0: sakitu katangkuan nasib anu jadi dulur nyikunti nalibata di Argapura mangsayana

0: わあ、カラテケトゥノ、タチュタチュクラトゥトゥギカケトゥナシ、イエラスナシブナビマ、ナシブナユディスティラ、ナシブナナプラサレワ、サランアルジュナ、イエノジャディソンアン、anu kasep mangkaning ngumutkeun katangtosanya teh ampersayu suasang raden putra kakrasanalan arayana ieu nu jadi soal sakedik mah sarunyuk tumaros naon dupi putra ku anjeun anu istri agan putri mayang arum di mana ieu kuinungna mangsa ayeuna anu geus teu bisa pisah ayeuna teh keur mangsa na meresep kana cocokan istilah kumincireun kang tu. Moga-moga we ieu putra teh cing janten bahkan aya sakumaha dipidauh tadi. Katerangan anu katampirehna putra ku anjeun Raden Kakrasana, khususna Raden Narayana nya menuju aya di pasantren putra Yana Gopal. Sahubungan sareng Dusian gali dampak
1: kusirehna eta murangkai anu bakat tiasa ngalunturkeun ngansurkeun ka kawasan kang sadewa si penjajah anu taya rasrasan. Moga-moga ieu putra anu nuju di gemling cing janten putra anelan cing janten putra cing saeungan kanggo nangtungkeun kabeneran kaadilan ngajauhkeun tina kabiadaban nepihkeun tina kaduliman sareng ngaleungitkeun dasar hukum kajahatan anu di taburkeun ku si kang sadewa anu biadab eta anu dipentak ku akang cing sadar we cing sumerah di bawah tungara ngancik di paminir atuh pira ku ngangobahkan kitu kayang kasungkawa nagalih Prabu Wasudewa lan Patih Yagawangsa angin barang nuju simbaling wasana sarbeting paminir Esanira mananya. Esanira pakun man satu. Aya dina wawan sabda sabeting pakuwon. Kadang di luar surat kamal-kamalan masyarakat saling kungan rehna sumping naratin ograsena dipusir dayeuh anu ulu biung sareng penjajah tampil aku masyarakat sing cari wikir ditunjuk-tunjuk di era-era
0: nanti kak
1: soal kenapa tuh
0: iya itu saya iya si Ugrasena penjilat penjilat bangsa betul iya si Trangas si Piara sa Imbot sa Ilon jeung si Kasa Dewa ta si Jahat penjilat iya saya belum kaya betul bujeng hingga ka urang ka masyarakat keutik ka dulur geus di mani rek kabaraya geus teu ngufalangan sempal hidup sempal
1: kitu kayaan earna masyarakat
0: nganti ka Prabu Wasudewa
1: tai kukupingan tear masyarakat sumping Raden Ugrasena dulu akan kitu-kitu atsan muatu disurahkan atuh ya Rai Ugrasena cing tumari mawe kadek wadek dijawab kecap tapi jawabku kayaan kenyataan ya kadir tu geningan
2: Raka Prabu katumpang apunten lagi dalam Ugrasena kawan
0: ya tai
2: kuman
0: hari akan Ugrasena pangali ini

0: Ayah kawan bahagia
1: kawan
0: kita pisau nukunya nak kesemak pengabat terus kuyuk panjenengan
2: diterima kan
0: iya kakang
2: kakang ngeliat prabun yang akan bakus
0: ditampi nukun puakan
2: sadar dia dawangsa
0: aturan sasumpingan
2: ditampi saunuk
0: cobi kangen masyarakat kita yakin-yakin dia kaya cingku mampak belakai bonga anak

0: tegak pimpinaran. Ya, kingkang pimpinaran.
1: Aduh, Raka Prabu, punyuk sumana. Rai dalam obrasana nyangak kesemak pangabak tos kawalanun konyuk pandengan.
0: Syukur bagi Rai, bagi asa datangnya.
1: Kawalanun?
0: Ditampi seunukung kang kakang Arya Prabu.
2: Iyuh.
0: Baktos tapi atur.
2: Ditampi seunukung kang Rai. Berkagagas teing. Nasib.
0: Wah.
1: Dugi kakiena Rai tepinuh pangeran-ngeran di masyarakat.
0: Dedeh Rai.
1: Coba ya terganggukan erna masyarakat dugi kakiku.
0: Rai tampil terbiasa turun tina kuda dugi kadiriyak-iriyak. Irereng yang kujami dipanang pencilat anu tayakinya. Begitu-gitu acan. Memang wajar. Kahayang masyarakat makayan masyarakatnya kitu di mana kasubadanan kahayangna nyiblat taatna ka pamimpin sayakti teu ijing sila bengkok sinembah
1: kawanun kula
0: tapi di mana pamimpin salah dirinya jadi pangeyak-ngeyak ceuk akang oge istilahna tukang seno lamun labuh ukur pepes gelas jengkel tapi lamun pamimpin salah negara aut-autan masyarakat taburantan.
1: Kepinoda mah kawanun
0: ieu nu jadi soal kadar di era-era kitu pai saimang jeung kayaan bayana akan tungara diceumpal ku kang sadewa Rai mah kulu biung di ditu jiga anu kaniaya kayaan anak sudulur istilah sudogdog tanggal igel biluk ka penjajah. Ngan hai omat uradek di tarima ku nafsu omat jawab beku kenyataan ulah di sakali-kali ngat jawab ku kecap iya hiji padoman pamimpin sayakti dimana di er-er di ayak-ayak ku masyarakat teh omat uradek di jawab ku kecap tapi ku kenyataan
1: kepinoda makaulanun
0: yang saka
1: kawanun kaulah baik timan turah karja.
0: Kumaha asik damang miwah kang raka sadaya dina wangsa ayeuna akang teh hibaring penang tayungan
2: pangestu mun ye batin asa disasaat mah sajabe ti kitu anu tarata-tarata oge poh kaula poh tuang raka Prabu make sareng apa kasusah mun teh wika di deng-deng-deng-deng tai ngupingkeun omas beureum lungsur pangaosna teh isu-isu pensling ka pasar mula saleter dua leter wika kitu katunggaraan dipamingir waktos ayeuna mana wika nun
1: wika kitu na kaulan
2: kaula tukang nyar sameleun murukana
1: tobat dugi kakitu nupi putra kakrasana sengarayana tina mangsayana teu dimana sareng nyimayang arum
0: ai mayang arum mah di dieu bae jeung indungna ngan kakrasana mah teu bisa pukah deui di widara kanangan aya bejat senah mah ayeuna teh geus tutas tina alapanana
1: kitu
0: kepinu
1: aduh. Moga-moga usuh anak mancing jantan harapan anu sayakti. Dupi Raden Arayana.
0: Arayana wang kidayana tadi utrayana gopa. Cenah yogi geus pinuh kulidikan latih kandokan ijing jasmani. Kayan numutkeun. Impian uka tarima. Ia budak kebaka bisa nangtungkeun kebenaran jeung keadilan nebus kanyerika perih kurang. Anu bakal ngansurkeun ka biadaban penjajah si Kang Sadewa.
1: Kitu
2: kepinu ieu bakal janten cencelengan ieu urang galih deun. Bakal nyahit nasib urang. Bakal males ka perih urang. Bakal mayar ka teungeuna urang ka kasih biadab. Ka kasih jahat. nyakasi denges sakitu mawi tenun
1: bingat wamarata sudawe
0: Yeah.

0: kang nyarsa oh ya kelira
1: kaulan tamat asa
0: banyak
1: muta tingana karate
0: kitu kaulan ieu jadi sohar
1: dupi aset kami kunci dina waktu sayina
0: geus meunang beda atawa dasam
1: sadaya-daya
0: sanasib manawikeun
1: kumaha
0: nya kunci nalibrata teh dina wangkit ayeuna tungara senadikan yaya kukurawan sanggis nak diduruk di balai segala-gala
1: terus
0: ayinat ditempatkan di tempat rengit di harga pura inung jeng anak senak digemrong kurengit istimang rupa ayinat nyorang gering anu tayak ingat
1: aksa katu lagi kaki tuna kumaka tuh kayang
0: nya akang teu boga dakareun sawapeun sakopeun oge dibagi dua dipasrahkeun ka Nyi Kunti jeung sanak-anak sawareh dakar ku akang dieu.
2: Beulah sawuhap sewang anu teu. Atuh upami marsabak sabeulah sewang anu teu.
0: Kitu sun.
1: Geuleuh asik.
0: Kumaha situasi kota ayeuna?
1: Tamanung.
0: Dina waktu ayeuna teh nya kitu. Upina bae ieu teh janten dualisme anu tangtos anu sapalihna prokan sadewa malum ku dihuapan ku harta kana harta bana kakayaan sareng isingsieunan anu sapalihna tetepe sumeca bumelakan ka Gusti dugi ka kaula teh sajudna ti karaton aya oge nu nyurakan anu langkung seureurna matos dugi ka dipanang jalmi penjilat kaula kitu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
4: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
3: Kumaha Pak karaosna terus ngaleueut Alpha Propolis sahabat?
4: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
4: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
3: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
4: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
4: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayeuna Bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna Pak?
4: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
3: Supaya tuntas nya panya.
4: Mohon.
3: Nuhun pisan kangge Bapak anu ti mana Bapak teh?
4: Ti Babakan Nasol.
3: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Biasa sebelah. Ya. sebelum memakai obat tetes mata ini ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh alhamdulillah, amin gitu ya. Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
8: Amin. Amin.
7: Nah, gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio Pi.
11: Radio Pi.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Muatir gitu. Sahabat dikit aya naon bisa geningan aya waktu make jeung datang ka di iya sarasna purwadungan kan mengingatkan kalian sampai kali sekolah kemasan jumehes kukalam yang terbiasa petepan hukum nate sono pada-pada kang ya emut-emut ngekitu ayidut kam kana paisar misras emut kan waya di kota dekam kana supan genyer ingat kan waya di daya
1: nuhun kan
0: itu bray lamunan teba sakur aya di daya maka jengka sorang boka kola nung deh
1: kali ina kata
0: nge
1: nguning aku jinawatus ina tadi mantura karya teba kadi ayakin hiburan naon bakal diayakin hiburan aben-aben jago istilahnya okol begalan pati
0: coba telinga sama kejeng adukun jelema segala rupa mau jadi soal
1: betul yang kemar itu kira sang kelangkung kusdia raka prabu langkung paus dina usaha tahun anu kelangkung dina maksana kakasana sereng arayana nuju murai
0: ya.
1: Kapan kantos diayakan operasi yang kasaman desa pakampungan sering pakemitan yang dipilari teh budak kemarsrasi logika desa selamat makan kutra atuna ayana teh parantos pun sengis deh ya usaha teh bakal yang tingkat kedua bakal diasrak deh pakampungan
0: waduh jahat kerai ulah warak kabur ku nafsu sisi kuain kera. Masa dasna?
1: Hayo nanging tiasa di pepene ku kaula. Ya ku kaula telah dimedi bantun karena istilah nama puitik malah menersai nakerang lauk nabwenang. Mari diduga ya tepun anak antar istek rasana setengah dan apa. Parantos dewasa sarta kaula ya parantos gaduh emutan yang ia murangkali kemak kerajaan tenceng selengan. kamu mendingan kaya. Tegera sanggelan pun kalau teh usulkan rekna di mandura karya iya, kena diayakan hiburan. Ke di mana trokna hiburan bakal biasa dungkap kata murang kali. Istilah budak kemar selati, teh bakal nonton.
0: Soalnya na, bina waktu sena kedangan yang nyebarkan intel, jantan iya teh upan istilahnya.
2: Wuh, atuh natalanya segitu. Kapannya hok kemar selasih teh anak urang.
1: Leres, ayina dek dipancing kunu juga gitu. Dinarasan ya Gusti. Malah manar kalau persanten. Putra kuan yang berada anak yang nafasat ayina perantos dewasa. Muga-muga we. Dina sungsian ilmu nat singkiasa tutas kalian ayana bendago iya. Muga-muga singkiasa jantan jalan rengsena kakawasan sikang sedewa.
0: Iya, anggi pari.
2: Oh gitu. Kadering lah mungkin itu mah. Satu ini saka anu ditangtukan jago di itu yang ira awak waktu na.
1: Lupa lupa kajam dan jago di nama sana abang-abang jago tes sadrek pati suati mundra. Sasa anu biasa mepeskan sirah na jago megapkan rambutnya salamar ngeluarkan ketina setetes pegap panangan kiwat dengan pisah nyawat neraga eta anu bakal menang hadiah saperkawis bakal dipastikan hadiah makuta kerajaan.
0: Kalihna maka dilar negara mandura sebelahnya.
2: Gitu, Yonis tiasa ngiring ke.
1: Dina rasan dia ku kaulah ke diri. Usulkan kanu penarik sumangat. Seolah-olah jantan epan, kagak ditikah kangaria Prabu ku kaulah tebakan di pentes.
2: Ayah idin, kawidian ke?
1: Parantos kawidian kawan nusak kawit nama nolak nanging. Satya-satya berah ya tengu sulkenan.
2: Kageningan gitu Arya Babu ngumpula sanggup lamun dina mangsa yeuna pikeun eupan ngadago datangna anak ti Utrayana Gopal jeung ti Wirakana
11: kulon
2: pikeun nangtukeun aben jago gelut jeung Sati Mondra
11: ancur ge kaula teh lagelan pikeun nangtuskeun nasib ngiring ka aben jago nuhun-nuhun ge tiasa meupeuskeun huluna si Sati Mondra ngapas tampiling kau lah kapungkur dua kali tapi si kurang ajar ulah kabawa ku nafsu aturah kalian dimana kau lah eleh etang-etang nangtuskan waktu sweye mah nunggu waktu sedungkap napunana
1: syukur bangga
2: manawi kawidian badai ngiring weh kau lah jada bangsa isulah badai ngiring weh ya arah ratu tanpa lu ngun yuk
1: badai ngiring serdek jada bangsa
2: upami kawidian
1: ya atuh kelewagelan
2: dari sarana dulu
1: sarana apa pengalaman pati tetap direskan ngagunakan alat perang kayani senjata korewang kangkang kris kagung-agung kak kris jangan bisa potong tetap di sana
11: dan anu digunakan?
1: Anu digunakan teh katimulan kagagakan kasertian kamandagunan boge tekenin nyolok panon tekenin nyeket tekenin nonyok angin tekenin ngabadu garangan
11: oi ngalipat mamunang jigana isyawai atuh.
1: Saga minati kitu dina waktos na teh bakal di serengan ku gamelan bakal dipiring ku gamelan dina kaluarna jago bakal dibeber maskakana
11: si suruh timondra dek dibeber huluna
1: kepino
11: bencar huluna teh si bulan ajar
1: oke dina dimana aya rubuh dina waktos na kederas kena ayat tuntutan di negara ke negara di bangsa ke bangsa angin kena bebas hukum sengara
2: Ya tu syukur bangga. Ia tidak waktu na.
1: Dinten pageto. Ayam saja bila tikit tu Sri Paduka. Kang Sadewa teh bakal lingi di napa panggungan bakal ngabi bita kumah kuta sereng. Nagara Madura.
0: Ayam nama mangga bayat takkan tatan. Kakang Arya Prabu urang sami mios ka kusir dayeuh. Kangon nangtos keur eupan dina mangsana aben-aben jago ieu.
1: Sakitu kawan muat pada lami kalau kemarin di waktu sanan pilih ayah kau tutuhkan untuk kuhan ke.
2: Bos bayi di dua tempatkan muga muga singlan cari usaha. Muga ku jalan kirai iya apakah bisa ngajawab karena ayar nama masyarakat.
1: Nawan nengit tak tersia. Kakang ayah tak.
2: Tupin udah memangga sami sami mampat. Berarti dua ke. Muga muga singai nak saran kaya di sengan ku kakiatan. Ya, dawangsa.
11: Bukan kula.
2: Los. Bukan.

0: di alun-alun.
1: Dupi anu bakal
0: mayunan mungaran Arya Prabu ti Paminggir.
1: Han, iya kawasa.
0: Jalma pagaliwatan utayakin kana sepuh anu misti pamaget ke kantung murangkali.
1: Barak-barakna para pedagang jadi kesempatan ekonomi dina mangsa.
0: Raden Ogra Sena ngompakeun wadya bala tentara supados janten intel nyungsi milari budak marsalasi anu rupana kideung hiji bule hiji kitu kakang tuanana. Kala sendono kala senini kala druisa kala wasa kala drupisana pada lumampah nanging nganu angwan nyamar tina mangsana.

0: batu saya orang nyangan budak bule yang budak hidu.
1: Ayu, ayu, orang ini sarare yang baru juga yang berbatu. Janganlah budak bule, budak bule, budak hidu. Jamil, beli dia, sukar panggil dia tak budak.

0: oleh Sung tanah kamu lang tarima.
1: Sabaya buat dia balas tentara pada lumampah nyungsi karena tontonan. Senuking waktu rakyu pertama mansa utama nanti king wancing utari.
0: Anu jantan panitia dina mangsa naratin Ugrasena. Parang tuslingi dina papanna. Jal maribu-ribu pagali mota anu kaya kinggana bakal nonton abendagus.
1: Mangwas, badani rakyat.

0: Bang Mandura ada. Bang Mandura harga.
1: Hingga. Wah, panisya memiti. Raja Belutia, ayo nama memiti. Sering. Panisya kesengadeng, sering. Tuning ayah nungelol itu saya tak ada guna. Tukang goong sama. Tukang goong. Tukang gamang sama. Tukang gamang. Tukang kemir sini.
0: Rajapkan masyarakat.
1: Mangga hingga. Rokanya lah sorah. Sok asor 10 hiji.
2: Ya.
1: 10 7.
2: Ya.
1: Ish, kirana.
0: Ayeuna bakal dikawitan Abeng Jago teh. Sakumaha? Sasaurana protokol tadi parantos panangrebar kaula mah
3: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Nangtoskeun pembukaan nyetrokna aben-aben jago.
1: Inggih, ireng mitina.
0: Ayeuna jam 7 saprapat.
1: Ya, sok ah panas, sok panas. Geus keur hujan ge. Sor, sok ah. Kusah, sok ah.
0: Kehela-kehela. Handos. Sakali deui pilih ngulingakeun. Hukum anu berlaku peraturan saya marah kadek bilih kalwiluli khusus ka peminat kajago atau napi umumna ka masyarakat supados jantan tinggali
1: terus ini lagi
0: saperkawis kejaraskan ngagunakan alat perang kayaning senjata kolewan kangkang kris tumak kajaring ka kris jarum sapotong terus ke di tanah
1: iya
0: anu digunakan tekanan di tingkat timulan kagagakan kesaktian kamar kegunaan kejaraskan nyalok panon teliraskan nyekek, teliraskan ngabaduk angin, teliraskan ngabaduk larangan. Oke, di mana ayah korban, boh jago, boh peminat, teliraskan ayah tuntutan di negara ke negara, di bangsa ke bangsa, ia kena bebas dina hukumna aben-aben jago. Sing saha, anu tiasa ngarumuhkan jago saya marah sederek pati saroti mangga, pegat rambutnya selamat, keluar ketis sadetes, amakan seromi, bisa nyawa tinaraga eta anu bakal ngagono harta kekayaan.
2: Mas Picis merinsing inten jemanten. Kalina bakal dileler makuta kerajaan. Katilu bakal dipastikan nagara mandura karya sebelahna.
1: Wah iya. Sorongnya lah. Saha anu mika hayang. Karena iya hadiah sok. Gerak pepeskan jago si sartemata. Iya. Saan jatuh lawan.
0: Dupi anu bakal ganteng pembukaan saderek Arya Prabu ti paminir.
1: Ya betul Arya Prabu jina. Arya Prabu jeng sor gerak tangtukin nasib keluar ke jagora
0: unyuk semangat sekedap di jago bakal keluar oge diaturkan ke para penonton supados tertib nontona oge nonton bedilereskin ngelangkungan kalang tontonan. Oge dina nontona supados teratur, anu jangkung dipungkur, anu penek dipayun. Oge dina sabeting nonton, istri sareng pamanggat ulah ngahidi ulah pake di kota. Kango istri diselagikan pali tiretan, kango pamanggat pali tikulon. Oge tekengeng ayam urang kali tataekan, kango ngahinarkan kacilakaan. Katilu, dina trokna nonton ye, cing ati-ati, ngape esi pesak. Margi dina golakan jami rebuan jami ia bakal dipake kasempetan jelma jahat awas copet segitu ditujukan kasarek nayaga
1: iya pula
0: sekedap deh jago bakal keluar suparos keluar nagago menta supaya dipirik kula gubukun kebojiro
1: hingga
0: sadabina tikitu hatur uninya kasri paduka gusti
1: wah ograh Paman Ogra.
0: Tabanun.
1: Kumaha ieu beurang cuing aing sangkeul ieu? Mangkaning ibir geus beak tilu botol aing. Ayeuna mimitina.
0: Ayeuna bakal diharitan.
1: Saha teh anu bakal maju euy? Lawana si Saroti Monda.
0: Nguningakeun anu bakal janten pangpayuna lawana kadabiti Kakang Arya Prabu ti paminggir.
1: Si Arya Prabu.
0: Keras.
1: Bencar dahuluna si jahat. Muat Marius cokorna, sokanya jago sana keluarkan. Cia,
0: kaulah.
1: Cia,
0: iya.
1: Ayang minum raya, gok akorna, iya.
0: Entah. Mangga jago bakal keluar, bakal dibeber masta karena kusutra bereng. Bilih pahiri penonton mana jago mana peminat, kalian ia dibeber nasanas negerakan katimulan kagakakan, tapi bela karena kerajaan masyarakat.
1: Iya.
0: Kamu nggak hibur nggak ada. Trok. Kebot jiro matur.

0: Sotimon dah hidup
1: ini. Kenalkan, ia jago Sotimonan.
0: Masyarakat. Ulang negara Mandura.
1: Ini.
0: Aing, anu pitarang jadi jago. Cinggerat dangoskan si Arya Prabu.
1: Diaturkan kasar lek Arya Prabu, manga dikawitan gerak lusur tipe bangunan.
0: Itu Arya Prabu, mana itu? Ya.

0: Prabu.
1: Kaulah pun Arya Prabu.
2: Iya, pun lansir Arya Prabu.
0: Nanti kapok-kapok sebus. Baru-baru kirim-kirim baibat-baibat.
3: Assalamualaikum, menawi sarang saha.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
3: Di palih mana?
4: Di Galunggung, di pada Kembang.
3: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
4: Alhamdulillah panginten ai maksud mah bade meser landong alapa propolis.
5: Oh, mohon. Nu kasabara kalina ieu?
4: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang.
5: Oh, gitu. Mohon.
4: Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha ya karosna alhamdulillah saeuna teh
5: panyawat naon manawi
4: panyawat nama kawit nama lambung mung ser paripaosna bari ponis teh sarada repot gitu
5: naon
3: sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karosna atanapi katingalina ku aku putrana
4: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panitenan utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sareng pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
5: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna
4: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan mah pun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alapa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawaningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alapa propolis penten
3: hatur nuhun
4: enggak sami-sami Bapak
3: pamugi sing naras sehat.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya?
8: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
9: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Hai kapok manyan, yang kau tidak masakan di wajah. Tega, tega, hati, tega, bensar tak boleh. Ujung hingga bensar, tapi ke amurasut kita nak. Hayang mak kita kerja, hayang mak dengan perlu gitu. Coba orang pernah nak tukar nasib.
14: Kadai ulah lagi, tekan yang nyalakan, tekan yang nyalakan, tekan yang baru barangan. Temanannya ke, melanggar peraturan panitia.
13: Panitia hak nyempat terlalu.
14: Nau-nau terdengar sekali dimanakan.
13: Senjata.
14: Dei.
13: Kolewang.
14: Dei.
13: Kangkang.
14: Dei.
13: Kris.
14: Dei.
13: Kegede-gede ke Kris. Jarum sepotong itu benar ke bawah.
14: Tega lara.
13: Tega.
14: Hati.
13: Tega.
14: Sok di kawitan.
13: Sok hanyalah berarti. Sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok

Kurang ajar ya, Arya Prabu hidup, maju terus.

0: Mondra, Mondra, ieu kaula nu engkong dirilakeun bedol genggerongna euy. Mondra, cokel hekahna euy bedol. Puntuna kekrek, Mondra, Mondra
1: kaula nu
0: sirokeura euy.
1: Sawios,
0: terus terus. Mondra unggul. Mondra unggul. Mondra unggul. Mondra unggul. Mondra unggul.

0: terus. Oh, masyarakat. Arya Prabu, Arya Prabu. Bisi pohon deui euy. Saha-saha nu bisa meupeuskeun jago. Si Soroti Mondra, kop mahkota kerajaan. Kop Mas Picis kemarin sing Inten Jumanten. Kop Nagara Mandura sabeulahna. Kop Beca 17. Kop Tihang Istri yang sangat rupa itu. Ayo.
1: Karep masih dilindungi. Urang pada nangtukeun kamatihan. Tok. Hegara, memang. Mati, memang. Bisaya pangartian ukalilip-lilip. Bisaya penghabisan ucan kata lahir, ucan ka anu kasumput-sumput kira tanggungkan. Maju terus. Karep. Iya. Iya. Hegara.
2: Sorry. Arya Prabu. Dipun sama Deni Sroti Mandra mungsra sapisan cukang irungna.
0: Wah.
3: Iya.
0: Oh iya.
2: Arya Prabu Namru.
0: Namru.
2: Rahasia cepat itu. Sagar Pati.
1: Kumaha? Cukup berada teas si kunyuk deh.
2: Aduh.
0: Arya Prabu keok. Banyu lu kayaknya ku tuak berulah. Saya blok kayaknya punya tanah. Keokan di rumah. Mereka karek bisa main kalet si mana makin gelut tuh deh. Mondra, Saroti Mondra, iya aing.
1: Kaulan, kaulan.
0: Oi. Barantus Namru si Arya Prabu. Jajah kainya buhengna. Sena remuk iga nata si jahat. Kadongdora si hayang nyokot karajaan.
4: Umayua.
0: Umayua. Cempal hayah. Pepes ke nangir huluna.
2: Kaya gustinya. Kaulah panitia masyarakat.
0: Iya nun.
2: Bakal mereka sempatan ka sodorek Arya Prabu. Panitia bakal milang tihi di tepi katilu. Upami dibilang tihi di tepi katilu masih kena namu nganung harti Arya Prabu laas kekuatan. Daya kasagupan pikir ngalawan jago.
0: Iya.
2: Tapi lamun dibilang tihi di tepi katilu jangan ngilapangi nganung harti ayah kena kawani.
0: Jangan bilangan.
2: Bilangan dikalikan. Hiji. Dua.
0: Ayo kena harap dek maju ni siapa nyok?
2: Ayo kena kawan tu.
1: Bujung-bujung ayo kawan tu tanaga gitu ayo.
0: Balik.
1: Balik. Enggak. Ia mengatakan dok-dok pangrewong we mana itu? Report tetamu pulang sonten, tetamu sakit we kagelan tu kau lah.
0: Hai,
1: enggak.
2: Hayo, era, hari apa nak mengurut?
0: Iye,
2: sakit tu masyarakat. Dina dinten kahiji anu majeng Arya Prabu nanging parantos laas kakuatanana dina masa setengah opat kumargi dipandengkeun ge pameng dinten ieu siang bakal kagentos kumengi istirahat heula enjing pas subuh-subuh sumping ka alun-alun enjing bakal diteraskeun deui ku sareng yadawasa patih nagara
0: yadawasa
2: sadarek sati mana istirahat heula
0: mondra
1: bawan.
0: Istirahat heula euy opak engkar sepopak beureum ieu.
1: Duh pinodamu.
0: Yap ka dieu. Ieu karesep ieu lain ieu peuyeum ketang hideung jeung ketan bodas. Komo peuyeum hajeli mah ieu. Peuyeum sampeu we. Allah. Nanging kaunggulan aya di jago. Beki lami jami beki nyeseuk ku kayakinana. Pada kata di kata iku kayakinana itu kakang tuang dina mangsa ben-aben jago.
2: Tentulah baru nuju aya dina tengah koko bekalan pati.
0: Gantos ingkang nursida kosapa wonten satengahing perjalanan.
2: Satria Panengah Panawa Raden Arjuna lam ingkang Raka Bima anu lumampah jaga pula nyanggah
0: tugas ingkang ibu kedah nalungtik saderek di Mandala Karya nyata Raden Arayana lan Raden Kakrasana kairingku para pawongan
2: Bapak Semarura Kuda Pawana Astra Jingalan Udawala Medana Arjuna kekakantun Harya Bima.
0: Pakarya urang liren gelawe sakrata. Senet kadahak

0: Med. Och den hör han är 70 år gammal.
1: Åh, gärna, gärna. Ja. Ya sudah kampar nepi ka mandura wasu.
2: Oh gitu. Sajana kumaha, Pak?
1: Salah geus sarea udah.
2: Alhamdulillah.
1: Syukur wis.
2: Alhamdulillah,
1: Pak.
2: Hah? Wa mana?
1: Wa usu. Digemrong reungit di harga pura wa.
2: Alah, alah.
1: Ayeuna teh wa teh ngahaja ya tingiring ka Gusti Pangawulan geus nonton Abang Jago su. Bari nyung sisa deretna malah manak ditresakeun aya di dieu Gusti arayana serengkak-serengkak.
2: Lah, lah.
1: Jang, buru-buru gancang ka rumah sareng atuh.
2: Mangga, mangga.
1: Hayu atuh, Su.
2: Mangga, wa mangga.

0: Isim abi pun semarno. Iuka sumuhun.
1: Iuka lama.
0: Sumuhun. Halo.
1: Jang.
0: Naon lirian hilas noy.
1: Dan.
0: Para mata lirian hilas noy caya. Sakudung doy ke dua jengka di genap di jika. Kari ngaliwatan si kawau weh yumur. Salah lagi serah ya. Hug nyuhun.
2: Abang tu nak akan damang.
0: Hah?
2: Akan damang.
0: Wah dihakan rungit tu. Barang rentuan aing bea. Salah lagi serah ya. Hug nyuhun. Mangacu.
2: Mangacu.

0: Yang parantos amper dongkap ka Mandura euy. Sumuhun. Wilujeng santen. Salalageur sarea. Pag nuhun.
1: Salangkuna Kang Damang.
0: Ulah
1: Kang Damang.
0: Meujeuhna. Balas disesoan reungit irung jadi manyangan.

0: Juragan Ageung
1: diterima doang.
0: Kita cewek mau nyemas nih. Nah, lemak itu hayang di semak. Menyumbang. Sarang gelgado ekit. Ya, kesan sedih kege dugi kulan kamandura.
2: Ya, kita istirahat ke lawe. Ngererekan sampai.
0: Ya, sakit bis. Barulah nasyukur. Wayah nawe panwa.

0: Satanaki Margi, Margi. Wah, dia kira. Di Satanaki Margi. Puan, ingkang Raka Bima Sawa. Napa istirahatan? Ngantikan namang katan. Wawang Kakang Bima, kurang liren kelawe sakedap tina mangsa ayeuna.
1: Net kadang aku
0: wawang
1: bar
0: iya di Simabin kepino dama di Simabin pun semarang yang ke semapang abad ke semuanya kusti pengawalan sarang belakang ageng.
2: Kali nanti kitu kaulanu atu dina waktos ayeuna dan nungutkeun ukuran mayit teh sakedik teh ge bakal dongkap ka puseur rayeuh parantos ka kuping eta ngagurukna jami ngarulalar liwat kawa.
0: Nya sanajung ieu teh abang jago ge geus dimimitian mangsa ayeuna.
2: Lah tina saglut mah abdi adukeun hayang nyaho.
0: Ah nas yang ngomong teh
2: si monyong wayah yang sopra juga. Ah cicing dan gelut jeng astrajeng aja udah mah gila aku ingat. Nyahan. Aku mah isupe gitu.
3: Pagi we.
2: Cacak si gue ini. Mengut tukang gelut jeng tukang bonang abis. Tapi kamengi nah cekam lo.
3: Kepadi.
2: Ulah lobat sarirka astrinya sundau nyangakeun semak pangabat teh wah diterima sun tiap bigir ke kakantung diterima dawala ka Gusti Ageung
1: diterima dawala
2: sumo hayang boga sorak kitu kalah
3: naon
2: deuk tunggu manuk we saban poe nya ayeuh we di saung sawah.
1: Ayo. Dina mangsa ayeuna, Det,
2: wawang kula
1: pikeun nyungsi si kakasana lan sarayana.
2: Beres.
0: Sumuhun.
1: Jubaralan tugas si babu. Bari lalajuk saemara, bari lalajuk apa jago di Madura. Si Kang Sadewa Raja biadab gaduh penjelma
0: tapi noda mah nuka kuping tekitu
2: serius abdi wai aben kunsum ya persantemkan kabadak si hea monyong siap kurang ajar beletuk karepul celing agiti ya awas siap nunutan anak wai
0: nah ya
2: babe ngamuk gitu.
0: Cicing. Kang sajengna,
1: kituna. Aing baka ini teh heula. Aing sangkeul leumpang nutur ku si Jenet.
2: Ah, atuh da anjeunna salengkah Gusti Pangaulaan sapuh lengkah. Damatna lengkahna teh model kuring we nya kitu. Bang, basa ngalengkahan arupuyan harita. Nya. Bisa nyeri papa nguni wayang mah.
0: Masak bakat jengkar dina mangsa ayeuna.
1: Iye.
0: Hayu saya nama urang sareng weh.
1: Teh, aing geura. Kadir jalan. Apringa. Jawa,
2: abdi pun.
1: Kadir sing hati-hati.
0: Naon?
1: Ngajaga diri bisi aya kajadian.
0: Kadir su kada sing api-api cenah mayit teh numutkeun ka tangtuan mah aya di satukangeunana usaha dina aben jago ieu.
2: Aya tina soal pasrah mah moal gila nya Haman Ali itu atuh
3: jago naon
2: teh kurang
3: jago naon
2: oh jago tinyu
0: nya Hayap Bima mah maksud lu mampah.
1: Mayunan Arjuna menuju ke Mandura. Aku si bakal mampah.
0: Baulan muka-muka baik sengaja kina kabel jengan.
1: Ditunggu baik datang. Hayang gerak laju. Hayang gerak nenyo si Sosimura. Hei, cek milu.
0: Itu dahnya namangan sampit tadi.
1: Bari saja batik itu hayang panggih ke situ sedana. Hayang panggih ke situ sedana. Bisa hak.
0: Mendingan tilu lengkah eta gawir nya produk dicabut suung katincak kakang Semar ieu astaginya Sundau daguan heula sakeudeung kaula dekat salih heula. Kadengnya tadi lebak aja pansuran rasa bayang yang nutriah kingan. Oh, dah usi malam nyuk semangat. Mangga, mangga, ini ya.
1: Dio gak?
0: Dek nyang?
1: Dio.
0: Anak, siapa hari apa yang maju?
1: Lun, saat atau kaya itu maju. Cacau siapa ini?
0: Nah, bisa kecewa setulis.
1: Hah? Eh, abdi manyah, weh, buhan ka dulur sabraina gitu.
0: Nah, siang ngomong teh.
1: Naon? Eh, Bapak Cus Uninga.
0: Hah?
1: Eh, Bapak Cus Uninga.
0: Naon?
1: Ieu teh ayana abang jago tisna aya nu dijangan usaha nyangan budak kemarsolasi. Ini di tangan ke budak bule yang budak hidung. Tapi kena gerakkan kanya akan menjadi kolot. Wajahnya, ini mah namut gelar tosnya ke dunungan.
0: Ker?
1: Mulai apu.
0: Anas yang ngomong deh.
1: Balur ku apu. Rauh rasim di ansam aja budak hidung deh. Kamu sering menyong dek menyahai ke dulu. Wajahnya sering kudu pulas ku. Meni kayaknya. Budak bule gitu. Kanabat asina budak kuring teh.
0: Ya, kuda geges kadeng. Anu diancam teh budak kemar serasi. Yen eta teh cenah ubah kangarubuhkeun ka kawasananna si Kang Sadewa. Aye geus kudu disebut budak make heulaan, cuk. Da itu geus nempo kulit
1: meureun. Pokoknya masa hideung, pokoknya mah jadi naon kitu pamacam ada mun sapa mah kitu. Sacarana kitu tuluy eta teh mun teu kitu mah meureun lamun kata jeung mah cangkir jeung gelas meureun beupeus.
0: Siang ngomong teh.
1: Ayo ngomong kos jelema tapi kepuku alang ujurna. Sekonyong-konyong we jelema mah. Naon sekonyong-konyong teh? Tidur. Da kitu, Pak.
0: Moal-moal naon?
1: Nyaa abdi mah. Kitu sote mah mun diancam disebut budak hideung teh. Ada menyong.
0: Hai keur kuring ngona mah kos pajor kos hirupna teu naon cuma hirup oge loba hutang nya hayang masakan we jeung intel-intel buta hayangnya wajib kuring ngabaktikeun ka urang Mandura ngagait nasibna Gusti Basudewa anu aya di pamingir ayeuna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
5: Bapak Solih.
4: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
5: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
5: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
4: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
5: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
4: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
5: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
4: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
5: Dua dinten uhun langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu syariatna.
4: Bapak tos ka mana wae ya, Pak, berobat?
5: Berobat mah ka medis sering cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
4: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
5: Radio Peace.
4: Radio Peace unggul, Pak.
5: Mohon.
4: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar Radio Peace?
5: Oh, aya para warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami pagaduh panyawat sapertos abi cobi meser Alfa Propolis. Abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
4: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Peace. Waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Lalakon eksekutif linglu. Saeutik jumlahna manusia di alam dunia anu sapanjang hirupna kagegelowan kudunya nu kudu diudag manu puguh we nu nyata dari soal akhirat jeung kiamat mah urusan belakang. Tah kitu saur nu gelo teh.

kudu sabisa-bisa euy hirup mah. Lamun kudu menta-menta, lamun kudu nginjem-nginjem, lamun kudu maok-maok, lamun perlu leletak, nyaleletak. Keun bae disebut anjing oge, nu penting mah hirup di dunya ulah nepi ka balangsa. Ah, kitu saur nu bilo teh.

Jeung keur acara wajib nyaleweng unggal akhir pekan. Tah kitu sorong gelo teh. Jalma menghar jalma gede ngesian dina KTP. Agama ditulis Islam bari kekeh ngaku muslim. Dewek mati lahir oge Islam cenah euy. Jeung moal pina agama nepi ka modar oge. Soal can salat mah urusan dewek. Kaburu syukur teu kaburu urusan dewek. Itu saur nu gelo teh. Alah, itunya aya jelema beunghar model kitu. Bokna teh cenah. Dewek mah jelema beunghar, nyumbang ka masjid oge tara seutik. Mantak dewek mah di mana-mana diomongkeun, dipuji. Sagala rupa oge kudu. Tah kitu saur nu gelo teh. Atuh ku beunghar teh di imah oge. Kitab Al-Qur'an alanyar, sajadah mahal alanyar, kopeah sarung wareteu si oreng.

kacidanya. Sakali na milu sholat dina poean lebaran, dina takbir langsung sujud temake ruku heula. Ari pok mah teh cenah dewek malah salah cenah, eta mah bakat ku husu jadi pohok kana ruku. Keun bae atuh da taun hareup oge sholat id mah aya keneh. Tah kitu saur nu gelo teh.

0: Tapi bodoh.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
2: salami eta aya perobihan atanapi kumaha
3: ayeuna aya perobihan di landongan ku alfa poris tos meser 2 ayeuna meser D2 janten CF 4
2: Bapak konsumsi alfa propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
3: nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya gitu penyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfa propolis teh ti mantan Bapak.
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya.
3: Amin ya Rabbal
2: alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan.

0: maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT 2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katinggaleun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus di sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos samana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, kak disuntik gitu, kak medis, kak gini, kak mesti kak kuningan di perios gitu, tapi gak ada perobihan, musah kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Enten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, sebanjinten, wayang, siang pengitaya, bewayang, gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Tabuhan jiwa dalang resep kena wayang, teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajo ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge, alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga, istilah nama sok kunang itek, ayah nama entek kunang itek, alhamdulillah mesa botol, terus ayah sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya di raut dengan nama resepisan gitu. Mudah-mudahan dia tatangi, biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja, kaduh kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kula warga, kebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat, keluarga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Aya
1: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat
0: gitu. Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Ulu
1: sering digugung.
0: Mohon.
1: Tadi koyang unggah sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung harusnya diperiksa ke dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewedo dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri nyeri, kumah sok finish ngewedo gitu kita, dada yeah, dada yeah. Punggung kita gitu, kusuyu, gitu. Terus lambung lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
0: Terus sok ayo engap Omingnya.
1: Nah,
0: terus bapak ayana tos sabraha lami Pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae Pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus ke herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, punggung alhamdulillah lengit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teh ieu teh ingin mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar Pak.
1: Oh, benar lancar. Terima mah ka masjid ka capek.
0: Oh gitu.
1: Oh, mah
0: teh. Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar Pak.
1: Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sareng teh riet, Pak. Udah ulang sareng udang gitu nya. Wah, puyeng puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak kabeli meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, kecah. Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, di botol.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Ini langsung eueuh wae mah.
0: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kalau gitu lah Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih aya ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Tugan kitu aya sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin. Oming
0: tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi ya parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna di landongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah, ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosnya Bapak?
3: Alhamdulillah, ya karaosnya gitu untuk aboting. Nah, pamitipa pami, yuk mau pami jalan gitu, selulus weh, tetaya yuk. Nyai nama alhamdulillah, tanagi ayah deh gitu.
2: Nah, alhamdulillah, ayah perobihan ku alpa propolis, ayah nubada disawurkan kan usanesna Pak?
3: Ya, upami ayah nunggaduh panyawat seperti abdi, nyapanginten yelah engal weh ku alfa pilkolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun Bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Hatur nuhun Baraya Peace atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya, itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. menunggu kita di alam barzah sampai datangnya saat kiamat. Entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang maha tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzah buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzah akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik, apa itu, tembok derita kata lagu? Di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun. Penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Dan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan. Banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek, nengok, jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil
8: masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu,

terbit dari arah sebelah barat. Waro'ahan nasu, manusia banyak menyaksikan itu. Amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman. Berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasir, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil. Ini Dajjal-Dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya, ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini Dajjal-Dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini Dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul Dajjal-Dajjal. Di zaman kita sekarang ini Dajjal-Dajjal pun gentayangan. Dajjal-Dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, Dajjal-Dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia, berpaling dari jalan Allah, mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri Dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, inna Dajjal, sesungguhnya yang namanya Dajjal itu, yahruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an, si Dajjal ini membawa air. Wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun, adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia. Menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan, hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama.
sholat itu tidak efektif dan

0: efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali. Masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung. Dibawanya sifat mumpung, tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan Dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan Dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan Dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak. Yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan Dajjal profesinya.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Namanya Nabi Adam, Dajjalnya kan iblis. Betul? Apa sih gang perayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang Dajjal yang namanya iblis ini. Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu Dam. Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen. Maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu Adam. Ini kan ciri-ciri Dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi Nabi. Mereka yang memproklamirkan diri jadi Rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat. Itu adalah Dajjal-Dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi Nabi, ada orang ngaku jadi Rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi Nabi, jadi Rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah Dajjal-Dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil. Mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, Dajjal ini muncul, Dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa al-Masih, putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad. Bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan Dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati, kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah duhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Duhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'ti as-samaa bidukhanin mubin fayughshan nas hadza 'adzabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan, bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik, wafat. Sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis qudsi itu ada keterangan, Inna Allah Azza wa Jalla yakulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil. Kata Allah, Israfil, Iza sami'ta qailan yakul Allah, Allah, fa'akhirin nafah, 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah, Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha. Menghormati orang yang mengucapkan Allah, Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil, itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim, seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara. Berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang lemah, menjadi mangsa. timbul kekacauan, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi, sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat ancur-ancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fa sa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah." Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, "Israfil, tiup sangkakalamu." Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempar, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar. Lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, "Ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran." Ngeri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya al-qari'ah. Wa mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu, gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, "Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, cabut sini." Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang, enggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, enggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tok, tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kulluman alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana, yang kekal cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil, tapi mati juga sesuai dengan janji Allah.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam apa 40 hari apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma, siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus, mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana, ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri gak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, masya Allah, roman muka kita berubah. Disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh ini, waktu di dunia suka nyolong, mukanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, gak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan gak? di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
3: Betul.
0: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah. Panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri. Sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah nabi akhir, tapi akan dihisab lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling ya resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa, masih menunggu menanti ribuan tahun. perhitungan padang mahsyar. Untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, kita se-RT saja di absen, kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat. Satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustad tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang 4 persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Pulan bin Pulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan 2 super komputer kepada kita. Sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid. 2 malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya. Pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita, merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini. Di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa auzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri, dari arah sebelah belakang. Nauzubillah min dzalik. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar, lep, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan. Ada yang selamat sampai ke ujung, ke surga. Ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara, kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini
5: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: ummati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul
1: murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini. Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhalal jannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul?
2: Iya. Walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya,
1: itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga. Itu perkara masuk.
2: Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak?
1: Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu.
2: Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu.
1: Yang mampirnya jelas di neraka.
2: Kenapa? Dalam hadis Qudsi ada riwayat,
1: nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga masuk surga, yang neraka masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, "Eh, malaikat Malik, lah baik ya Allah. Itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarat dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran." Kufur, sudah masuk neraka semua?
2: Sudah ya Allah.
1: Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik.
2: Saya?
1: Iya.
2: Masuk neraka.
1: Mau apa ya Allah?
2: Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari
1: di dalam neraka orang-orang yang ada imannya, walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar.
3: Masuk malaikat Malik ke neraka. Cari orang yang ada imannya, korek-korek.
1: Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas. Yang ada imannya diangkat ke atas. Lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok enggak sampean?
3: Kapok ya Allah.
1: Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah. Pergi, masuk surga sana.
3: Berangkat mereka ke surga. Ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu. Yang enggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog, kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, mas,
4: iya,
3: emang baru sampai,
4: saya baru sampai,
3: memang mampir di mana dulu, mas,
2: kita sudah lama sampai di surga.
3: Saudara buka surah Al-Muddathir ayat 34-35,
2: masalakakum fis saqar, kenapa kamu mampir di neraka saqar?
3: Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar, mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat.
2: Tidak pernah sholat?
3: Tidak pernah.
2: Kan rumahnya dekat masjid.
3: Cuma dekat doang, mas. Sholat mah enggak saya. Tidak pernah ngasih makan fakir miskin. Tidak pernah hadir di majelis taklim. Pendeknya tidak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin.
1: Masya Allah.
2: Untung saja kawin. Kalau enggak kawin, polos.
3: Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam. Itu dimasukkan namanya, gak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus salihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Sakor. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul Jannah, penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladzina amanu summa istaqamu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, merekalah penduduk surga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid melengos. Itu yang dibilang waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur ya dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum, cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Pi Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat pamedina sampean pamit ngomongin eta ada acan dipijat mah, ada acan tiasa obo, perarana, perarangkul, terus dina iya, dina soca, gitu, terunyam.
1: Pak Uding, sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Pengobat abdi memang besok nganggalus dia di apotek.
1: Kumaha karaos na?
2: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah tararangkeut teh aya. Aduh sota anak tes pentas deui tuur nyeri ti aya gitu enak teh kanun sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan tok seueul tok mules ti aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Ade mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Nyeri sampean teh. Alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit beli gitu.
1: Mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wasa kedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada mana itu ur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karausna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Ayah merupakan 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawit nama, dijali ke nyari tuur, kawit nama sangkeng ke ayah, nama tos, kata.
1: Tos sehat, Bunya. Mohon, tos sehat, Bunya. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsinya udah mah, nengah kuranana, sa dinten, tilu kali, takalina teh, inget tetes.
1: Nah, Bapak uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding, aya pesan teh kanu sanes? Kanu mana ayah. Mungkin ayana nuju ikhtiar, berjuang, sami sepertos Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kasadare-kasadare dulu-dulu abdi, bila ayah nunggu dupanya wasa putus abdi, sobiana ngagali Alpha Propolis, di Radio UNASKO, ya abdi oge, alhamdulillah, terus tahunan gini ngadi jad-jad deh, ayah enak gitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya, pidoa ti abdi, kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi iya landung Alpha Propolis, bapak jeung ibu jantan tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro.

Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bicara dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis. Anu karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol ibu?
3: Teh geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun Alfa Propolis yang saya kamajengan. Tapi ajakan ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng ibu atau napi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana Alfa Propolis ikhtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali lagi akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Hey orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Oke.
1: Wilujeng wengi, wilujeng malam Jumat.
0: Wah, malam Jumat ya ini teh.
1: Oh. Wilujeng patepang dari dina acara Sundalen.
0: Biasa dugi tabu setengah delapan ya.
1: Laras mohon.
0: Aya gelaran Sundalen, aya lagu-lagu Sundalen, aya lagu-lagu Sunda. Terus aya nanti
2: info-info tentang Sunda.
1: Nah, nah, kan bahasa Sunda ya.
3: Nah, ke bawah.
0: Nah, itu digilir ke.
3: Mana sih? Kayaknya itu jeng bila ya tuh.
0: Terus. Sentik deh. Sentik deh. Hup. Terus di tengah ya.
1: Nah, rawasin di tengah mah.
0: Di tengah-tengah. orang Sunda
1: lain mah eta ya untuk beluk deh
2: buk buk nganti Afrika
1: jadi ke orang Kongo blasteran yang Cina
0: ente nangan es krim mah
1: ente ente nangan es krim mah
2: si kawas beruk tawon itu kalau tasunul tawona
0: tawon
1: si kawas beruk
0: Cina tawon
1: Cina tawon
0: Wilujeng wengi kanggo Tino Manu.
2: Tino Manu Wilujeng wengi.
0: Tino Manu.
2: Eh, tapi make ieu paingan teu kadang.
4: Ngambi ka kuping, Bah.
0: Ah iya. Sae. Ageung.
1: Ageung. Raos ageung mah pun. Santenan.
0: Wareg.
2: Tah ya.
4: Kumaha itu ya naon? Siaran Sundalen itu, namun anu kalangkung teh, pas aya dina YouTube nya diupload
0: gitu. Laras. Di YouTube de Sundalen Band.
1: Sundalen Band semua.
4: Ah tambah ieu we.
1: Landong sore,
4: salam sore.
0: Tambah 5 jadi 7 gitu. Tah ya Upit Jia, sah Upit Jia nya.
2: Upit Jia.
1: Weh, Upit ke mana mang?
0: Kerja.
4: Bener Aupit gitu.
1: Aupit dianya namina.
2: So tau.
1: Semuhun. Asa Kang Tos Wano.
2: Hayang manggin.
0: Wano teh naon?
1: Kenal, Pak.
2: Tapi eta
0: beli lepat.
2: Kenalin berarti udah ngageroan tah.
4: Lan?
2: Ngageroan.
1: Naon keo?
2: Hayang manggin gin Mang Pidin.
1: Halo.
4: Halo. Si Akeo gaduran-nuran.
2: Upit dia bie menyapa.
4: Keo, engke mun main make eta keo nya.
2: Siap.
1: Ambi duran-duran yang kribo-kribo. Pake sepatu ieu nya, sepatu Hansip nya.
0: Jadi dua kribo atuh.
2: Dua ka berarti.
4: Itu orang Sunda kumaha ye?
0: Aya naon ya?
4: Kabarna dinten ayeuna kumaha? Berarti malam Jumat.
0: Laras saya
1: malam Jumat. Ada anak sarehatnya.
4: Itu kan uka musibahan tadi di Pakuncen ya.
0: Oh,
4: Kamis. Ya kahuruan.
1: Mudah-mudahan diberi kesabaran sareng ketabahan anu ke musibahna.
0: Amin.
4: Itu panginten Bah. Di malam Jumat ayeuna teh nya.
0: Leres ayeuna malam Jumat. Bahas. Dinten ka 16 ayeuna teh di sasi Juli 2022 genep.
1: Tos bade kana akhir sasi.
4: Ngabahas intrik kahirupan ya.
0: Waduh. Ayeuna bae jiga na film ya.
4: Anu loba kealaman lah nya.
1: Leres.
4: Kan ulah kealaman ku urang.
1: Amit-amit cing tarbih.
4: Naon itu?
1: Intrik-intrik yang menegangkan.
4: Tah ayeuna teh. Numutkeun tina naon ngaranna teh akar permasalahan nu terjadi
1: ya Allah ya Robi Gusti
4: sakdap naon di kasus perceraian di KUA teh
1: naudzubillah min dzalik
4: seseueurna teh masalah selingkuh
1: aduh
4: cuang bahas selingkuh nya perselingkuhan
1: antara persepsi akel wah selingkuh
0: Kantas kapan dak Pak Pidin?
1: Kantos jeung entok.
2: Dua di entok teh.
4: Itu. Ya selingkuh teh mun ngait kana agama mungkin asupna dosanya.
1: Terus
4: pengkhianatan mah
2: yeah. Nya.
4: Yeah. Jadi anger salah. Jadi salah nawah cenah kapanggih.
1: Dah macam kapangi mata salahnya. Saya ulah kapangi.
4: Saya ngutip tina artikel di Yogyakarta ya, di anggota Majelis Tarjih dan Tahdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Budi Jaya Putra. Ya. Jadi negaskeun bahwa salingkuh teh mawa dampak seriusnya karena kesehatan fisik, psikologi, terus keharmonisan keluarga, nembungka stabilitas sosial masyarakat.
1: Iya.
4: Jadi hal ini disampaikan di ceramah Ahad di Masjid IC Universitas Ahmad Dahlan. Jadi dina kajian tema perselingkuhan, tina perspektif penelitian jeung tinjauan Islamnya. Budi ngawali pemaparana hasil penelitian numpang anyar-anyarna ngeunaan dampak kesehatan jangka panjang akibat
0: selingkuhan dari kacamata agama Islam ya.
4: Si Suba mah tuluy ngajedog bah jiga nama rumah sarumah rumah diri siat
1: lain aku eta nepikeun kana ganggu kana kesehatan psikologis
4: sagala nya da stres atuh sok pikiran
2: lain
4: lamun akang
1: kan bungah
4: meunang akang di selingkuhan ngapan kayak asap pondok kan
2: eta teh arek jalan kan sieun stres jadi ngahuleng
4: lempang asa ngalayang
0: ya dangukeun tah
1: Ulah sok amit sih jarang aku kena ang harita ku iya ge ku usaha namina teh.
4: Usi boam.
1: Sublah itu boam. Oh iya.
2: Tas.
1: Apa? Tapi izin ya aja.
2: Ah, bener. Hati-hati. Sigan
4: sudah. Anjeuna ngajelaskeun ya. Jadi hiji studi ngalibatkeun 2578 jalmi dewasa di Amerika Serikat cenanya. Nunjukeun ayana hubungan anu jelas antara pengalaman perselingkuhan pasangan jeung terus karena kondisi kesehatan nu leuwih buruk gitu.
1: Depresi.
4: Jadi, penelitian ieu ngungkapkeun bahwa jalma nu terlibat dina perselingkuhan cenderung ngalami penurunan kesehatan. Kasup ningkatkeun resiko penyakit nu leuwih kronis kan.
1: Iya, pasti ang.
4: Atau udah diselingkuhan teh gondok berarti karena jadi gondokeun.
1: Make bulao gondokeun.
4: Gondokeun atuh.
2: Mau nama di udah kasihan.
1: Segala rupa juga benang hati, benang pikiran, benang dan awak benang.
4: Terus jaman nu resep selingkuh kesehatannya manehanan aja nya nu pelakunya.
0: Si pelakunya.
4: Pasti kesehatannya teh makin memburuk.
0: Saruanya
4: itu. Saruanya. Jadi salah sahiji penyakit nah teh jantung mah. Karena hirupna loba ku rasa sieun ka
2: pandi.
4: Ya benar. Jadi ngarasa jadi leboy meureunnya mun lalaki mah nya.
1: Jeung kanker cenah budang mah teh. Da bea koreda sudah kantongna oke nah kering.
4: Ya nu pas-pasan mah da nu loba golongna mah moal.
2: Moal ku golongna panjang mah.
4: Ya mah keur mah hirup pas-pasan der
1: yang koreda.
0: Tapi cek mangging mah saya teh lamun yang langsing da selingkuh cenah.
4: Tak tiga kitu.
2: Nya pegang.
4: Sok selingkuh. Kayak saya diet-diet mah. Jadi tujuannya jang diet.
2: Eta mah usus nu gendut meureunna. Jika nu gigiran,
1: tapi kudu konsisten dengan cenak selingkuh.
4: Nya saturunan sabegang nama.
2: Tapi lah buat selingkuh dia berarti gendut deh menurutnya.
1: Bujang pakai tu ayah tu etama sini.
4: Lamun nepikeun ka tinggal tulang, berarti etama geus jeung dihanca-hancar. Kalau disiksa,
1: koredas.
4: Kayak ayah bacaan paling dinya tak
0: tahu.
4: Sapaan
0: ser, ayah. Tak upit jia tadi teh, gerabe bersin mang masih kene 100 kali.
4: Oh si upit ya mana?
0: Mana ya?
1: 72
2: itu kan nama.
0: Nah bersin.
2: Mang bilangnya
4: kan. Tapi udah mau apa, Len? Berarti dia mah orla.
0: Orla ya.
4: Orang lama.
0: Ayah kucing Upit. Popeye, terus ayah HR 98.
1: Oh, yeah. Iya, marketing mah lah.
0: Ayah Ipay Eot. Ipay underscore Eot.
1: Wilu jemungit lang Eot.
0: Ayah Yaya. Terus ayah Denok.
2: Denok.
1: Wilu jemungit
0: Denok.
4: Denok Parera. Denok tekenai Ponok.
1: Bet pondok
4: oh si Ipit itu.
1: Oh si Upit
4: nama. Ipit lanjut, Pak.
0: Aya hiyo hiyo ya.
2: Gomek.
0: Iya, cenah. Aya aya aya eta aya anu katularan kribo.
2: Oh aya aya.
1: Orang Papua ye naon namina teh kongo.
2: Jadi bukna anakan.
4: Ulah kecong paehan geus.
2: Bayahan we bisa ngelobaan pusatna.
1: Aisyah akeut iraha ieu manjangana.
4: Tapi lah lucu itu tinggal ieu.
1: Kasep kene kitu bener asina.
2: Lah,
1: si ganu anyar gering panas.
2: Lain.
0: Kehalangan ku buuk tuh.
4: Jadi kaciri tinggal nutuhan.
2: Ayeuna nama geus nubeun tak katutupan kabeh. Coba.
1: Kulo sakede pada saya buuk
0: kuning. Cek kaya tips langsing.
2: Tips langsing.
0: Terus ada ya.
4: Sobian selingkuh ang.
2: Gomek
0: kayak 3 tahun ya. Rezka aya kom terus aya De Afar. Ada Alfaiza ya. Terus Rise apa nih?
1: Aduh apa? Yang
0: bengi, apa dong? Risa, bini ya. Ayah Budiman.
2: Budiman, ayah. Ayah
0: Nina.
1: Nina, oh itu yang bengi kan Nina.
0: Ayah, dan?
4: Gede Ponok.
1: Gede Ponok.
0: Wirtios, terus ayah Rangga.
1: Rangga.
0: Kepret.
1: Ecek Kepret, itu yang bengi teh.
0: Ayah.
4: Teteh.
0: Saya HMS
2: Service Elektronik.
0: Oh iya Mang Atang di Rancang Petir.
1: Wilujeng wengi Mang Atang. Lupa di meser. Takoyaki ka Mang Atang di
2: Cak Petir. Lain ieu mah.
4: Ieu mah service ieu nya. Service elektronik HP.
2: Rame euy.
1: Lupa di nyervis HP elektronik
2: Mang Atang.
4: Kana ieu teh euy. Keur kalanda kalandaan panyakit ieu ngusep si Pak RT.
1: Oh kada ngusep.
4: Ngusep di laut kan.
1: Oh di laut.
4: Awak leuwih mancing ngusep ke laut.
1: Ngalat jiti atau amnya nataran jiti
0: jol teh takoyaki
1: milu yang mangi kang atang
4: ayah mang atang ayah
2: acan
0: ayah acan mang atang lah terus ayah kang
2: kandang
0: kandang semesta
2: oh kandang semesta
1: kandang semesta
0: terus ayah win win win ayah badai setuju ayah adui sundalen
1: adui
0: ayah pidin sundalen
1: milu yang mangi kang pidin lo kandang katanya
4: kang dayunya kang dayu
1: kang dayu
4: itu Pak Ipoy terus oh Dani Orlando ngobrol naik ke dia ayeuna
1: oh uhun kang Dani Orlando ini pendak jeung abdi
4: sok ulah selingkuh karena kahayang dia sih
0: pembalap itu teh Dani Orlando teh
1: Dani Orlando
4: Pak Abi itu teh Pak Abi antara nyirikeun
0: pembalap
4: jadi kacirina teh bupati wes eta
1: mangga ge pendak abdi jengnya Pak Wabub
4: banyak lanjeng ya
0: gas
4: jadi zaman nu resep selingkuh yang tadinya balik deh karena
0: biasana bokna kribo gitu
4: biasa
1: pabelit bukna
4: kribo mah biasanya nu kribo deui itu nah terus karena nyeta hirupna kan loba rasa cieun ya terus jantung teh kan ngageder pasti tah stres stresna manjang berkepanjangan nah eta memperparah penyakitna
0: iya
1: iya kasih nanteanya
4: ujar Budi disambut tawa jemaah cenah kan urang maca artikel
1: asup ganti ujar Udin
0: Budi nu mana eta anu sok dagang ya
4: beda-beda ya orang Jogja
0: orang Jogja
4: nyanya kitu teh nya ieu nambahkeun bawa individu nu nu boga support system kuat nya cenderung leuwih mampu neken resiko penyakit kronis akibat tina psikologis perselingkuhan.
0: Iya, iya, iya.
4: Jadi aya nu wandal oge euy. Nu boga support system kuat mah
1: skandal sakarupana.
4: Iya, nu kieu disebut playboy teh merenya.
2: Imunna geus kuat eta.
0: Yang mau tuntut dunia sia.
4: Justru kuat iya teterak di kepret.
1: Tah eta. Golongna panjang yang sakarupina.
4: Terus nyoroti oge fenomena perselingkuhan ya di Indonesia nya. Nu dinilainya cukup memprihatinkan untuk orang tadi. Jadi hasil survei teh si Indonesia nempati peringkat kedua.
1: Ya Allah, ya Rabbi
4: selingkuhnya sebagai negara dengan tingkat perselingkuhan tertinggi di Asia.
1: Astagfirullah.
4: Nyakeun wae daripada Piala Dunia tasup-asup.
1: Heeh, mending ada juara selingkuh. Aduh ya, kan dua itu.
0: Men listna dibuka itu teh aya namina Syarif.
1: Amit amit.
4: Syarif Iip Udin.
2: Syarif Iip Udin.
1: Neng Sari jeung Kang Udin.
4: Nah, ieu lain prestasi nu alus ya.
1: Laras.
4: Lain nu ngebangkeun negara di tingkat perselingkuhan nomor 2 se-Asia. Yang tontonnya jadi alarm serius punya bagi kurang kabehan lah.
0: Yes.
4: Jadi singkarunya ke negara ulah nepikeun ka kadua.
1: Tah eta.
4: Terus ulah sarilingkuh.
1: Ulah
4: bisi jadi kahiji.
1: Kahiji maka pangi.
4: Jadi negeskeun bahwa perselingkuhan teh lain fenomena anyar.
1: Yes.
4: Tutup deui teh. Yun, lain fenomena anyar di era modern. Jadi perselingkuhan justru beki hese dideteksi karena loba bisa ngalakukeun
1: laras
4: bari jeung susulumputan diantarana melalui medsos gitu kan. Medsos terus aplikasi pesan tapi berbagai platform digital gitu ya, jadi fenomena ieu dikenal ku cyber infidelity.
1: Aduh, ya, kejualan
4: jadi nyata bentuk pelanggaran emosional maupun seksual.

0: lain tuh jauh-jauh tuh kesalahan
1: lain nu hari jeung orang India sih ya
0: lain eta mah selingkuhna selingkuh
1: elektronik ulur kayak mamalini baheula
2: selingkuh elektronik mah nyetrumnya makana penting keterbukaannya di rumah tangga termasuk soal penggunaan telepon genggam gitu. Jadi menurutnya sebagai kepala keluarga suami itu boga tanggung jawab gede dina ngajaga keluargana. Heh da ieu lamun selingkuhna salaki na kumaha?
1: Oh, mah kapangin pamajikanana menan.
2: Tah iya ya firman Allah nya langsung kana artina bisi salah mencet. Wahai orang-orang yang beriman, cenah jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tuh, berarti kan geus ibaratna eta teh geus salah.
1: Saya warni nyangnya aya
2: api neraka.
1: Tuh, amin. Amin cing dijarawkeun ih.
0: Ya.
1: Eta teh paling penting ku Allah eta teh cenah ogé namina. Namina perceraian teh.
2: Itu. Mangga badaya bacaan mangga.
3: Oh, iya. Saya anu ngesen ieu ya.
1: Oman.
3: Aya send heart, aya go pop, terus ya aya ada ngirim ros sama ngirim kopi.
1: Oh, hatur nuhun ditapi kopi.
2: Kopi airnya balap-balap tehnya.
1: Aslina.
2: Buras, buras.
1: Buras. Sareng timbal bantal teh nu badagnya.
2: Wah, cen erek tahlil tukang timbal teh.
1: Kadang deui. Mang ada na.
2: Itu.
0: Bade permios.
2: Waduh bikin ka tamat sorna.
1: Mangi. Ayeuna teh.
2: Bade tahlilan saat itu nu pupus kem
1: kucing
2: ini cina indung mertua kan tadi teh tere cina
1: innailahi wa innailahi rajiun
2: karena nenek tere kan itu
1: ya batu lapa tadi cina sepatunya
2: lanjut ti
3: Pegasus ge send kopi itu ada send kopi
1: alhamdulillah
3: sarang naon ya pride naon itu teh pride pride chicken goreng gorengan urananya ngirim gorengan yang kopi itu urananya
1: kayak nungintun paus bah
3: baca
1: baca mudah-mudahan
3: ngerti Ege buus
1: buus
2: lauk sapu gitu
1: lauk sapu-sapu di lemjang-jangan
2: gitu. Nah terus sejumlah faktornya penyebab perselingkuhan teh di sisi psikologis kebutuhan emosional nu teka penuhi terus rasa bosan dina hubungan terus trauma keletik nepi kepribadian narsistik dapat jadi pemicu.
3: Waduh.
2: Itu jadi sisi psikologi jadi kebutuhan emosional nu teu kapenuhi nya eta sok neangan we leuwihan
1: eta
2: asa kurang wae meureun nya jadi we rasa bosan
0: penasaran wae
2: sabenerna mah toko si kitu
1: ulah bosan
2: dalamun selama si ngobrol si komunikasina jalan si kekurangan antara pasangan eta teh bisa ketutup kan.
1: Laras bisa ditutupi masing-masing.
2: Itu. Jadi ketika misalnya manehna bosan terus teka teka penuhi kebutuhan emosional dina hal naonna lah gitu. Nya sok atuh ulah isinan gerang.
1: Muhun si pilarian ieu naon namina teh.
2: Keduaan sok diulih.
0: Explore nya.
1: Kayak dieksplor muhun.
0: Diekspor.
1: Kasebatna rodok soang.
2: Jangan sok sok dipamajangkeun.
1: Senamang.
2: Sendok.
0: Cicing.
2: Aduh, terus nepi ka kepribadian narsistik. Jadi nu loba nu narsisin. Ngerti teh nu narsis.
1: Oh iya sok ulah leleho.
2: Lain. Jadi nu selalu hayang menampilkan diri narsistik kan gitu.
3: Pengen menonjol, pengen kelihatan.
2: Itu jadi bisa pemicu maksudnya jadi loba di sapa batur.
3: Eta awalnya mah walaupun tadina teu niat ka dinya nya.
2: Nyawa anu ngawe aa na minasa. Sublah aja
1: Igena apa?
0: Ada deh. Ada ya.
1: Tiba nemong-nemong ke dina media sosialnya. Tulah ditembang temong gerak.
0: Naon
2: anu. Lamikannya ya banyak.
3: Lami.
2: Jadi kadang seseorang tuh selingkuh teh lain ku karena kurang cinta.
1: Laras.
2: Tapi karena
3: kurang duit.
2: Teu diperhatikeun.
1: Eta
2: lebay sanjeun teh.
0: Pirage kitu.
1: Tos 3 bulan teh ditoel-toel.
2: Makana luangkeun waktu bareng.
1: Mitain.
2: Nu ieu lah, nu masak bareng. Duduk duaannya di teh duaan sering.
1: Lahun-lahun.
0: Mandi bareng.
1: Terus
2: terus sekadar pacekel cekeleungeun ge eta penting.
1: Penting bisa.
2: Komo nu tara mah coba. Pacekel cekeleungeun.
1: Penting pala pasti diciduhan.
2: Pasti kan sok aya kan. Nu tara mah

0: ya. Model tipikal orang, tipikal si abah atau.
1: Oh, tara, tara, tara, pacar cekel.
0: Ih, tara tuh banyak koboi pacar cekel.
1: Eta pun
0: kayak cengok penembak-tembak
1: kan
0: kelala
1: leuleun. Osok
0: kakang.
2: Osok atuh. Oh, remen.
1: Malakun lakun bareng. Akeu kumaha akeu aya nyane?
2: Tara.
1: Osok ibak bareng cenah oke nanti jarambah.
0: Ulah ibak ibak mah terlalu.
2: Tara, tara.
0: Iya nya. Pacekel diuk duaan ya
3: kan. Cekel.
0: Terus pacekel-cekel
1: bari mata-mata mamatatean.
0: Ngobrol maksudnya bari ngobrol.
2: Bari curhat lah.
0: Ngobrolkeun isuk best sekali deh ya, tapi bari pacekel-cekel leungeun bisa malah anu pake pelet
1: kan sama contoh ieu
2: lamun eueuh beas
1: ge abi awena akang lalakina mah nya tuluy abi nyakan ka akang kan bae koboy ogen cekelan ieu bacan tong unggul
0: gitu atuh sina kadeuleuh tah
1: nah
0: cekelan leungeunna da teu kadeuleuh oh kadeuleuh
1: kan
0: oi
2: walik
1: kumaha atuh ieu teh geuninganan kejo beas kantun sa kalian deui
0: asing sabar we
1: ada teh bisa ku sabar atuh
0: dah ngadang
2: takol we
0: tah ujungna teh kitu jadi salian ti pacekal-cekal leungeun teh kudu sabar oge bosi salakina bosi
3: terus kedah patetep-tetep
1: cenah aduh we patetep-tetep langsung kode atuh
0: patetep-tetep tapi kada dicatrok.
2: Bapak ini nari di Cileueur sempat tetep-tetep woy.
1: Tetep-tetep aja ngucing.
2: Jeng bayawak.
1: Anjir, si Akel ke Ain jeng bayawak. Lain jeng bayawak jeng kada.
0: Tapi kayak bayawak bikang.
1: Akel wanian, kau ingin nyebut Pak tetep-tetep
0: jeng bayawak. Lain wanian merendak, tak merendak.
1: Pernah sih kan nama di sawah.
0: Pernah nempok akan ngerti-ngerti jeng bayawak bikang.
2: Terngusel pan.
1: Mending yang japati banyak keo.
0: Nah, terus nyinggung karena faktor biologisnya evolusional. Gimana laki cenderung neangan variasi biologis. Sementara awewe lebih sering ku terdorong ku kebutuhan emosional naungku.

0: selingkuh, mulai kan bentuk kewaspadaan lah.
1: Warning.
0: Sangkan mampu mengendalikan diri, jeng ku dasar agama lah lah.
2: Bapak tokah nama aja dasar agama.
0: Selain eta, faktor sosial, jika normalisasi konten seksual di media, terus lingkungan kerja nu terlalu intens tanpa batas, maksudnya antara laki jeung awewe teh batas di rekan kerja teh. Nah,
1: bahaya tanya.
2: Zugan mah. Hai, hai.
3: Neng. Ngabaso yuk.
2: Najis anjir.
3: Karbit tuh.
0: Terus iya kan, minimna kontrol sosial. Terus lemahna pendidikan agama. Tapi kecanduan digital nu kena ngagedean peluang terjadina selingkuh eta
2: paurana mah.
0: Nah, terus di sisi perkawinan ya, minimna komunikasi kurang tadi, kurang keintiman,
2: keintiman saling perhatikan.
0: Pertengkaran nu numpuk, maksudna teu beres, hiji pasihan teh teu nepi eueuh solusina kan. Ya,
2: tetep waktunya nya.
0: Numpuk lah
3: numpuk. Bom waktu mah atom.
1: Teu nepi ka beres gitu.
0: Terus ternyata disebut nanti bom waktu gitu.
2: Leres. Apa leduk?
0: Terus ketidakadilan peran. Terus kekecewaan ke perubahan pasangan jadi nu sabab nu leuwih domina. Robah sifatna, robah yeuna kan. Nu tadi nama meni keur bobogohan
2: cenah.
0: Manis cenah atuh titinga.
1: Kumaha geura ceu sari
0: kumaha bobogohan. Aing geus kawin mah. Dedoleh. Jadi dongeng eta teh. Jadi eta teh carita psikologi. Leres.
2: Bobogohan mah nya meni mesra pisan. Neng awas bisi teh aya logat. Aing geus kawin mah kapananya. Sia teh tunggu dulu cak mata teh cenah.
0: Babajeg
2: gitu. Bajeg dulu bisa. Iya iya kain teh mah kitu goblok.
3: Dasar mata dijual ka kucing.
0: Pikeun ka.
3: Oh ka pedah. Iya
0: hiji kondisi. Mun ek balik teh rasana rek asup kana neraka. Wah eta geus bahaya. Karena ribut wae.
2: Eta pun balik ka imahnya.
1: Ya eta ge. Dina wae ana ngaran kontakna naon? Malampir. Ya.
0: Pas telepon ge.
2: Kawe nantinya. Lah, pamajikan eta teh. Ada lagi yang disebutnya iblis. Pala ulah ulah gitu ya.
0: Atau mun teu malampir di tempatnya. Sanur telepon kata batu.
3: Bengkel.
0: Gorowok soang. Majikan aja udah. Jalan gorowok soang. Nah, kayak hamun geus terjadi gitu, balik asa ka neraka. Bekatku pasti diadu wae tah tidinya wae geus leuwih parah.
1: Awalna eta.
0: Kitu mah enggak bah lajang bah.
1: Aya aya aya cenah. Aya nu sok hese nyungkeun hampura cenah.
0: Terus eta.
1: Terus aya sendal, send headphone, send ice cream cone. Terus,
0: aduh atuh nu.
1: Terus Alfaripin saya.
0: Luka tuh.
1: Alif Arifin. Send mi apa nih tete. Banyak yang nge-send sekarang alhamdulillah.
2: Alhamdulillah alamin. Sinar amang sarehat sadayana.
0: Amin.
2: Amin.
0: Buras. Buras.
2: Sarang gorengan.
0: Nasbel. Wah, geus urang soalna ti burit mula geus kabayang eta.
1: Waduh.
2: Sarang cengek nyanya di geletrok. Sugan mah. Teu mraku kopi hideung.
0: Itu urang Sunda, ulah hilapnya album Sundaland Band.
2: Leres.
0: Aya di YouTube Sundaland Band,
2: Sundaland
0: Spotify.
2: Spotify.
0: Terus di
2: TikTok-na, Facebook
0: di Facebook, di IG, kanggo audio-audio ngebarengan history lagu antun ketik Sundaland sana.
2: Seueur lagu-laguna di nyana aya 8 lagu.
0: Itu.
1: Saur tadi apa?
3: Alfaripin.
1: Heeh, Alif Arifin.
3: Alif Arifin.
1: Suka mamang brekelnya tuh cenah ketawanya.
0: Kalau
2: kelihatan giginya ya. Aa, selamat malam. Gimana kabarnya sehat?
0: Iya mah seri unlimited. Limited edition. Sesah milariana ya buka aksi ge.
3: Di dunia teh ngan aya hiji.
0: Hiji. Asa di neraka.
3: Terang kecil leher itu.
2: Untung karuatan ya. Karuatan untungan ate gitu.
0: Udah bakal. Lajang, Mbah?
2: Mangga dilajeng.
0: Waktosnya barunya?
1: Aya 5 menit deh sih.
0: Cekap. Oh, kayak cuman di...
1: Iya, kan. Aya, petan tarucingannya lah.
0: Yo, di lajang deh nya. Anu, Pak. Anu, ngadangukeun. Mungkin masih karena dibahas. Perkawis selingkuh.
1: Selingkuh.

0: sangkan janten mungkinnya ilmu
1: pas amin
0: ilmu taki-taki ilmu hati-hati
1: yang
0: ilmu ciri-ciri
2: bener-bener wih jago
0: lajeng bang
2: ayo nama tata rucingannya
1: ya awas ulah es krim deh ya
2: masih makanan
3: ya bro lu bingung
2: kunaon orang Sunda mengadahar pete ngejeng sangu
1: gak amun jeng buras mah atuh udah menantu enak.
0: Nah, cara pertanyaannya biar
1: kunaon orang Sunda pamit tuang peuteuh sering sangu.
0: Aduh euy aing teh hari teu pernah euy keur SD SMP ngadangu pertanyaannya oh deui. Jadi orang ngelinta apa nya? Kan pernah apa gitu
1: empo deui. Da atuh ejeung kejo unggul mah mangeunah mun aku jeung sambalnya.
2: Sangu. Ya makanya jeung sangu
0: orang Sunda mah. Orang Sunda dar peuteuh sok jeung sangu.
3: Lamun jeung roti mah.
0: Mun peuteuh unggul kumaha ta eta tah?
1: Jengkolin. Ayo pertanyaan anak
3: siapa mun roti mah di luar negeri meureun bah.
2: Ya, bisa wae sih.
1: Heeh, roti jeung peuteuh.
3: Lamun di luar negeri mah pasti jeung roti kan di
0: Indonesia. Datarang ada sangunya.
1: Cekro.
0: Biasa sama orang mah
1: roti. Roti peuteuh. Diledotkeun karena coklat.
3: Roti peuteuh jeung pedas.
0: Terus ieu nanti nu rarigan teh.
1: Biar paria.
0: Lain paria. Aduh roai.
1: Oh roai. Roai mah pai areuy. Orai mah pai.
2: Jadi nyala teramai ya mah ieu lah.
1: Aing ngeunaon jawabanna atuh.
2: Nya eta. Da lamun jeung roti mah teu ngeuna.
0: Jawabannya naik, Pak. Padahal si Akeo
3: bilang maca ya. Deket, itu maca dengan rada deket jawabannya gitu. Lumayan lah.
1: Ari Suganti dari berukmat tebekian.
3: 60% lah deket.
2: Cek Salimnya meh tebau pete.
1: Weh, Kang Salim, lu jeng mengi. Kumpada bang sehat, amin.
2: Cek Yaya meh warek. Gitu. Lalur, nah orang.
1: Lalur mah pai areuh.
3: Lalur cenah lain eta, lain tadi teu naon sih?
1: Orai, orai.
3: Orai cenah lain orai, lalur.
2: Damang cek Kang Salim cenah.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, lujeng wani.
3: Lalur nah orai cenah cek Kang Yaya.
1: Lepat nyerat, lepat nyebrut ah apa.
2: Sanes lalur mah pai areuh.
1: Sanes.
3: Orai mah pai.
1: Lalur mah pai roai.
2: Lamun Kang Denis mah di Lakbok. Biasa, balabala.

orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Wah, nah, iya mah yang kawin, tapi nggak kawin yang selingkuhnya. Aduh,
1: nah, ada paruhat yang jalan mama ya, kaya tungtung. Nah, di rada ditahan lah, bukan
0: weh. Ya boleh jengongnya kang Ekang Galih ya di Banjar cina. Abah nuju naon cina tadi teker olangan nuju calik. Ayo nama ayo nama calik.
1: Tapi ayo nama dulu karena si Abah terlayap kan hulang-hulang. Berarti berarti memangnya tengah dalam ke. Aduh paling nasa rumah kena kang.
2: Ayo nama kasih gerang setinggal lima sok.
0: Kacamanona kemana sih? Ya dadan join
1: cik, araya sugan aya baroga pengalaman salingkuh bisa didongengkeun di dieu aya kawarani
0: weh. Henteu keur. Ya
2: teh dongengkeun nu
0: bahaya salah keur stay tune harimna jadi bahaya gitu.
3: Teu abdi mah tara selingkuh.
2: Abdi wungkul panitia nukang tos teh sareng BCL. Abdi hoyong itu alim jadi
3: bunga cileueur.
1: Lain BCL bunga Citra Lestari kayak kan. Lebak. Kayak orang itu tuh nanti. Lanjut deh ya.
0: Oke.
1: Karena dampak serius tina salingkuhnya.
0: Ah, iya ya ramai ya.
1: Jadi jadi ngingetkeun ya bahwa dampak tina selingkuh teh sangat luas, menggagalkan sida. Dampak secara psikologis pasangan nu disalingkuhan bisa ngalami trauma, depresi, leungit rasa percaya diri, nepikeun ka gangguan stres nu panjang gitu. Terus pelaku nage moal melepas tina rasa bersalah kena. Terus jadi wewe non hanjak anu panjang. Tepar pedaran heula tuh tekan euy. Tes dipanggil manis
3: saha tuh. Dinas atuh teke.
0: Alungkeun geurang.
1: Lain aib ya teh sora eta teh ngingetan urang ngopi heula.
0: Di bengkarsa.
1: Ada emang sakala ge geus sisa.
0: Aya beng ge, ka mana wae brai cager cenah beng basis
1: sebenarnya eta urang. Beng naon eta?
0: Teuing ge basisan tapi beng unggul ganti
1: ngaran gitu. Wah, ieu bos tahumu Budi Setia.
0: Oh iya teh.
2: Lujung Wengi,
3: Bapak. Lujung Wengi.
1: Ayah Brad.
0: Segantung yang basis.
1: Brad mah yang tahu, Brad.
2: Aduh. Kinten ke dia, aduh atrek.
1: Dan tahu mah, tahu itu belum pernah diselengkuhi.
2: Ayah, itu soalnya hipu.
3: Tahunya putih.
2: Kalau teas mah bukan tahu.
0: Tahu semua, cenah gak ada tempenya.
1: Secara, bener gitu, eh tanya. Bengkelin
0: dianteran
3: dianteran
1: wih asuh heureuy heureuy
2: heureuy kan dengan seperti enggak teuing di goreng geus sareng
3: cengik langsung
0: tahunan geus aya eueun nya tariguan jadi gehu
1: cing beng dangukeun ya ieu dampak selingkuh beng aya geus jadi bos-bos kan bahaya ta
0: bos mah ieu
1: sok dangukeun
0: rekepan gede
1: nah terus si salingkuh perselingkuhan teh kerap berujung pada perceraian. Tungtungna teh cerai nyeri dituntung
2: tah eta paburaan tah sagarupana.
1: Terus pecahna hubungan keluarga nu si suami istri keluarga besarna keluarga besarna
2: itu selingkuh rengkeun
1: nu leuwih ngeri trauma kabudak
2: tah eta korban
1: trauma.

0: Ya terkorban budak.
1: Broken home.
2: Nah terus hilangnya stabilitas ekonomi rumah tangga.
3: Jelas. Karena kabagi duitnya.
1: Hmm, bagi duit.
0: Segala rupa nanya, Pak.
3: Kabagi. Dua.
2: Ya, duitnya kanjut.
3: Ayah Indra oh, dimensi itu. Sebutin eta. Kuningan hadir
1: sana. Kuningan hadir.
3: Hadir
1: Kuningan alhamdulillah.
0: Sinar ramang sarehat.
3: Amin.
2: Meni hayang ka Kuningan.
3: Terus aya Anggit FM dah. Anggit FM.
2: Anggit.
3: Anggit.
2: Sanes teh Anggit ya mah Anggit konduktor.
0: Oh, teh Anggit konduktor.
2: Git. Meni yang ulin ka ieu euy ka Padepokan babeh.
3: Nah, eta nya.
2: Gua Sunda eta.
1: Di Kuningan di mana?
2: Itu di dia
3: di Cijengjeng.
1: Oh di Cijengjeng.
2: Hayang hiji waktu. Oh jadi urang kan bandna band Sunda ye.
0: Leres.
2: Jadi urang bisa da anjeunna ge seniman oge.
0: Leres.
2: Pamungtas.
1: Jadi urang

0: Amin.
1: Terus secara spiritualnya si perselingkuhan teh ngalengitkeun keberkahan rumah tangga.
2: Eta ngalengitkeunnya.
1: Mutuskeun silaturahmi geus pugu, ngagelapkeun hate, poek hate teh. Karena dosa nu terus berulang.
2: Eta pala urang.
1: Tuh loh, jadi ulangi si dosa eta teh.
2: Pikeun ka tikus ruk.
1: Repeat order, repeat order,
2: repeat order. Repeat order, repeat order.
3: Repeat order, repeat order.
2: Eta repeat.
0: Tuh, Kang Anggit cene. Ayo live di dia cene.
1: Siap.
3: Live di dia. Oke. Okay.
0: Siap. Ayo nonot, nonot mah seri ungko.
2: Teh nonot. A-a.
0: Dekat seri di kanan tuh teka.
3: Eta teh naonnya. Seri itu apa?
0: Seri.
3: Tohnya. Ketawa.
0: Nah, tiga ayam pun ketawa.
1: Dina tinjauan Islam. Laras. Jadi Allah ini ngalarang lain ukur jinah hungkul, tapi segala hal nu ngadeketan si jinah eta.
2: Ini bencinya nya ku Allah teh.
1: Ya ya Isra ayat 32 nya janganlah kamu mendekati jinah. Sesungguhnya jinah itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk.
2: Alhamdulillahi min dalik.
1: Sok ulah sok wae hayang nurutkeun
2: hawa nafsu
1: gorobok.
2: Gorowok
1: kelalek. Ulah. Ulah. Ulah. Ulah. Ulah.
2: Ulah. Sami sadaya ogenan.
1: Beda. Sirit beda nama.
2: Kayaknya senama Sami. Gitu-gitu kene.
1: Nah terus. Chattingan mesra jeung lawan jenis. Nu bukan pasangan. Sange. Eta termasuk langkah nuju. Kena salingkuh.
2: Iya. Awal-awal tidak
1: reinyangnya. Iya. Boy. Oli sering chat, tanyakan kabar.
3: Chat-chatan.
0: Chat-chat.
1: Terus perhatian lewih-lewih lah ya.
2: Makan belum, selamat siang, selamat sore.
1: Padahal hubungan sah, gitu. Nah, itu teh pantau awalnya tuh juga gitu, Kak.
0: Laras.
1: Pokoknya mun Kak, kayak no nge-WA-nya. Gis mulai ya. Gis jauhan langsung, maaf. Aku bukan cowok murahan.
3: Sorry ya.
1: Sudahkan. Hampura.
2: Hampura simkuring lain laki murahan.
1: Murahan apa?
2: Grosiran.
3: Agen, masa kalian atau kagok?
2: Punten abis masa ada laki grosiran.
1: Punten, aing lain grosiran.
0: Saur nanat lucu kribona aa.
2: Aduh nanat teh nanat.
1: Tur handap.
0: Saur beng mah cenah. Saur beng mah si Akel aya gin cenah.
3: Aya iya.
0: Eta juga aya si Akel cenah.
1: Kribo hiji di katepan bae.
3: Ambukna ka setrum ye.
1: Hayu urang mah nepana teh kana dadak kribo. Si Akel mah nabuk.
3: Kana kelek cenah kribo.
2: Sigal untuk belok Akel.
0: Ya Muhammad Rizky Septian. Halo Kang Satria, cene. Pangling rambutna tuh.
3: Oh, pangling.
1: Nah, lu sih orangnya keo. Bener orang didinya. Ya, mending balik aja, mending lecet lo pake weh.
2: Ya. Mau dibuka-buka.
1: Gira pemajikan.
3: Lepas ya. Mana yang kecager tuh, cene.
2: Ay, siasa. Yorka di itu, ay, baca kenal.
0: Seganda atau.
3: Halik.
0: Moga salah ke anjar, cene.
2: Aa, teringan aja di situ.
0: Setan. Malam Jumaat.
2: Mal diberes si Ake om.
1: Terus ngingatkan ogenya.
2: Laras.
1: Ai perselingkuhan teh. Bentuk tina hianat. Itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nyebut salah sahiji tanda jelema munafik teh. Ketika dibere amanah, manehna berkhianat.
0: Eta.
2: Kan amanahna
1: teh. Eta teh pasti ngarembet karena segala hal. Di hubungan gawe ya, kurang dicokot ya si eta. Jadi pagawe misalkan. Geus pasti selingkuh manehna.
2: Percayaan
1: lain ka awewe, lain kana ieu wae kana si pagawean ge kena diselingkuhan.
2: Pasti ya.
1: Korupsi teh lah.
2: Eta ndak ku paperluan teh nya jang selingkuh.
0: Leres.
2: Apa bareng kan sagala.
1: Jadi lah mun geus pinter mah karacana ieu jelema bener mah euy. Mun dibawa gawe cenah tempo ka selingkuh geus mah bale.
2: Mah
3: bener. Mah waras.
2: Leres.
1: Leres pisan teh asina. Kijingna sorangan we dikhianatan.
2: Kok dipagaweanna? Kijing teh sumber pangnikmat-nikmat. Asli.

0: Dibeli na oke nang hujan kobol ka mananya angnya.
1: Ka saha meulina?
0: Disaksena ku Allah hijab kobol eta teh jadi janati. Coba ngahianati ka Allah kan.
2: Ka pasangan.
1: Trekannya mau waras
0: segala rupa anak kesalih gua kesalahan yes.
3: Cek bank mah cina eta bulu tihanap dan bulu suku dikerok kena hulukan juga na cina
1: dianyam
0: dina kele kak.
3: Cek Muhammad Rizky Septian mah cina eta juga na kastrum di studio nya cina kribo sadayana kang cina
1: nya kaya itu kabel studio na
0: mincak tai kuda ke omah di sepeda
1: temuning
3: aya 3 menitan deh lah.
2: Jadi intinya lamun urang geus ngarasa diawasi ku Allah. Lamun karek ek chattingan nu geus ek macam-macam geus kudu sieun. Eta jadi nang kayak jadi
3: benteng anugrahnya eta teh.
0: Eta anu paling penting nama di bentengan diri urang teh sagarupa.
2: Terus intinya nganjurkeun pasangan jeung ngaluangkeun waktunya, waktu babarengan lah. Memenuhi kebutuhan emosional dan biologi secara halal.
0: Tentangnya nama nu aya di bumi daripada meser-meser percuma.
2: Jeung memperkuat ikatan pernikahan ku kasih sayang nu sanyana. Terus luangkeun waktu babarengan. Walaupun kan hanya ka warung.
0: Ke warung, ke WC, ke cai.
2: Cobaan, utara, iya, cik orang yang balik di kanan cepat cekel-cekel lengan ya.
3: Ke warung,
2: utara,
3: ke warung, warung
2: cekel-cekel lengan.
1: Dina rel kareta di Cirehong. Di warung.
3: Kan ya kareta atau
2: olahraganya, olahraga bareng. Nah, weh, gitu. Tokosinu, oh iya mau cina kudu ke Bali lah. Lah, kos udah duit wais ya.
1: Bahkan lu. Sawe ke pipir imam, weh.
0: Kenapa cekel-cekel payang-ayangnya.
3: Cek bae ti mah bari ngopi brother cenah.
1: Nuju.
0: Milih jeung ngopi.
2: Nah, terus terakhirnya perselingkuhan teh nyaeta fenomena multidisipliner. Menyentuh aspek sejarah, budaya, psikologi jeung spiritual. Okay. Karena eta nyelesaikeun nage kudu nyentuh karena seluruh aspek eta. Fondasi utama nyaeta penguatan iman. Komunikasi nu sehat, halus, ulah isinan sok ngobrol.
1: Kada nyarios ngobrol.
2: Kirang enak ngobrol, teu enakeun kitu mah gayana. Sok ngobrol dah eta lah akan masalahna mah.
1: Gaya ti luhur be
0: nya ngeyeng.
1: Ti luhur parah,
0: santok bogo. Padok sawang.
1: Cetreken.
0: Nami na hirup mah tergantung cara menikmati na.
1: Jadi lamun bosan cenah suasana yang dirubah gitu.
3: Teras kemana kan?
0: Makai keresek.
2: Kan antep kerabah cicing.
1: Sok terus kan kan? Mun suasana na kurang rame-ramekeun gitu. Kunaon we eta mah?
2: Nya bisi kurang tarik.
0: Nanggap senso 7 siki.
1: 7 mah kagok.
2: Sok tarika.
1: Nah bahaya ge. Strekeun.
3: Bade 7:30 sadayana. Ya.
1: Turun. Yo, satunana sadayana.
2: Teu daya mah bahasana. Bahasan ngemutan. Jadi segala nu dieukeun nah cenah jorang dalin jorang dae tangaranna. Leres. Lamun eta dina tangaranna mah moal disebutkeun.
0: Tas. Kamu nyatakan ilmu, aya manfaatnya kalau sadayana.
3: Ya, baik itu cenah live musiknya ilah halur cenah. Tah ya ke live musiknya mah dina panggung.
2: Ayeuna YouTube tinggal yang.
3: Nah, YouTube aya live. Oke, turun sadayana. Wilujeng wengi, wilujeng malam Jumatan, wilujeng wengi deui. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sing alaku rumah tanggina sadayana amin.
3: Berkat tidak. Ayo.
2: Insyaallah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atau napi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabe ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju katarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis. Supados sehat deui, biasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Satajan dikawitan ieu dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya alpa propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian anu kagenep. Wilujeng ngadangukeun sor.

0: urang tunah heula kaayaan Nyimas Wayungyang nyaeta Bagong Bikang anu ayeuna ngeus boga anak nyaeta hiji bayi manusa. Kiwari urang nyungsi nu ngancik nagri anu mangkuk di lemur Galuh. Urang mapai laratan baheula nyusul catur anu kapungkur. Kocapkeun Kangjeng Raja Sungging Perbangkara, unggal poe teu aya kenatna. Istuning anjeunna ngaheyeuk dayeuh ngolah nagara ngabangun Galuh metakeun akal tarekah. Kumaha carana supaya rahayat aman raharja? Sepi paling tong rampog, rame ing gawe sepi ing pamrih. Nagara aman raharja jadi udagan balarea, jadi cita-cita raja jeung rakyat. Taya deui jalana anu dipake iwati sauyunan, sabilungan, sabeungkeutan. Nah, hiji babarengan sapa pait sapa manis sabata saribagan sabobot sapihanea. Nu jadi bapana rakyat kudu asih kanu leutik kudu nyaah kasasama. Hirup Gusti waras abdi kitu pangharepan rakyat balarea. Kocapkeun dina hiji mangsa Kangjeng Raja Sungging Perbangkara nimalan para penggawa nyaur para menak negara mantri jeung senopatina tumenggung jeung bupatina para arya para bintara panghulu jeung mantri jero atuh puguh we saprak ngadangu bewara ayat timalan ti raja brul tikidul jol tikulon bring tihilir bral tiwetan para gegeden karumpul hempak merbayaksa di karaton jol saurang cedok nyemah terus matuh nyangakeun sembah pihormat pangabaktos jol deui saurang kitu jeung kitu sakabehna bangun anu ajrih liwat saking serap ku Kangjeng Raja anu utama isin ku Gusti anu welas asih. Paman Lengser oge geus nyampak karita teh. Ari Paman Lengser sila ngajemprak mani anekak patuangan Mamang Lengser nu budayut namru lir karung butut bae. Ari Kangjeng Raja Sungging Perbangkara calik dina korsi gading kilang kancana. Ditaretes Mas Inten Rinukmi murubmu biar cahayana ngagebur hurung layungan tingkar icep tingkar tiping kurilap matak serap gedengeunana sang raja nyaeta Prameswari lingih mando tekendat nyarengan ingkang caroge istuning Prameswari satya satuhu tebengkok sinembah tengejing sila bela tumutur ka Kangjeng Raja. Ngong Kangjeng Raja ngandika sorana ngandung komara ngagerem handaruan. Para punggawa sakabe, para menak nagri Galuh, syukur bagja kumanjangan. Andika sakabe geus kumpul di balairung hempak merbayaksa di paseban bagia ka sarerea cendok para penggawa rampak sembah geus kitu poki patih haturan karaja teu poho samemehna nyembah heula sakumaha umumna tata krama di kerajaan kaula nun nun Gusti semahan abdi jungjunan panutan sadaya hapunten anu kasuhun isim abdi saja tumaros kaula nun. Daya baya anak kipati coba rek menyakeun naon geurapok pek caritakeun ka kaula kaula jadi penasaran naha hayang naon. Kangjeng Raja neuteup seukeut ka kipati kaula nun Kangjeng Raja
1: Mugi 1000, mugi tejanten benu 1 juta, mugi tejanten duka. Dupinu janten angen-angen, paros kenan kagamparan, taya sanes. Ku diangkirna abdi-abdi sadaya, sasat di ondang lain mangsa, di saur lain waktu, diangkir lain wanci. Daku kituna badai ayat pikirasa naon, Gusti. Sumangga engal dawuhkeun ka abdi sadaya. Ari margi bujeng-bujeng siang dalah danari tengah wengi oge teu aya deui anu dianti-anti. Kajabi ti dawuhan ti dampal Gusti, kitu kaulanmu.
0: Ceuki Patih cedok nyembah deui. Para pangagung nagara sejena mairan ku sembah bakti.
2: Syukur bagja kumayangan Ki Patih. Dasar Ki Patih anu memang surti nganyahokeun kana adat kaula. Kieu Ki Patih.
1: Sumuhun mangga geura uningakeun naon aduh kapare salira Kangjeng Raja.
2: Kieu sanyana mah Ki Patih. Kaula teh memang sadar pisan. Yen danget ieu uang kiri kiwari kaula ngonang ponggawa sadaya ngangkir Ki Patih jeung para mantri nyaur para tumenggung jeung pangagung nagri Galuh. Taya lian kaula teh banget kusono hayang patepung lawung paamprok jongho anu maksudna pikeun makeuhan tarining silaturahmi ngadeukeutkeun duduruan ngaraketkeun babarayaan. Tak eta maksud kaula matak ngundang Andika sakabeh teh. Eta nu kahiji.
1: Sumuhun dawuh timalan Gusti, lajeng sarajengna kumaha ieu teh?
2: Sumuhun kulawanu, monggo aduh sim kuring saraya parantos lengah di dieu. Naon anu maksa sarajengna?
1: Kulan samohon kulanun mangga dugikeun ka sim kuring sadayana.
2: Mangga
0: reang para ponggawa.
2: Tadi nu kahiji geus ku kuring diuningakeun. Atuh anu kadua perkarana kaula teh memang aya tebikeuneun ka sakabeh ponggawa katut para menak nagara.
1: Nggih, kaula nun sumangga lajengkeun pangersa.
2: Kaula teh geus waas, geus kacipta. Mani ieu teh asa gokwe jonghok jeung anu kungsi kaalaman. Bet hayang patepung deui.
0: Kitu dawuh ratu timalan Kangjeng Raja. Atuh puguh sadayana ponggawa pada gajenghok. Teu aya nu ngarti kana maksad kasauran Kangjeng Raja.
3: Atuh Ki Patih olohok bengong paman lengser mani lehek. Panona istuning meretet bari pinuh ku pananya dina manahna. Tapi henteu pok da kapiheulaan ku Ki Patih.
1: Waduh, palai tepang sareng saha Gusti.
2: Kuring lain jeung manusa ieu mah. Hayang patepung teh tapi jeung sakabeh makhluk anu kungsi patepung jeung kaula dina mangsana keur bunga nya kasup jeung sasama manusia. Tak kitu kuring teh ari sanyana mah kieu tara-tara tisasari pangalaman kaula dina mangsana keur morok di leuweung tutupan teh.
1: Sakabeh nu geus dipilampah bet asa pikawaaseun bet naremongan wae inget wae malah kacipta jeung karasa.
2: Ku kaula kagamar ngalangkang dina ciptaan nyerepetna eta jamparing anu leupas cina gonewa ngahingna puntut jamparing anu nyemprung udag uncal mapag nyawa satu hewan nu diarah dagingna. Terusna ku kaula kadenge keneh guruhna sora anu surak. Cenining rahayat bunga kalawan satiasa tuhuh ka kaula salaku rajana anu jadi pepayung nagara Galuh. saterusna ku kaula katenyo keneh ngolepat dina kongkolak panon. Hejo lemok na leuweung tutupan. Ting burayang na monyet jeung lutung ting galaurna sora maung. Ting saregorna sora bagong jeung recetna sora manuk anu suka bunga. Ku kaula kerasa keneh kreserna cai deugan. Anu mapai ti koro kaula jadi ubar hanaan, jadi tambah kanu keur lapar. Seungitna amisna eta deugan, nikmatna bet asa kamari ieu. Asa can deungit cina pangrasa kaula waktu ayeuna.
4: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atu, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Kurang Jepang di Pangandaran ya.
5: Baraya Radio Peace,
6: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
7: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
8: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
8: Ibu Ida.
7: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
8: Di Sumber Agung, Waluran.
7: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
8: Lambung sareng radang paru-paru.
7: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
8: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
7: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
8: Karosna dina dada rocok.
7: Di dada terada rocoknya?
8: Mohon.
7: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawat teh?
8: Opat sasihan
7: ya. Tos lalandung kamana wae teh Ibu?
8: Ah, lalandung mah tos kamana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
7: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
8: Mohon.
7: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
8: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayo karos na gitu.
7: Reaksi na.
8: Reaksi na.
7: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
8: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruk na ayah.
7: Mohon.
8: Perih na ayah.
7: Ngeras.
8: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyangirangan gitu.
7: Rada ngirangan.
8: Mohon.
7: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan anu tambah disebatkeun nya.
8: Mohon.
7: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
8: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina teh.
7: Majeng
8: kasehatna.
7: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
8: Mohon.
7: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
8: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
7: Cobian
8: we ku ngaleut alfa folkloris.
7: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
5: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
9: 0813-8000-6860. Meni rajin kokos rekan waye.
10: Cemuhun, dan meni barala tak enak dipandang gitu teh. Bade kemana cek?
9: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga ayah nungahalang, gitu tah nasos canate. Janten awal sanate kirang jelas.
10: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya? Tah, iya cek, cobian gerak. Insya Allah karaos enakeun.
9: Tetes mata naon? Ieu tes ceuk.
10: Tetes mata, tes mah aini ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun akil kanu mata sareng mencegah tumor mata ceuk.
9: Wah, geningan seueur kasiatna ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
10: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
9: Oh gitu, aman ya teh cek?
10: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tang tos atuh keamanan anak.
11: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
12: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.
6: Radio Peace FM.
5: Peace Radio
6: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng iya ngebantun judul Sang Kuliang Kaberangan Karangan Ki Leuksa dihaturkan ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: jadi ubar hanaan, jadi tambakan ke lapar, sengitna amisna eta dewegan, nikmatna bet asa kamari ieu, asa can leungit kina pangrasa kaula waktu ayeuna. Tah kitu kawaas jeung kasono kaula teh bet asa hayang ngalaman deui nu cara kitu. Sabab saenyana kadaharan jeung sakabeh pangabutuh anu dipikahayang ku kaula di karaton geus nyampak. Kitu carek wewidanganna mah atuh. Estuning salieuk beh. Titaheun rayap. Abdi-abdi karaton moal kurang. Kabeh pada satia satuhu moal paha kana kahayang kaula. Tapi kumaha pangersa? Tapi tetep bae kawaas mangsa keur moro. Hayang kasorang deui, hayang kalaman deui. Asa nakabungahan teh cacap di dinya mah. Asa moal aya pitaningeunana. Kitu tah paman pati. Oge kasangkumna para pangagung nagri Galuh. Anu sami kumpul hempak merpayak sadi ieu balairung. Tak kitu tah kuring teh hayang deui ngalaman deui suka bungah jiga kitu paman pati. Kumaha carana ieu teh? Jep jempling sakabeh penggawa masing-masing dumadakan jadi aringet kana pangalaman anu geus kaliwat. Basa keur moro sabatara bulan ka tukang nya atuh memang suka bungah mata kelar mata kuas. Oge mata jadi pikir kana ati jadi sabab kana rasa. Keur kitu cedok nyembah paman lengser pok haturan ka Kangjeng Raja.
1: Kaulanun Kangjeng Gusti jungjunan emang. Jang. Aduh. Pangapunten mamang yang ngiring sumangem suun.
0: Bae taya bayana paman. Bukrek nyarita kenaon.
2: Kangjeng Raja ngareret ka paman lengser, cedok lengser nyembah deui.
1: Aduh, kaulanun hatur rebu nuhun laksa ketika bingahan. Sarajengna sejat tumaros naha kumaha ka palai Gusti danget ayeuna. Naparantos palai deui bubujeng ka eta leuweung. Bade ngeresakeun hiburan deui ka leuweung tutupan.
0: Waduh. Memang teu salah paman. Ceritaan paman lengser memang teu salah. Kitu pisan kahayang kaula teh lantaran banget ku sono hayang keuda ngalaman deui. Ngan asana can mejehna diteang deui eta leuweung teh. Lantaran can ningang kana mangsana.
1: Sawios-wios atuh kirang sakedik mah juragan raja. Apan Gusti anu kagungan kawasa kadara eta cenah teu acan ningca ka genep sasi teh sawios beda sakedik mah tuh. Dapun Kangjeng Gusti palai nepangan deui palai bubujeng di ka eta leuweung mangga urang sayokin di ku mamang dan kawan-kawan. Aino jantan pamangan sun.
0: Bener kitu teak mah paman. Dangukeun ku sadayana. Hiji pamimpin mah atau hiji raja kudu tigin kana janji, satia kana ucapan. Kalawan ngahormat undang-undang kapentingan balarea. Kaula mah ngawatesanan waktu genep bulan. Lain keur kapentingan kaula pribadi, tapi ieu istuning keur sakumna rahayat eusning nagri Galuh. Tak kitu paman. Sabab lamun kaula henteu nutup leuweung sarta teu ngawatesanan waktuna, tangtu unggal leuweung bakal diranjah paningaran. Unggal poe puluhan sato bakal tiwas dilalila bea kabeh. Boh kakayon, boh sasatuan eta leuweung. Atuh moal aya waris keuneun ka anak incu urang. taku kituna, mun ayeuna kaula ngalanggar paraturan nu dicieun ku kaula sorangan. Bet asana teh era parada, era kuralasaan. Kitu dah nu tanya nama Paman Lengser.
2: Paman Lengser ungut-ungutan, manahna bungah anu taya papadana? Teu aya papadana, geuning boga raja teh anu sakitu taweksana. Apik jeung satia kana ucapan nyalira alias kana janjina. Atunya Paman Lengser imut, cedok nyembah deui terus temenya deui.
1: Aduh, atuh sarajengna kumaha kapalai Gusti teh ieu?
0: Kieu Paman, kitu deui kasakumna anu hadir. Ayeuna mah coba heula we, geura pariksa, geura roris kaleuweung tutupan teh. Kalawan tanyakeun ka para manorna, kumaha kaayaan leuweung kiwari? Kaula hayang nampa laporanana, upama memang danget ayeuna uncal geus galede deui, geus baranahan deui, geus ranakan deui eta uncal teh, kaula tangtu bakal ngayakeun deui moro. Tah sakitu paminta ti kula.
1: Oh. Onyok sumanga Gusti. Mangga. Tangtos kusim kuring diestokeun pisan Gusti.
2: Cek Paman Lengser bari nyembah. Ti patih jeung para pangagung sajena sarua sajang ngestokeun kana timaran jeung raja.
0: Atuh kaduana.
1: Sarajengna kumaha, Sun?
0: Kaduana kaula teh hayang ngadenge laporan ti para pangagung nagara. Naha kumaha kaayaan nagara kiwari? Cingpok pek kana laporan saurang-saurang. Kahiji, kumaha tina urusan tatanen alias pertanian alias pangan nangis cukup keur nutupan kabutuh masyarakat urang di kerajaan Galuh ieu? Saterusna kumaha anu dagang alias bidang ekonomi? Kumaha kondisina tentara urang anu ngamankeun nagara? Kumaha urusan kesehatan masyarakat, urusan pendidikan masyarakat, jeung urusan kabeh kahirupan rakyat jeung sajabana? Tak kitu nu kukula dianti-anti laporanana ti para pangagung nagara.
2: Atu cungcong para menak nagara nyembah, tuluy bagilir saurang-saurang ngalaporkeun hasil pagawean sewang-sewangan. Utamana mah Ki Patih nu dipapancenan ngawaskeun kaayaan eusining nagri dumasar kana laporan ti para mantri. Rata-rata ngalaporkeun pikabungaheun, teu aya laporan kosong, teu aya anu nguciwakeun. Kangjeng Raja ungut-ungutan. Imut gumujeng cerining bunga sabab laporan teu aya anu nguciwakeun salirana.
0: Syukur bagja kumayangan. Kaula bungah liwat saking mutnya bener kitu mah. Tapi naha eta laporan teh bener atawa ngan saukur jijieunan?
2: Kitu saur Kangjeng Raja sabada ngalangukeun sadayana laporan ti para menak nagara.
0: Waduh, Kangjeng Raja, kumaha Ki Patih?
2: Tapi nu damel Gusti, kitu pisan anu salarasna. Margi dina danget ieu mah nu tani marukti anu dagang sarenang, ulama pada toweksa, para santri gumati rahayat ayam tengtrem, panen untung pangwangunan teras majeng. Oge bidang pendidikan oge katinggalna memang teras majeng, disesaluyukeun sareng perkembangan zaman. Kitu deui urusan kasehatan, dugdeg di mana-mana nyaeta urusan rumah sakit atawa pelayanan kesehatan di mana-mana. Kantenan urusan keamanan mah para tentara, para penjaga keamanan sadayana istuning siap sadia ngalaksanakeun tugasna sewang-sewangan. Kitu kaula nun Gusti. Ceuk Ki Patih ngawuwuh deui laporanana.
0: Syukur atuh mun kitu mah eta pisan anu dipiharep ku kaula. Da ayeuna cung gara utus nu baris init ka leuweung tutupan. Roris sagala rupana tanyakeun ka tukang ngajagana. Bisi aya itu sinareng ieu gancang laporan ka kaula. Sumangga kaula nun tugas dawuh pangandika. Unyuk sumangga Gusti.
2: Nyarita keneh Ki Patih nimalan hiji tumenggung. Pikeun miang ka sisi leuweung tutupan ngarona kaayaan di sabudeureunana nu diutus langsung sagedang dan kalawan dikawal ku dua prajurit anu samakta pakarangna pedang jeung tameng katut tumbakna. Bral eta utusan raja teh miang tumpak kuda ditegarkeun. Ting kurutuk sora sukuna ting hariem disadap patemalan eta kuda teh bekirila beki jauh les teu katanyo deui utusan kebatu mampah ngeman timaran Kangjeng Raja. Kocapri Kangjeng Raja sungging perbangkara ngarajengkeun merbayaksa masihan wejangan-wejangan sareng masihan tata cara dina ngolah nagara kudu kumaha. Kudu kitu kudu kieu supaya pangmangunan terus maju rahaya tetep aya dina kasenangan jeung kasejahteraan. Sanggeus rengse bubar sadaya penggawa Kangjeng Raja Cengkar sejak ngarireuhkeun palay diiring ku Prameswari dikawal ku penggawa Karaton harita teh.
0: Murut catur ngudag carita kakocapkeun utusan nu init ka sisi leuweung tutupan tea harita teh jog anjog kanu dituju gok pisan jeung anu ngajaga leuweung. Dua manor ting bedega nyekal tumbak nyoren pedang leungeun kenca nyekal tameng barang jol menak ti karajaan. Dua nana sikep hormat terus nyembah kahaturkeun wilujeng sumping. Cerut kitu menggung turun tina kuda na kitu deui para pangawal.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
6: Citamiang.
5: Citamiang ya Minya.
6: Ya.
5: Citamiang teh desa mana?
6: Desa Waluran.
5: Desa Waluran ya Minya.
6: Desa.
5: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
6: Ya.
5: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
6: Tos 8 sasi. Nah penterang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
5: Oh, ngawartosan. Nah
6: pinyobian ka dieu alhamdulillah.
5: Laras-laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
6: Lambung.
5: Lambung sareng
6: rematik ieu.
5: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
6: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tah
5: ieu padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
6: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
5: Rurung kujutan panginten nya.
6: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
5: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
6: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
5: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
6: Nya.
5: Mun sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tah?
6: Raos we.
5: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol dua dintenna teu aya acana nya.
6: Nya.
5: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
6: Nya, kamari meni eda teh karaos teh.
5: Oh nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah teh acan ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah.
6: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karenyuan asa digerihan ieu teh teh asa ditotogan gitu.
5: Terus teh sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
6: Alhamdulillah ieu
5: teh. Sabaraha kali sadinten ngaleut teh?
6: 3 kali kamari mah
5: kanuk
6: ieu teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
5: Alhamdulillah mohon. Sabaraha tetes ngaleuteun kamari?
6: 3 genep tetes kene sadintennya.
5: Oh.
6: Sakali ngaleueut
5: genep tetes.
6: Genep tetes.
5: 3 kali pangintennya?
6: Iya.
5: 3 kali?
6: 3 kali.
5: Oh, berarti
6: mun meh sare.
5: Berarti 18 tetes ya sadinten.
6: Anjing-anjing gitu.
5: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
6: Amin.
5: Mohon kana waktosna mangga. Assalamualaikum Umi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
3: 102,4 FM Radio Pi.
6: Radio Pi.
3: Sahabat sehat keluarga.

0: barang dol menak di kerajaan, duanana sikap hormat terus nyembah katurkeun wilujeng sumping. Cerut kitu menggung turun tina kuda, na kitu deui para pangawal.
1: Hei, Ki Banor, kau ulang aja datang ngemban timbalan raja.

0: sumangga tiasa dibuktos geunsun. Ceuki manor bari nunjuk ka jero leuweung.
1: Kaulah hayang nempo ka jalan parantingal langkung ratu ieu teh.
2: Oh, sumangga ngiringan mangga ka ulah mun ieu teh.
0: Atuh Bral temenggung miang dibarengan ku manor jeung para pangawal. Dol ka jalan satapak anu geus matuh paranti ngalangkung ratu. Ngaliwat raja barang breh kitu menggung ungut-ungutan geus sidik teu salah deui leuweung beuteuh alas aman. Teu aya anu ngaganggu sabab geus katara tina kaayaanana. Jalan satapak geus rita katutup ku jujukutan, jukut pait, jukut raket, jukut riut, bayonah jeung gagajahan. Talamu jalan ngaroyom ngaheurinan jajalaneun nutup sakabeh anu lowong taya pisan keur ngaliwat. Ieu jadi hiji ciri yen kaeta leuweung tara aya anu ngaliwat, tara aya anu wani asup kajaba mun bareng jeung Kangjeng Raja. Atuh puguh kitu menggung sugemah hate na ret ka manor pok ngandika.
1: Kaula percaya manor yen ieu leuweung salawasna dijaga, dijaring, diaping, ditetenan tina rupa-rupa hal anu ngarugikeun. Kuayana kitu eta jalan kaula ngarasa yakin yen teu aya anu wani asup mana komo jeung ngaruksak. Eueuh nu wani asup ka eta leuweung. Tapi kumaha kaayaan eusining alas uncal mencek jeung menjangan naha sok aya anu kapanggih.
0: Kitu menggung nanya ka manor hayang terangeunaan pangeusi eta leuweung.
2: Waduh. Dawuh timalan juragan teu menggung. Aya berkah sun. Teu kantos aya nanaon. Estu aman raharja pikabungaheun. Dupina bae sasugrining. Pangeusi leuweung asa betah tumanina. Teu aya anu kagamahan sun. Atuh balukarna janten renei baranahan eta uncal oge. Sareng satu-satu sanesna malih mah aya kelenci sagarupi ayeuna mah. Unggal sonten uncal sok bijil ka Tegal ngadonnya tuan bari maroyan. Loh eta uncal kaula nuhun meni lalintuh bayuh-yuh buteter pikabitaeun eta teh kitu.
0: Cek manor bari seserian bakat ku bunga.
1: Syukur-syukur. Syukur pisan ari kitu mah atuh. Pek tuluykeun mancen gawe. Kaula sejemulang ka nagaranya. Sejalaporan ka Kangjeng Raja ngunaan kaayaan ieu alas.
2: Uduh, punten, punten, punten.
1: Aya naon deui, manor?
2: Punten kaula nuhun, bade tumaros sun.
1: Tumanya naon?
2: Naha geuningan gasik teuing ieu teh, engal-engalan jung sun. Aya naon nu dimaksud ieu teh?
0: Manor waseun dumeh kitu menggung rusuhan.
1: Waduh, teu kudu rewas-rewas, da teu aya naon. Anggur mah sing suka bunga. Lamun kieu carana, isuk pageto Kangjeng Raja bari sumping deui ka dieu. Sejak ngersakeun bubujeng deui, sagoang biasana nyeta ngaron moro di ieu leuweung.
2: Waduh. Nuhun atuh ari kitu mah. Waduh, saurana ari sumping Kangjeng Raja mah. Jadi rahaya teh milu bunga, milu ato. Atuh kitu lisim kuring sun anu ngajaga ieu leuweung. Waduh, asa nikmat. Maksudnya sok aya aya Kangjeng Raja mah. Punten, punten, punten. Sok aya langkungna teh kitu kita. Oh, da raraosan. Ari urusan gajih mah kitu tah. Urusan honor. Tos langkung teh cekap sun. Namun sok aya emohanana ti Kangjeng Raja teh kitu. Aya hadiah tambahan kita. Tapi sanes kana eta sing kuring waduh atuh pangisumping Kangjeng Raja kali teh. Janten sing kuring ge janten ngiring sugih deui dugina mah kitu.
1: Nyaho atuh. Mana sing getol digawena? Cagah. Hayu ah kuring init yeuh. Nek init deui ka kerajaan laporan ka Kangjeng Raja teh.
2: Oh, urang angkat sun.
1: Juragan tumenggung sumangga mangga teh. Rogi dijajak ku sim kuring. Ah tegudu tegudu tegudu tegudu. Sok sing sason-sason kawenanya.
0: Kitu menggung jeung pangawal.

0: Lempang rusuh, muruk kuda-kuda anu keur nyatuan deket pager. Manor nuturkeun paneuri, hatena bungah kaliwat saking sabab Kangjeng Raja tereh sumping deui. Tangtu rame, macak resep. Pasti loba dahareun, loba hiburan, bakal menang daging uncal ditambah, bakal menang honor hadiah ti Kangjeng Raja. Atuh celak tumenggung mancal kana tonggong kuda, dituturkeun ku para pengawal, peretek kuda ditegarkeun, hayang buru-buru tepi ka nagara. Ari Manor ukur colohok ngajajapkeun ku paneuteupna. Beuki lila nu miang teh beuki jauh nu akhirna les teu katanyo deui kahalangan ku kakayon. Saeungeus ditinggalkeun ku temenggung keur kitu seuleuneuh Manor ngora ngadeukeutan. Manehna oge panasaran hayang nyaho tujuan temenggung datang ka dinya.
1: Kakang, aya naon cenah mani rusuhan ieu?
0: Waboh, aya nu teu panuju juga nama. Bisi aya gawe urang anu teu kapake. Kitu maksudna teh. Siga nama ieu Manor teh urang Majalengka, beda lagamna. Kitu ceuk Manor anu ngora keneh umurna beda jauh jeung nu saurang deui.
2: Ih, lain. Lain kitu atuh. Puguh ge pikabungahun ieu teh. Aya beja yeun raja sejak ngersakeun deui bubujeng ieu teh. Ho, Manor. Lajeng nyana. Waktu nanggeus tereh ninggang ieu teh. Apa ngabakuh sataun dua kali sok moro.
0: Ceuk Manor kolot anu tadi. Duh. Syukur ari kitu mah tuh. Geus heubeul teu mangang daging uncal.
2: Ilah cenah Kakang. Nyotoy ngaduh. Can kabejakeun ngan langtuna oge tereh geurah.
0: Nah, moga-moga wae tereh ieu. Ngadah urang ngeunah teh ngadah daging uncal jeung mawa loba dahareun pasti datang ka dieu kitu urang mah. Kitu guneum catur dua Manor anu keur mancen gawe poe eta. Mane geus garetek hayang balik hayang geura nepikeun peja ka babaturanana yen Kangjeng Raja tereh bubujeng deui ka eta leuweung. Panon poe geus dengdek ngulon langit bersih taya pisan aling-aling. Lenglang taya mega anu ngahalangan. Manuk recet di sarada, tingkel per tingkalayan, sawareh mating arat clog dina dahana. Angin gunung ngahiliwir nebak kana dangdaunan kadenge sorana seah mirig sora manuk recet. Kawas gamelan alam anu kacida endahna. Ti kajauhan kadenge gaurna maung segorna bagong ceritna surili jeung gandengna sora monyet anu keur otel jeung pada baturna. Geus ngabaku tara elat unggal poe monyet-monyet ting gurayang ngaseulih udak jeung baturna bari ting cerewet gandeng estuning taya kabosen. Sedengkeun di handap geus cumagung macan tutul megat mangsa nungguan anu murag. Lamun aya monyet ragrag langsung ditubuk tuluy dicekek dikerkem jadi mangsana eta macan tutul. Kitu kebiasaan sato leuweung sedih arah jeung pada-pada sato deui da memang kitu ti ajalina dikadarkeun ku pangeran keur nyambung hirupna kudu ngahakan sato sejena. Kahirupan di jero leuweung saha anu kuat eta anu meunang saha anu pinter eta anu untung. Nu lemah mah kapaksa jadi wadal jadi tumbal diperebutkeun ku nu kuat jeung anu gede tanaga.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
4: Ibu Aya Dede.
3: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
4: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
3: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
4: Ngajahit.
3: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
4: 48.
3: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
4: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
3: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
4: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
3: Sateuacan nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
4: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
3: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Alfa propolis.
3: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
4: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu teu aya nanaon.
3: Ibu uninga alfa propolis di manten?
4: Di radio.
3: Hatur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
4: Amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
8: Yang kedua.
7: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin, amin.
7: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM.

0: Kahirupan di jero leuweung saha anu kuat eta anu meunang, saha anu pinter eta anu untung, nu lemah mah kapaksa jadi wadal, jadi tumbal diperebutkeun ku nu kuat jeung anu gede tanaga. Cunuk waktu ningang mangsa, sang surya megatkeun beurang mubus asup kana jero gunung. Reup ganti alam beurang kasilih ku peuting. Di kulon hibar kulayung dipepagkeun ku tongeret manuk recet, lalai badot pasulabreng haliber neangan mangsa. Kalong-kalong ting gaya bag liar, ting kalayang di jomantara, cungungung sada ajag anu babaung, segor sada bagong perebut hakaneun, maung napa tinggal laur ngahihila satu leutik calon mangsa. Nyaharita dua manor gasik balik, lempang gancang semurusuh hayang buru-buru tepi kalembur lempang dijajabkeun ku hiliwirna angin leuweung, dikenangan soragaang dipilih ku sorajangkrik, diwawaas ku cari cangkas. Jog kalembur dipapag ku kulawarga, Sukabungah nenyo salakina datang jeung salamet, reueus boga salaki jadi bebenteng nagara, ngeman tugas anu mulia ngajaga leuweung miara alam lingkungan harita. Urang nyarioskeun dina poe isukna di lembur singkur nu teu jauh ti leuweung tutupan. Kokolot lembur geus ngabaku isuk-isuk teh sok ngariling ngarona warga, ngaroris batur sakampung, bisi aya anu teu dahar, bisi aya anu galingging panas tiris. Eta kokolot lembur teh ngalingling we nguriling ka saban lembur, ngeriling kasaban madhab, bisi aya masyarakat anu memang butuh bantuan. Tapi na aya berkah, sehat waluya teu kurang nanaon, unggal imah dapurna ngebul haseupna mumbul ka luhur ka jomantara. Diburuan reuy hayam, anakna pating ngacariak diasuh ku indungna, jagona pating telenen ngaheroan bikang anyar, kitu eta di lembur eta teh. Sampurasun, cekokolot lembur kahiji imah, nangtung diburuan bari melong kalawang imah.
1: Rambes, wanga sahanya.
0: Tembal pribumi tuluy norojol kaluar baranggok atoh jeung seuri ngabagiakeun kisema.
1: Eulah, geuning Abah. Sabangga leungih Bah, ya aduh. Alhamdulillah ya Abah, tiasa sumping jeung Bah.
0: Ceuk pribumi nu taya lianti kimandora teh anu poe eta giliran pre dadi selangan ku baturna.
1: Syukur Jang Manor. Kumaha damang kasep? Duh pangesto teu kidang sawios-wios Bah.
0: Gap duanana sasalaman terus gogek dariuk di nabang barung di emper hareup. Pantesnya duh di pilemburan anu kacida tenangna sigana teh pakampungan teh.
1: Eh. Ke ieu teh kimanor?
0: Kumaha Bah?
1: Diburu gancangna bae ieu teh. Puguh kula teh mangih beja ti barudak cenah. Magara kamari aya tumenggung ka dieu. Ruas aya atau aya ieu teh. Kuring teh. Ruasna bisi aya kuciwa ti urang desa. Nu ngajadikeun teu raosna manah raja. Ari atohna susuganan mawa beja anyar anu pikabungaheun tak kitu Jang Manor. Cik. Nah kumaha eta teh da bejana nepungan manor temunggung teh cenah.
0: Kitu cekokolot lemur nanya bangun panasaran, maklum pamimpin jaman harita sieun jeung ajrih ku atasan bisi aya itu ieu.
1: Oh, laras pisan Abah. Kamari teh aya juragan temunggung. Langsung ngarolis ka leuweung. Maksudna mariksakeun alas tutupan. Daya pika hari wangun teges pisan pika bungaheun Bah jete.
0: Cek Manor bari nyerenge.
1: Wah, tapi kabungahan kumaha ye teh? Ayah coba ye abah, hayang apa ya dukumah ye teh?
2: Kokolot meni olohok, kieu bah.
1: Nyanyanya kumaha ye teh? Aduh, hari tebali udud desok tengena ye teh abah mah. Nya bah,
2: waduh, kuring moga udud dia lah. Di kota, di Temenggung dah tinggal iyo, iyo mah. Temenggung aja. Mari urun ke kuring deh, jeng duit segarupa aduh, aduh. Hai duit mah biasa weh, dibikin ku majikan lah. Berbiasa nambahan risiko sana, aduh. Jadi kuring teteran nikal duit, bagian patih dapur gitu mah. Mari yang urun mah dapat majikan mah, tera urun gitu. Sok lah, di urun aja bayo.
1: Saya nikmat pisan gitu lah, diberi urun ke ujang, ayah.
2: Nah, ini hari abah mah meni. Asa jag-jag wae ieu teh. Loba nu karasa kuring mah teh waduh. Padahal mah umur mah wah karek 50 tahunan kuring teh ieu.
1: Ari abah mah geus dek 70 masih keneh katingali cangkar kitu kuring abah mah ya. Ari abah mah ieu nu pening mah sumanget. Aduh nu pening ngajaga kadaharan urang teh. Ngajaga ulah peting ting hees gitu. Ngerumah sakin ngesolot meroba. Kakurang loba nges ruksak awak deh. Ruksak malu kanan deh. Jadi ruksak teh kirin ibarat kendaraan geningan. Loba weh anu ngesolot mah kendaraan deh. Udah loba dipake atuh. Jadi loba nuku diganti gitu dah. Nawan cana geningan cek aja nama. Oh motor kendaraan pulau baru diganti di servis orang teh itu aduh kadaharan oge orang teh ulah anu ngandung-ngandung bahan-bahan anu teparuguh gitu nah urusan entah mah kadaharan mah ya mangan abah di bandungan kukuring teh duh abah mah asa jag-jag wae teh syarat nama ye lina naon abah mah pikiran ulah sok marung kawut jeng sulit hati eta nu penting kaduana urang kudu loba loba ngadeketkeun diri ka rumah kawasa kitu katiduna tah boh obat boh ubar ulah loba teh ngadahar obat jatimia mending nu alami ayeuna mah nu alami loba pan obat herbal teh obat herbal nu alami kitu naon cenah abah mah ieu abah masuk dah, karena karena lah, nah udah deh alpa propolis nges hebel abah mah juga nges hebel konsumsi abah mah alpa propolis teh obat herbal alami 100% asli itu propolis jadi dina tubuh orang deh gede hasiatnya keringa gantian ngagantikan nying nyirnakan racun-racun dalam tubuh cek ahli kedokteran matak jag-jag gitu dikerasakan ku Allah abah dide nah ngomong wai de udud hela penting atuh ya sekedeng cok kumah ide coba lah bari ngomong wai bari ngomong dia de
2: kia abah ya
1: nyanya
2: duka enjing deh pake tok nama
1: kang denger aja dungdunan urang teh badai ngeresakan bubujeng sakuma biasana taku gitu na gitu menggung teh ngarona hula ngalang-lang ye alas bisi tedi jaga bisi tedi jaring bisi eweh uncal poroen bisi eweh kelenci tewaken gitu dah abah jadi Temenggung datang lah kali ngaroli seleweng dah gitu gitu maksudnya macam dia bahagia deh
3: hanya kalpisan geningan baraya waktu sena parantos penyekapan deinya dupina acara dongeng Sunda dina jejer cario sangkuriang kaburangan karangan kiliksa bagian anu kagenep urang tunda heulanya urang teundeun dihandeuleum sieum urang tunda di Hanjuang Siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kang tinuturkeun trakang sinarita geulis kang kapiwarti enggal nu kacarios ngawiosakeun kawontenan nagara Alangka Dwirja. Prabu Dasamuka ingkang sampun wonten ing setingil binatur rata lengahing dedampar dentap pinalipit ing sesosari nenggan nawretna. Lemek pabut prawedan ing nanda widajebat kasturi lan sinebaran sari-sari. Pengawakan jangkung gede si Mardada bewasi merustaya papadana pasemulir bang barongan. Upamangan dikasentak sengor. Itu kaya anak-anak Prabu Dasamuka kakasih Prabu Rahwana remagan tian ingkang rayi kekasih pun Dewi Sarpakinaka kau juru talung ti kekasih pun Marija unirahangan di kakau daling lisan mekaten pengantikan ipun.
1: Sarpakinaka
0: adi akang anu payus dipi agul kalayan dipirieus ku akang yap ka dieu ka hareup diukna akang sono rayi oge Marica ka hareup rayi. Nah,
1: tapi nama kaula nu raka Prabu Rayi Sarpakinaka nampi kana pembagi kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun semer pangabaktos kunjuk sedaya panjenengan.
0: Ah ditarima geuleung ku
1: kali perkawis. Dina rupiah kalepatan ageung semonten alit mugi tiasa ngamaklum.
0: Ya saling maklum rayi.
1: Sadaya-daya bade nguningakeun kajadian. Hasil lalungti kaulanun.
0: Iya coba. Ayo kaharap Marica.
1: Edas.
0: Tapi Gusti nampi karena pembagi kalayan ngahaturkan semerah baptis konyuk panjir. Iya diterima Marica. Kahunyuk Gusti Ayu.
1: Marica. Diterima puja stuti sampean.
0: Nuhun neneng gululung.
1: Campelak, campelak siapa kaya nyebut neneng.
0: Etawe kataji kusuan tena.
1: Nah halus.
0: Kan tenan.
1: Lamun direkam kira-kira napa yuk.
0: Biasa ngagunu kaset nage.
1: Iya. Syukur bagja kumayangan.
0: Ay! Sarpakinaka. Kalanun coba ayam naon yi
1: sanaya-daya para lun malu-malu kasuhun ninggalin di pamri hapun terlalu diteda rayi dina waktu sia hasil nguriling ka tepis miring anya celang ka padesaan amengan kalapang
0: iya
1: kalayan dibarengan ku si Marica aya kajadian anu teu diharepkeun ku urang sanayana kaulanun
0: ai kajadian naon.
1: Muningakeun kaulanun daerah ti Palikaler dina waktu eta teh parantos kakeum cai walungan ya muna kaulanun saina bekah seueur masyarakat anu katalangsara pepelakanana loba anu kakeum palawijana ansur kaulanun sadaya daya raka Prabu.
0: Aya hujan gede
1: anu mawi kaulanu ari hujan teu aya ai cai ngabekahan banjir
0: kepala kitu kulan Gusti anu pasamung-samung sareng walungan Cibuni. Walungan Yamuna dina waktos ayeuna malahan leuwih citoke maka keumpisan dina waktos ayeuna teh
1: make leber sagala mo
0: kan tenane aya nu untung aya nu rugi aya nu untungna ainu untungna teh nu kagungan heurap. Tiasa ngalalauk. Ngalamenga. Ngala jeler. Ngalanila sareng sajabina oge lauk mus aya.
1: Emas.
0: Nya. Ainu rugina itu pepelakan kaulanung kaya-kaya ning sabe bonteng sareng palawija sadayana masyarakat teh seueur anu kakeum.
1: Di antarana nu rugi jeung untung loba nu mana?
0: Seueur anu rugi.
1: Tobat. Naon sabab? Muningakeun kaulanung hasil pada lungtikan si horeng si mana horeng? Ieu walungan Yamuna anu nyambung ka nagara Maespati.
0: Ya.
1: Muningakeun kaulanun wireh di nagara Maespati teh dina waktos ayeuna Prabu Arjuna Sasrabahu saurna teh bari nyugemakeun eta putri anu 800 punyul hiji teh anu kasebat putri Sadomas.
0: Da kitu kulan dina waktos ayeuna teh Arjuna Sasrabahu teh ngabendung walungan Yamuna. Aing bendungna teh Arjuna Sasrabahu teh ngajadikeun ti wikrama awakna ngagedean lir gunung anakan.
2: Wah, ditambahkeun meureun
0: teh mah. Nyaeta ditambah ku awakna ku tetepokanna ku pingpingna sareng sajabina manehna mah ngeunah we nangkarak. Bari dikepetan ku putri-putri sareng sajabina. Eta pingpingna saurna teh pingpingna eta ti wikrama sabuluna. Sami sareng inung suku buluna para raja. Keur garomplok teh dumeh bade nyugemakeun eta putri anu 800 punyul hiji anu disebat putri Sadomas. Nyaeta ngadon lalayaran ku ayana di bendungnya kapali hilirna masaat. Kapali dieuna dipake lalayaran eta putri atuh ka hilirna diangge ngalalauk ngadon curak-curak ngeunah-ngeunah. Eta mangkeluk anu ngaran Arjuna Sasrabahu teh nyieun kesenangan di atas penderitaan orang lain. Manehna senang-senang tapi di lain pihak menderita nyaeta urang sadayana ayeuna.

temenan eta si Arjuna Sastra Bahu. Payus mungu di ratu telayak aya di raja tegini ngayin pamimpin kalakuan mudah gitu patuh. Padahal memeh nyun hiji pakawean teh pikir ngelamulak balik bisi aya nurugi masyarakat pula loba nurugi dina waktu ayeuna. Sawenang-wenang abongkeuna boga gelar Batara teh si kunyuk. Ari cenah mah manehna teh hiji manusa anu katitisan Wisnu.

0: Kurang ajar si Arjuna Sastrabahu. Hayo, siapkan sejumlah ulas dia belatang tama. Sarapakinaka, kelanun. Menta supaya wartosan paman Prahasta atas si Kumbakarna, si Gunawan Wibiksana Bejaan. Hayo menta supaya siapkan dina waktu ayeuna. Sarapakinaka oge marica. Penyuk sumala kaulanu. Bujang hingga kapurut marganing tanaga rapati kasangakin manga ayo maricar.
1: Kaulan.
0: Urang siapkan, ulah dia balat tamtama semakta. Nyai tapi kan ngayakin serangan.
1: Duh bicara mentas nak.
0: Nyian parahu.
1: Atuh urang hubungannya kasaja dinya dilewi toke.
0: Dah, bisa.
1: Rakitna urang injem sawareh.
0: Tenang. Ya, ayo mentas supaya siapkan dina waktunya. Awit, sarpai kinaga. Kaulanun,
1: ayo panah-panah ngiel.
0: Unyuk semangat kaulanun, kudang-kudangkan baik.
1: Ayo,
0: marisa.
1: Tangan.

Ha Kumbakarna Wibiksana Manta supaya siapkan tenaga pikiran kurang serang Mas Pati tas kurang aja Arjuna Sastra bahu rasakan pembalasan.

0: Ayah pikir saya naon Tuan Gusti?
1: Iya, iya. Maneh nyaho kaayaan negara urang alengka ayeuna.
0: Oh, sumuhun.
1: Lajo sumuhun we. Kawasnu apa?
0: Ikan tenan Tuan Gusti nampi laporan ti sadayana.
1: Naon?
0: Sun bang ditutup.
1: Lain.
2: Kajadian di pasitian.
1: Bang. Karena bang ima kumaha ite.
0: Cuman kapan di likuidasi sanes?
1: Ya, lain soal bang.
2: Lain eta.
0: Oh, sumuhun. Leuweung kahuruan?
1: Lain.
2: Dengan hantu, dia sama mereng.
0: Kapan tibubut?
1: Lain.
0: Ah, sumuhun. Anu kalaparan. Di Irian Jaya?
1: Lain.
2: Eta mah geus puguh deui.
3: Oh. Ingat aya lamberna.
2: Oh, dolar naik.
0: Biasa jadi dolar naik.
1: Lain.
2: Lain.
0: Nahanaon acu Gusti?
4: Nahanaon acu yeute? Muni sagala lain. Geus lain-lain daun awi.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
6: Bu Rema.
5: Ibu linggih palihan mana, Bu?
6: Sukamana, RT 22 RK 04.
5: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
6: Dari cangkeng, lutut. Sok liur,
5: ayah lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
6: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
5: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
6: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
5: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alfa propolis.
5: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis aya perobihan teu?
6: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge teh bisa tangga ge kitu asa ieu terapet gitu beuteung kayana mah alhamdulillah.
5: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
6: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag dingdig lah teu capek gitu enggak nanteng teu ngeluh gitu.
5: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
6: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Jeung isuk, genep tetes.
5: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
6: Tinu radio.
5: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
6: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
5: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambih sehat. Oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Punten nama Bapak siapa?
10: Bapak Sukedi.
9: Bapak Sukedi, alamatnya
10: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
9: Pakijangan Bulakamba,
10: RT Loro RW 5,
9: Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes.
9: Bapak ini beli

0: Ya cuman agak blabut-blabut dikit, tapi masih... kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Oh, iya benar Pak ya. Nah, jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
0: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
0: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
0: Empat hari
1: udah merasakan perubahannya.
0: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
0: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
0: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
0: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
1: iya.
0: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tisma ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin. Ya
1: udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tisma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tisma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Siapa nerina mah? Ngeunaan kajadian anu kaalaman ku urang.
6: Perkawis
5: nyaeta perkara walungan Yamuna anu sasatna menet nepi ka temahna ka urang banjir cai ngagedean terus karugian miliaran lamun diitung morilna materialna
7: patani rarugi
5: palawijana kakeum kaya-kaya ning cabe bonteng cengek jeung tomat
7: kacang panjang eta bunti
5: kacang cili kacang cinong kacang leleberan kacang jeung sajabana
7: kacang tanah
5: oh sumuhun ieu teh walungan da teu aya hujan ti girangna teh heuh nyaeta ieu teu kaharti tah ieu teh sabenerna mah pagawean urang nagara Maespati sabab walungan ti urang teh nyambungna teh ka Maespati. Tah ari raja Maespati teh ngaranna Arjuna Sastrabahu ngabendung eta walungan Yamuna aing ngabendungna teh ku awakna manehna ngajadikeun ti Wikrama.
6: Dupi aji ti Wikrama teh kumaha?
5: Si belagu.
7: Belagu bisa eta mah.
5: Kurang informasi teh kitu sia. Ulah kurung batok hirup teh cekaing oge. Kudaek katanya. Sumuhun teras. Nyaeta aji ti Wikrama teh awakna ngagedean.
7: Sagedean awak.
5: Gede teh awakna tilir gunung anakan eta we lamun nangtung teh samet mega sirahna.
6: Sapertos urang marga hayu raya beuteungna budayut irungna ngelok
5: tah eta
7: jahan eta mah jamong
5: tah kitu eta we tangka kai nu gede teh ngan ukur samet mumuncangan tah eta awakna teh dipake menet walungan Yamuna anu temahna ka urang.

0: pwede mo ni siya galadita kolan.
1: Eh, apa ni pura Jaipongan?
0: Jaipongan?
1: Jaipongan, ya teh. Apa bisa nama drama jauh kanan sih?
0: Oh. Urang ngarig, urang lempang teder di tepak Jaipongan pugu dangi gada ing melempang.
1: Tidak
0: nama abang jalan
1: lain ahli seni.
0: Lain jalan ahli seni, itu naon datu ayat tina keterangan, datu ayat tina hadis, datu ayat tina Quran, nak dah Jaipongan.
1: Atu karena ge, ya mas kesenian, atu. Anu maksud jeng tujuan,
0: merina ge. Wah, ari abis teh kedah kaul.
1: Kedah kaul, atu. Sadayana we.
0: Naudzubillah, suman naudzubillah.
1: Kenyarios gitu.
0: Haram abdi kedah lereng kenekan
1: eta seni diharamkeun bae
0: dan di Mekah mah teu kieu atuh
1: mari di Mekah
0: muni bara rentenya di dieu sareng di Mekah
1: paling nya haiteun betah di dieu tapi
0: hoyong abdi bawang sudeui ka Mekah geus teu hayang akur sareng urang dieu ah
1: bari lagi di gua ya kenapa kebalik ka dieu atuh ikutan
2: kebalik kabeh ini teh ka itu.
0: Abdi teh rek ka Mekah rek nyopot nyina nasiro.
1: Anu rek ti pancung.
0: Ye. Aprak-aprakan abdi di Mekah waktu ka Mekah da teu aya di ditu mah Jaipongan.
1: Kantos mah aya.
0: Aya oge di ditu mah Bedewi. Onta. Hukum pancung. Sareng korma. Sareng ai di Arab mah muni araraneh teh.
1: Aneh kumaha?
0: Di Arab mah korma teh muni amis teh.
1: Da di dieu.
0: Da di urang mah komar teh bisa nyupiran. Iya.
1: Ai korma mah sami wae amis ya bon.
2: Nya di mana-mana.
0: Leres di Arab mah korma teh amis da di urang mah korong teh asin.
1: Iya.
0: Leres.
2: Pengolahna teh nyana.
1: Eta ngabadi-badi
0: wae. Aneh. Abdi mah aneh. Numawi haram kaya di dituna. Sok sanao sareng kenek oge ai kalepatan mah teu kenging diicip-icip. Ari jalmi mah benten jeung sato saperti domba, saperti anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan. Tapi ai jelema mah sajabana ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan. Upami seni na anu bernapaskan Islam mah mangga.
1: Sapertos naon wae eta teh.
0: Margi eta mah aya misi.
1: Anu bernapaskan Islam teh naon wae.
0: Saperti gambusan, tagoni, kasidahan. Kaseneng abdi manuk kitu, anu kitu teh geuning hambawi ya wis-wis. Pokona mah anu mawa misi agama we pokona mah.
1: Ting aya geolin.
0: Nuk itu senang abdi mah gerejaok.

0: Ampun, tekengeng. Astagfirullahaladzim. Tekengeng belekak belekuk. Tekengeng, tekengeng. Belah sekali-kali dia. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, abdi hilap. Aduh, Gusti. Moga-moga ngahampura kajisim abdi. Aduh, Gusti. Abdi hilap, ya Allah. Seur gogoda geuning dina seni teh aduh. Hoyong geura rirene dina seni abdi malah ampun. Seur gogoda.
1: Biar gangguan.
0: Teu aya nu ngagoda geus teh sirikna di teangan nu ngagoda teh. Aduh. Gusti muga ngahampura ka jisim abdi teu piramung sakitu bisa dua aduh. Kumaha mun dua kitu? Wah, wah deui ah amit amit ah. Ge. Maralaga ah kasadayana. Assalamualaikum.

0: masyarakat seur anu ngalalau cucurak kitu kayanana. Atu digirang nanya eta seur anu lalayaran nyaeta putri Sadomas anu jumlahna 800 kunyul hiji. Semar Astra Jingga tekantun dina waktu jadi hilir nanya tak cucurak ngadon meleman lauk atuk kitu Semar Badranaya Astra Jingga Jendawala
1: yang cing kakang siling pang melempun lele gitu dewek cu
2: oba senang pina makan lele wadah.
0: Ngan ieu teh rada gegebegan hate teh wae
2: sugah da kunaon atuh wae kulang
0: heuh ngaran-ngaran hirup keur bungah bakal nying hareupan susah
2: tangkos wae
0: urang curak-curak ayeuna bisi batur aya nu rugi ieu anu diwayagah ku uak mah ujang tapi ku kitu teh mah genteng-genteng ulah potong ya ujang ngan waspada jeung permana tinggal mah kitu kudu kakang ilaing naon teh bilih Gusti Arjuna Satra Bahu anu ngagunakeun aji tiwi krama bilih aya nu nyoco dere ngagurubug ku ngagurubugna yakin sae bakal bedah ka dieu sedengkeun ieu jalma anu sakitu lobana di hilir teh
2: sugar atuh ngiring teh we curak-curak kalalau kua bulan
0: ya Alhamdulillah anak.
2: Naon akang?
0: Meuleuman bogo we dewek euy.
2: Ada paingan akang eta meuli kararepi.
0: Heeh, eta bungahna teh geus ngalamenga anu ngajana plok dina batu.
2: Ada. Aja hurang
0: bareng teh. Heeh. Kan hurang. Lumayan euy.

0: Haturan wakulan. Haturan kulan.
1: Syukur ujang.
0: Kumaha kulan wadama?
1: Wah. Mejehna, cuk.
0: Mejeh. Hatur nuhun we ari sehat mah uwa.
1: Nya kitu teh dina waktu kiwari teh uwa sasat ngadunungan teh di Gusti Arjuna Sastra Bahu Raja Maespati ucu.
0: Sumuhun uwa kulan.
1: Raja Adil Palamarta.
0: Raja bijaksana sama uwa.
1: Anu dina waktus ayeuna palayu gemakeun putri Sadomastea anu 800 punyul hiji.
0: Oh kitu uwa kulan.
1: Nyaeta sareng sena oleng panganten sareng Dewi Citrawati. Timagada. Wireh sapamunutna Gusti Citrawati mangga teh teuing cenah dipigarwa ku Gusti Arjuna Sastra Bahu tapi palaydi giringkeun dina waktuna oleng panganten teh digeneng ku Putri Sadomas.
0: Eta
1: atuh laksana.
0: Syukuranana.
1: Heeh. Atuh ayeuna teh pikeun nyugemakeun Putri Sadomas teh lalayaran.
0: Laras katingal kulantara.
1: Kuayana di bendung ieu walungan Yamuna ucu ku salirana anu sakitu ngabugigagna ning itu. Ngararangkeung dina sagara katineung.
0: Cuk kulan.
1: Ngan kade we kitu ka Akang Slengcing ati-ati jeung waspada cai mah lain heureuyaneun.
0: Lain heureuyan cai mah.
2: Tenan.
1: Cai di mana eueuh urang moana naon tapi lamun urang eueuh cai bakal gempar. Ngan ulah sakali-kali di heureuyan. Urangna cing taliti jeung ati-ati nya cuk. Bisi itu tiwi karama usik. Dercai bedah ka dieu sedengkeun anu dihilir ieu teh amuing sakitu pabalatakna jama anu nyair anu ngesri anu ngagogo ya cung anu ngajaring anu ngurek wae aya jadi digirangna dipake bungah-bungah dihilirna dipake bungah-bungah takuha sakitu kade ka Kang Ileing priatna jeung ati-ati. Cuk,
0: kulan.
1: Wa teh heueuh ari kabeuki teh kana bogo di meuleum. Jeung lele. Kitu-kitu mujaer we. Ai kabeuki teh di meuleum mah jeung digoreng. Dipinang eta komo pisan mah. Heueuh, komo ai dipais. Kitu-kitu disemur we, cuk.
0: Dipinang.
1: Komo dikere mah.
0: Ah, eta dikere mah.
1: Heueuh. Tahuluna beuki teh dipiceun. Heueuh. Tak kitu ujang. Tiwa saparakan saat tiremungan Giri Harja tilu nepangane kasadayana kaum dangu nya cu. Anu titebihna anu dicaketna anu sami-sami ngadangukeun kana jalanna ieu carios. Ya ujang.
0: Sumohon.
1: Kitu cu. Doana we kasadayana wargi-wargi anu di kulon anu di wetan anu di kidul anu di kaler nya cu. Sami-sami we cing ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Ya ujang.
0: Amin.
1: Oge atuh nagara ulah aya itu sareng ieu ya cu.
0: Ulah aya bancang
1: pake wulna sakali merdeka tetep merdeka ulah beunang dijajah deui jajah. Tak kitu ti uwa. Ucu. Bilih nyangkolong kana waktos ti uwa. Hapunten tina naon rupiha kalepatan ageung sumonten alit. Nyocu mar. Naon margi ieu hiburan teh tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina alus panhirup kitu bodo-bodo acan. Ieu mah mung nyangakeun sabrang salayane lebet ka sabe mah henteu. Nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulem sonten-sonten tamih ngalamun. Urang gogonyakan mau ulah jadi ejekan, anggur cing jadi ajakan demi ngahijina antara kesatuan jeung persatuan bangsa di nagara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Oming.
3: Bapak Oming, Bapak linggih di Palimana, Pak?
4: Di Kampung Pundong. RT 01 RW 03
2: di Karawang Timur ya Pak ya?
4: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
2: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan nono ya Pak?
4: Lambung, lambung, asam urat, dan pembengkakan jantung.
2: Oh gitu?
4: Ya, jadi beriksa itu ke dokter itu pembengkakan jantung, kolesterol.
2: Nah,
4: kolesterol lambung kalau tinggi, asam urat gitu.
2: Biasanya Pak mitos jadi kuma karawas apa?
4: Abis mas pingsan lah Pak.
2: Oh lu
4: sering? Gugur.
2: Mohon.
4: Kadir koyang, umat sesek jadi sesek ya. Kacapean teh, katidinya langsung abisnya diperiksa ke dokter gitu. Akhirnya itu pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngodo dada kita, dada teh asap mana nyeri, cuma sok ini sengut kita gitu, dada di punggung kita itu pastinya. Terus lambung, lamun dahar teh naik kaluhur engap kayak gitu.
2: Terus kayak engap omingnya.
4: Nah,
2: terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh?
4: Hampir 5 tahun lah.
2: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
4: Kadok. Sekarang ke herbal.
2: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ke mana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
4: Alpha propolis drop.
2: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop?
4: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karawas ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
2: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sasekna?
4: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
2: Mohon ibadah lancar.
4: Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
2: Oh gitu.
4: Oh,
2: masjid. Ayeuna mah saatosna konsumsi alpha propolis.
4: Alhamdulillah.
2: Ibadah ge lancar
4: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah hulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
2: Nah, Pak Oming konsumsi alpha propolis itu seep seberapa botol, Pak?
4: Tilu.
2: Oh, seep?
4: Tilu.
2: Oh, tilu botol.
4: Nah, yang ayeuna teh tilu yang ayeuna aja.
2: Ayeuna teh bade ngagaleuh sabaraha botol di Pak Oming.
4: Tilu.
2: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngagaleuh tilu botol
4: di nya.
2: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
4: Ka hiji.
2: Oh, ti botol.
4: Hiji seep ka hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ya, lima angot lima ya. Ini langsung eueuh wae mah.
2: Mohonnya. Jadi ya, botol pertama saya perubahan Pak Oming.
4: Perubahan.
2: Alhamdulillah kalau gitu lah Pak Omingnya cocok ku alpha propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan ka motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
4: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya-aya ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan gitu anu sajen gitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu deh ya. Alhamdulillah.
2: Atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
4: Amin.
2: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
4: Amin.
2: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tesma Aini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi beras, iya mah, panon mah kehitungan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
6: mah. Bapak kitu tos ka mana wae yeuh pangobatan mata, Pak?
7: Aduh, pangobatan mah ka dokter, ka rumah sakit. Rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib, atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng. Atuh wayang, da abis sok hobi kana lalakon wayang, kana dongeng da resep.
6: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata tes mah aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Tah itu cu.
0: Sumuhun wa kula.
1: Da sagala rupa pasualan oge urang teh perlu make pamikiran anu leuwih luwes.
0: Ih, atuh kan tenan.
1: Ya.
0: Kan tenan wa kula.
1: Samemeh urang nyeuh hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik nya cu. Utamina mah heueuh ka decing apik barang hakan.
0: Dah apik kumaha ari wa kula?
1: Heh, ngaran-ngaran apik teh deuleu ujang. Eta teh hakanun teh naha eta teh haram naha halal.
0: Gaduh pamilih.
1: Naha eta teh hakanun teh hasilna teh ti mana naha meunang basilat.
0: Nah,
1: naha meunang korupsi.
0: Sumuhun.
1: Naha meunang ngarugikeun batur.
0: Deh.
1: Kade cu.
0: Gaduh pamilih we pangitu.
1: Sing boga pamilih malahan. Entong boro anu make jeung haram sanajan anu halal oge tetep kudu di bismillahan.
0: Ih, kantenan.
1: Tuh. Bisi eta kadaharan teh ucu jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa.
0: Laras.
1: Cara geuningan cikolot baheula teh mah 100 tahun budak can lahir ka dunya kudu geus dididik.
0: Tos dididik, wa.
1: Tuh. Delepan. Nganung harti urang teh kudu ngadidik heula diri ti kiwari.
0: Laras.
1: Ya, cu.
0: Kabebek awak banyak.
1: Tah, kitu ya.
0: Sumuhun.
1: Saur Pak Haji Fuad mah ti Ciburia Ciwidey kitu tah deuleuh.
0: Telepat wakulan.
1: Ulah daek naon? Urang teh salilana jeung tatangga jeung babaturan ulah daek silih sigeung. Lamun babaturan atawa lamun tatangga meunang rezeki urang teh ulah panas barang.
0: Kudu ngiring bungah
1: wae. Kudu milu bungah da pasti kadahar meureun ku urangnya cu.
0: Tangtos karaos teteh wakulan.
1: Batur cenah ti bebes. Ulah mah puas. Geu watulungan.
0: Anggur jahit mun aya.
1: Ya cu.
0: Sumuhun.
1: Tah kitu.
0: Ulah saling jongklokeun ya
1: wae. Ulah saling jongklokeun urang teh ujang.
0: Laras.
1: Luyu jeung pansen tinu maha kawasa.
0: Tenang.
1: Yen urang teh salaku muslim saling salametkeun jeung papada baturna kulisana jeung kuleungeunna.
0: Parantos datang kawajiban
1: wae. Nyajang.
0: Sumuhun.
1: Bisi we ulah mah ngabejaan teh ucu.
0: Kahartos pisan kulan.
1: Taku hal sakitu ujang. Ua pepejeuh ka ari lain kitu cu. Ayeuna sasatna ua keur ngalalau.
0: Tenan geus curat.
1: Rupa-rupa lauk geningan ana dipapai mah dirasa-rasa dipikir dibulak-balik.
0: Kumaha teteh kulan?
1: Oh si goreng makhluk teh loba dicai ujang.
0: Oh, kan tenan ua. Nepi ka ya. Rayap dicai mah kulan.
1: Ah. Oh. Make jeung aya lauk nanahaon teteh geningan. Gurame.
0: Aya gurame aya
1: tampele.
0: Iya. Aya uceng.
1: Kehkel uceng.
0: Lauk jahil aya jaer.
1: Lauk jahil aya jaer.
0: Jaer.
1: Ya cu. Menga.
0: Menga. Aya beunteur geuning wae.
1: Beunteur.
0: Layur.
1: Layur.
0: Layur rupi-rupi.
1: Lele umo.
0: Lele umo. Cerit.
1: Hujang.
0: Moal ka etang wa.
1: Si oreng ucu kakawasaan pangeran kagungan pangeran teh di dunya ujang geus ditebong-tebongkeun kitu oge keur ka nu malalikir.
0: Diebreh-ebrehkeun wanya.
1: Ditebong-tebongkeun ala lebre dina sagala widang.
0: Semua.
1: Ya cuk. Red ka itu, red ka dieu nempok ka hareup balik ka tukang teh teu weleh dibarengan ku kaagunganna.
0: Sumohon wa.
1: Ya cuk.
0: Laras wa.
1: Tah di dieu timul weh tina karasa teh rumasa.
0: Rumaos, rumaos.
1: Ya cuk.
0: Tenan.
1: Tina rumasa teh heung syukur.
0: Syukur teh wa.
1: Di mana nyukurkeun kana nikmat-nikmat pangeran? Nikmat-nikmat Allah yakin bakal ditambah deui nikmat.
0: Elah eta. Waduh
1: kitu nya nah.
0: Yasin yakin nya wa.
1: Ya cuk.
0: Sumuhun.
1: Nu mawi kedah disyukurkeun ieu nikmat Islam, nikmat iman teh ucu.
0: Oh mangga, mangga wa.
1: Dari eta mah panon ceuli mobil, imah, sawah nu kitu mah nikmat leutik.
0: Ah, nikmat alit.
1: Bok sanajan boga duit triliunan, miliaran tetep eta mah nikmat leutik.
0: Alit.
1: Ya cuk. Sanajan ieu wujud jeung hirup kasebut nikmat leutik keneh. Nah, cenah make disebut nikmat leutik. Heuh naon gunana hirup? Naon gunana ngiseup aya teh iman teh Islam mah?
0: Dah,
1: dadoma oge ngiseup, dadoma oge ngarenghap. Tapi pan teh iman teh Islam.
0: Ya cuk, orang ge hirup nya wae.
1: Heeh, naon gunana hirup karepek? Si horeng ari nikmat anu disebut nikmat gede teh nikmat iman, nikmat
0: Islam.
1: Pek syukurkeun kumararane.
0: Laras.
1: Di mana nyukurkeun kana eta nikmat nu gede, yakin nu leutik bakal kabaud.
0: Bakal ka sana
1: kuat. Ya cuk.
0: Heeh.
1: Tuh. Rata-rata ngan di mana kiih jelema? Di mana hayang kiih pantara ngising. Ya cuk. Tapi lamun ngising.
0: Jower we
1: tuh. Spontan kiih dileujuk. Nu matak syukurkeun eta nikmat gede, di mana nikmat gede disyukurkeun nu leutik kabaud.
0: Bakal ka sana.
1: Tuh, nyaja.
0: Kahartos teteh wa
1: kulaka. Lah. Bapak aing ngabagian ngecebrak wae.
0: Lain ngecebrak teteh. Mapagahan.
1: Laras. Yang ngecebrak bagian ngecebrak sama.
0: Laras dilanyepan maka sauran sepuh teh akan.
1: Eh, tadi geuingkeun kana nyari geus waktuna mah.
0: Gagal geus bosan sare mah bareng hudang
1: kan. Heeh, da. Hayang ngecebrek ge wungkul.
0: Eh,
1: ceuk Cinen teh mah ulah ngan pinter nyarita cen geuning.
0: Tenan.
1: Naon kacuna teh?
0: Kada sareng kanyataan nya wa.
1: Ulah rek pinter nyarita abeh aya karasana.
0: Tenan. Sagala rupi ge kalah jeung prakna.
1: Kudu jeung prakna sagala rupa oge.
0: Tenan.
1: Ieu mah naon bapa aing geus nyarita we ngocoblak terus budayut manehna montok manehna batur mah dabara regung.
0: Tanana bebas.
1: Da eta teh tanana mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain.
0: Eh. Aing nyarita teh akan.
1: Jeung dek oge.
0: Teu ada kabapanana.
1: Keun bae siling teh tong ngageungeureuhkeun bae asa ulah ka bapa sida lain we.
0: Ai ka bapa akan ngomong.
1: Da ieu mah ngomongkeun teh ka bapa dewek sorangan.
0: Ngan pika paureunna abah.
1: Heeh, ari ngaran-ngaran anak teh ieu teh anugrah ti pangeran.
0: Anugrah.
1: Ya. Da meureun bapa kikituan jeung emak henteu ngahaja nyeun dewek.
0: Betul.
1: Ya. Dewek henteu niat ka dunya. Ngan meureun ieu teh mangrupakeun PHP ti pangeran.
0: Hah?
1: Anak teh anu kudu dimumule abeh bisa ngajahit nasib anu jadi bapa tina sieun neraka.
0: Neraka akan.
1: Hala mun ayeuna anak henteu dijurungkeun ngaji, henteu dijurungkeun masantren, henteu dijurungkeun kana bagbagan agama, henteu dijurungkeun kana salat, yakin bakal ngageburuskeun ka kolot ka neraka jahat.
0: Jahanam. Jahanam. Bebet beulit ka kolot teh kulah.
1: Ayeuna dewek bujang-bujang disakolakeun geurape.
0: Teteh bener.
1: Ya teh secara tidak langsung dia teh amanah apa?
0: Kalau amanah.
1: Ya, ya.
0: Amanah
1: pasti. Cek dek oge. Eh, pikir.
0: Heeh, bener.
1: Nyarita we ngocoblak bapa dewek ti tadi kudunya ah ka tatangga kudu itu kudu ieu tatangga meunang untung urang urang ulah panas tatangga kadedetkeun didedetkeun urang ulah make jeung naon? Milu bunga.
0: Ya.
1: Nya. Ai barang bere tara bapa ieu.
0: Si eta mah.
1: Hiji mangsa bapa aing keur dakwah.
0: Kumaha teh?
1: Hari dina eta jero dakwah teh bapa dewek nyarita kieu grafek pikir ku siling.
0: Kumaha teh teh akrang?
1: Cek bapa dewek dina waktu aya nyunatan hari teh dakwah basa si Ewon di bede. Apaan pangaosana teh nangapa bapa dewek?
0: Bisa dibeset akrang. Kumaha teh teh? Kadi
1: bom. Kadene ku dewek.
0: Cing.
1: Cek bapa dewek cenah. Lamun aya harta bana dipikah hayang ku batur geuwat pikeun.
0: Iya.
1: Eta teh ibadah teh sarua.
0: Ibadah bener teh.
1: Tuh.
0: Iya.
1: Tah isuk-isuk ku dewek teh hayam bapa, hayam anu jago.
0: Kumaha tah?
1: Anu dipikanya ah pisan eta hayam teh ku bapa. Aya nu ngaliwat hari teh tukang sayur. Duh, meni sae cenah cep teh hayam. Cep ka aing nyebutna teh. Harita kerja nang kene. Bapa dewek kerja nang kene.
0: Ya, kerja di lurah.
1: Si goreng teh cep teh lain encep meureun cepot neneh tina cepot.
0: Dicopot nenehna.
1: Heeh. Cep cenah eta hayam teh meni sae cenah. Duh upami Akang gaduh hayam anu model kitu bagja cenah. Lacing teh palay Akang. Cenah hoyong ku dewek teh dibukakeun eh si kurungna teh. Tewak pikeun eh da inget. Kana kasyauran anu jadi bapa waktu dakwah lamun aya pikah hayang ku batur pikeun.
0: Pikeun.
1: Nyadi bikin ku dewek teh.
0: Ku Akang teh.
1: Nu ada eta mah laklak dasar bapa aing nyarekana. Ari hayam aing cenah ka mana anu lebih kanya teh. Kapan dibikin cing teh pak ka batur ku uing. Hor. Nanaon ari teteh sia teh cenah kapan eta teh ku aing dipikanya ah. Apan saur bapa dina waktu dakwah. Lamun dipikah hayang ku batur kudu dibikin. Si belegug. Kitu ka dewek teh. Si kurung batok. Si teu mikir. Kitu sote batur ka urang belegung urang ka batur entong itu aya ka bina-bina teh mah aing aya
0: aing kan ngambek atuh
1: nu matak ah bagian ngocoblak nu kitu mah aing nu ngocoblak mah teu beda ti manuk caletet isuk-isuk sing goreng recet sote neangan haka
0: hakaneun oleh manuk walet
1: gitu nah oleh manuk walet apa sering manuk walet
0: maka
1: lu bolotot teh geuning matana teh bener aing geus tidak rupa aing geus
0: anu waleso
1: teh anu penting mah heulaanan diri urang we
0: diri urang we
1: diri urang sing bener mode jariji
0: kumaha jariji Akang
1: jariji di alian apan kabeh anggota badan teh milu bunga
0: milu bunga
1: nya
0: bener teh
1: itu di mana ieu jariji ka pekprek kapan milu mang nyerikeun sararea anggota badan teh
0: paingan jeung paingan aya basa jadi nasak
1: awas we kan bener sugan sugan unggah adat ieu leungeun kenca di alian teh der mungisangan
0: pindah film pangan
1: pindah film pangan teu sanajan di alian ai waktu na ngisangan mah daek ke ngisangan
0: daek ke
1: nya
0: tapi bener
1: teh kitu kumaha ai urang hirup di dunya
0: mari urang-urang teu
1: kaup di ogo teu kaup di wowoy minculak
0: unggah adat
1: asa dibentangkeun asa dibentangkeun
0: sok unggah adat
1: dibere ongkos sakali kadua putingna dedeuyeun
0: dedeuyeun apa semua anyukeun
1: kini teh bener kitu
0: kini teh teh semua anyukeun yeuh patah engke deui mah lamun geus teh jawab bareng bang we ini
1: kakak oh kitu cek dek oge kada pe kisi leuwih pikir
0: kan dulur urang tiasa manik sok nguan teh
1: da kitu malahan ka dewek aya nu nanyakeun.
0: Kumaha teh Kang?
1: Aya nu nanyakeun kieu cenah. Eta
0: naon
1: teh? Naon sababna cenah? Ari geus abdas rek salat geuning pan abdas heula.
0: Abdas heula.
1: Rek salat abdas heula pan. Heuna. Naon sababna cenah di mana hitut cenah anu hitutna bujur aya nu dikumahna beungeut. Naon sababna?
0: Nyata teh kaharti ku anak.
1: Geuna pek pikir.
0: Naon teh kancing?
1: Heeh, aing mah nanyakeun ka si lain pangjawabkeun.
0: Anya nyamareun hitutna we mer ka ambeuk kana irung.
1: Lain. Geura pek pikir.
0: Lain cek Akang naon atuh?
1: Heh,
0: cek Akang.
1: Pecakan eh ku si lain ayeuna pek-pek ta inung suku nah inung ngociakna sungut.
0: Iya bener. Anu aduh-aduhan anu teh sungut.
1: Nah kitu. Da ayeuna aing nanyakeun naon sababna ari nu hitutna bujur ari nu dikumah deui kudu beungeut. Apa sering sabab na? Sabab nu biji na hitu tungku coba lamun jeung bukur na bada panghelana di kumah teh bujur heula meureun. Ya, jeung aing oge. Tapi dewek yeuh wae.
0: Oh, tapi benar teh Akang. Ngagadangkeun bener teh. Apa itu gitu teh?
1: Yakin bae nang ngomongna yakin bae. Eleh. Teh segala rupa ge kudu nyata ieu mah.
0: Bubuhan gencleng di TV teh ieu lila kan
1: mah. Gencleng aing mah lila. Heeh. Eh, nu penting mah hirup di dunya mah nya euy. Urang teh asa naon kitu teh?
0: Sageur we bageur.
1: Sageur bageur. Bener.
0: Bersih we hate urang mah.
1: Ibadah ka Allah teh make alatna alat bener.
0: Alat bener.
1: Itu.
0: Nya.
1: Ikhlas ridho modalna.
0: Eta we urang
1: mah beudeui nya mah untung akang ngencleng ari mangan celong wae di budak teh. Heeh, akibat ngan celong wae di budak teh kitu we
0: tingningan
1: tarang beak buluna. Untung mah teh teben celong. Ih, dola. Deus ieu cicing eh nangkon ngadengekeun urang nya euy.
0: Bari ngegelan eta beulem pokok.
1: Ieu. Asiling naon teh guyam-guyam wae. Kapan ieu? Lumayan ieu keuyeup di beuleum.
0: Kapiting
1: si belegung haram belegung.
0: Eta teh bener teh keuyeup teh haram.
1: Naon haram? Keuyeup. Kayak kitu. Heuh itu loba keneh si teri. Loba keneh uceung dar keuyeup di gares.
0: Loba keneh udang.
1: Lain jelema mah euy nya euy tina kada demes dijadikeunan nasi goreng.
0: Tina kada demes kumari
1: akan. Hayu geus harirup teh kitu we kada demes deui.
0: Sagala ditapi.
1: Pek da maung mah teu kada demes maung mah lamun ngakan daging daging e wungkul tugas beukieun kangkung dan teu domba jukut e wungkul sugan sugan nanyakeun ka batur cing euy hayang jeung daging hayam teu nya
0: amun jeung tempe
1: geura pek da jelema mah sagala beuki nya dauna digaras nya beutina nya ah kada demes geus aing oge
0: bener
1: geura pek pikir
0: jeung sagala butuh jelema mah
1: geus. Eh tah lamun ngarumasakeun hirup loba pangabutuh sih ka cicing bageur ka batur.
0: Cing berehat ya
1: kan? Keur aya teh. Keur aya teh geus sempu-sempu keun. Kitu cing aing oge. Aduh, ampun aing.
0: Keur aya teh kudu naik mere bawe.
1: Heh?
0: Ah kudu naik mere bawe.
1: Elah. Lah, naon? Lagi hiburan aya.
0: Sok aja hiburan.
1: Hiburan ieu mah euy.
0: Heeh. Deungeuna loba ieu mah.
1: Deungeuna loba deuleutu. Oh.
0: Asa daek turun.
1: Heeh.
0: Kawalungan.
1: Geun paure euy paure ti girangna ti wikrama. Usik cengkat cai nyakalikeun ka dieuna.
0: Kade Akang
1: tah. Heeh. Atawa ti wikrama teh gaen nu nyoco. Lagurubug.
0: Lagurubug pentingna. Ka jurung gunung ka luhur.
1: Yola ya, sok hiburan aja.
0: Sok kadinya rek hiburan naon ka Jakang?
1: Naon hiburanana? Ya, dawuh deui urang mah culah.
0: Ya, urang mah eta we. Heeh. Mulai seminggu urang ge nya urang.
1: Eta akah hayang naon? Hayang cara baheula we aing mah. Naon? Oh, basa dewek di sunatan. Nanggap naon? Nanggap rapat.
0: Sunatan
1: teh pernah bekikitir. Ai dawala si lain baheula nanggap naon pas sunatan. Nah, nah lain bareng bareto teh. Heuh bareng ngan ai pandeh ka HS pan kedua kalina teh hiburan teh nanggap naon. Oh, nanggap seminar. Heuh. Bener euy.
0: Teke rek kan. Komolas teh sabeut.
1: Ai burukan
0: seminar teh
1: kesenian. Ampun, ai mah. Alah, Jang.
0: Lah.
1: Jiga. Dugikeun kepada Yagan ah.
0: Adah.
1: Heuh, oh, ka lagu deuk ah.
0: Lagu naon atuh Akang?
1: Eh?
0: Lagu naon atuh?
1: Naon ye euy?
0: Sok ae lagu naon ae ka Jakarta.
1: Heh.
0: Nya lagu naon ae tah mah kumaha Akang atuh?
1: Hareu aya rengeng buyut gedaheun.
0: Ah, aya lagu mah naon-naon wae geus kenal.
11: Mangga nu ngalagu
1: teh. Rengeng buyut, aya rengeng buyut bisa dijaepongkeun.
0: Lah biasa wae.
1: Rengong buyut.
0: Rengong buyut.
1: Tapi pelok larasna nya.
0: Iyana bisa kayaknya.
1: Rengong buyut teh. Heucing sok deuk ah rengong buyut ah.
0: Sok abah kayaknya. Rengong incu kayaknya.
1: Pelok nih euy. Heeh, dadah.
0: Sok kadinya.

0: Si Juana, ayun naman gusto ganti. Sumantri, Mabareto. Ayun naman gusto pati Juana.
1: Buru-buru atu jang, karena laporan ke atu jang, buru-buru besi.

0: adawala kepat lumampah maksad muningakin kajadian anu parantos katampil laporan
1: nah, nah, pak, bapak di dewa ya
2: teka di dewa lah nungguan
1: saya tuh pak, abdi pada laporan pecah.

0: laporan heula abdi ka Gusti Pati Suwana.
1: Heuh, pek atuh jang.
0: Kaleresan da rupina para narpati oge nuju ka sono palih ditutu di kemah.
1: Heuh, jang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih paling mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sepertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saat habis ngomisumsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah, gitunya. Aya perobihan, gitu. Atos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna nanti bade majeng kaduanya, umum iya mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak? Saya dijinten.
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, yang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ya gitu mangalah ngomsumsi ya raos ku abi nah rada lumayan ya nah gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan atosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos berapa botol?
5: Tos 2 tilu sareng iya tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Janten jelas nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payunen panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos kamana wae berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena kita acan CF aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio P.
8: Radio P.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Banglus lampahi pun astra jingat dawala maksad nguningakeun kajadian anu kalaman. Kuna lampah eta kacarios ieu patih suana bade ngalanglang anu nuju kaayaan bunga-bunga lalayaran di walungan Yamuna anu sasat palih girangna. Bisa pengkeren kairing para narpati diantawisna narpati soda Surya Maketu, Chandra Maketu, Linggapati, Lansajabina. Lalu mampah yipati suana tina kentingane pun kejawenan dia. Para narpati mangga sabi halu mampah.
10: Ingih mangga.

0: Aya naon cepot?
1: Lu sadaya daya kula. Abdi dumungkap ka ditu aya sanes kana santiasa tepang di dieu tadi nama abdi teh bade ka itu sih. Bade ka kemah. Kumuhun. Nanging dina waktu ayeuna teh kana san tepang di dieu atuh sakadanana di dieu moal eta kirang sopan kitu.
0: Dan sok-sok caritakeun kumana cepot?
1: Lain yang Gusti Pati.
2: Bakang
1: Gusti Pati Suwana tersangka di kampung padusunan baheula mah so mantri datengarana
2: teh eta teh itu aing ku jujur jeung milik
1: mah kan aing ku jujur jeung milik mah nya kitu teh awe tara pangeran ya euy ngabagjakeun ka jelema asa daek ikhtiarna we daek purihna geuning eta
2: laksana
1: sembah kapihat turusun
0: nya ditarima dora
1: deku aka aya lusna mah ku si lain geus nya
2: kacaletot
1: eta dewek mah apa meureun ti baheula geus si lain tara ieu balik di kalaporan teh
2: oh benar
1: deui ka pikiranana euy bari toge diajar ngadalang teh aing teh pati eta teh naon cing
2: naon akal
1: pikiranana loba ngabrik jeung main bola Alah ampun aing.
0: Sikan atuh maneh da urang
1: sumuhun kulan. Abdi teh kalaresan pisan kulan sareng pun bapa nuju di hilir.
0: Kumaha? Kaayaan laukna ditu?
1: Sumuhun bilih priyoge mah kulan da udang parantos aya sakorangna di ditu teh.
0: Nya nya nya nya nya.
1: Kasenang teh bade digoreng bade dibeuleum.
0: Naon?
1: Seun udang aya nu ageung da.
2: Bade dipait
1: ge. Nya, udang batik. Nya jurig di walungan aya udang batik. Udang batik mah Majalaya.
2: Lain batik samping.
1: Salaresna mah abdi nuju cucurak teh seun ngalalauk di laneuh.
0: Nya,
1: di teoh. Saur urang Kuningan mah urang Ciwaru mah. Aya anu lulumpatan, Sen.
0: Aya anu
1: lulumpatan. Digupayan ku abdi sekeng aya naon ieu teh? Hayu pek teh kitu kulan nguningakeun cenah aya aleutan ti nagara Alengka Dwirja muntas ti Palih Kidul. Sababaraha palahu kalayan ngacung-ngacungkeun peureup ngulang-ngulangkeun pedang. Bade ngansam ka urang Maespati.
0: Urang mana sana?
1: Saurna mah urang Alengka Dwirja.
0: Urang Alengka
1: sumuhun.
0: Ah kitu?
1: Saurna mah teu raos ya urang Alengka teh kulan seueur rugi margi ieu teh cai teh ka Alengka ka itu naneumna teh. Rupina mah ngarasa dirugikeun kulan.
0: Aduh bener dawala. Bisa jadi saingan gedean teh ka Alengka. Da ieu walungan Yamunan teh nya ti Alengka ti dituna.
1: Sumuhun. Kumaha atuh kulan patos kieu?
0: Waspada jeung permatia. Yakin I bakal aya hiji kajadian anu diharepkeun.
1: Sumuhun atuh perna. Siapkeun tanaga jeung pikiran bisi kumaha onam. Maklum urang Alengka apa rajana Alengka. Oh eta teh ya.
0: Saha?
1: Deuh. Dasmuk. Dasmuk anu baheulana mah di Arca Manik geus teh. Nya. Anu rada goreng adat teh geuning. Saja berarti goreng adat teh goreng patut engkoh. Goreng milik deui.
0: Sakitu kalarek wawar tos silakan sajumlah para narpati awas pina teh jadi.

duit awalah Gusti Sumantri, ay Gusti Sumantri, heh Sumantri gitulah, kagok ingat. Pati Suwanda, ay gitu, bakal nyiapun sejumlah ulah dia bala tam-tama dulu. Heh, orang oge cing talet, yang taleti aja ngati-ati. Sebab itu aduh bakal si sengarepan teh berat, ya orang alangka. Dasa muka teh anu dilahirkeun anu dileuweung baheula. Anu mangrupakeun getih. Anu ngaranna teh Rahwana baheula mah teh dipake keneh ayeuna. Sampai jadi raja cenah jadi Dasmuk. Aye Dasmuk teh, heuh dasa muka. Ayeuna mah da jaman singkatan geuning. Tong borong ngaran jelema geuning ngaran kadaharan disingkat. Di antarana helm. Nah kahakanan gitu, kahakanan teh helm teh. Singkatan dina naon oncom di jero mun jauh dina helm kana cokro aduh bebeja deh ka bapa ih ku gue bisi ieu bisi tiwi kerama eta aya alusna mah mun kontek ka tidere di bawah hatong eta ubatuan euy tuh aya hatong di babawa aya imah kontrak. Ieu cing atuh euy geus silik teh kabina-bina teuing ka ieu teh. Heeh. Mun sirik ka jeung sirik kalakuan teh siling mah. Mun urang mah imah heula der hatong dibeuli grapek atuh meuli-meuli bilik. Lah geus tong ribut tah. Ulah jeung ributeun wae dibere ku sian teu. Lah bisi tiwi kerama lilir ke bapak dari ke bapak lid mengharing tebisain ngojai bahasa banjir ke harita bahasa bapak ngalah suluh teh ngening tina banjir ini percisnya bangkong korodok asoy bapak dewek ngojai lah musti lain badai tunyaho penajagan bapak dewek ngojai ah mau ada akeyan kebayang grepek bayang kentia yunak ini.

0: Ngesling laporan teh.
1: Parantos wa.
0: Kumasana?
1: Aduh, Gusti Sumantri, Gusti Tepati Suwana, kasih daruwasana napa? Kayaknya bapak ulah cicing di dia bahaya. Bahaya nate bisi Gusti Tiwi Krama di Huruyan Batur. Dere poho karena temah wadi, manehna lilir cai bedah kali bahaya pan. Jadi cah deng-deng kadi yo. Matak dina lebah dia bapak ulah cicing dia hayu urang burung hanyat, burung hanyat.
0: Kumaha itu bubu jang?
1: Sembaya bubu mana? Yang nyen deui we.
0: Lauk na karunya atuh meureun dina bubu kan bae dalah untung mikiran lauk pikiran mah urang selamatkeun heula diri. Pikiran mah diri. Pangomoman. Aya naon? Dihaturkeun ka dulur-dulur anu nuju ngala lauk. Saderek-saderek anu nuju ngala lele. Wargi-wargi anu ngala teri. Kade sing hati-hati waspada permana tinggal bisa aya kajadian naon-naon.
2: Inggih.

0: Marica lan Dewi Sarpakinaka parantos kairing wulan dia balan tamtam. Eta parantos ngamuk ngawak ngawik sakur anu saket diahut tahu. Aya bumi dirusak ku ayana nyeri perih tinakan Arjuna Sastra bahu ngabendung Iwalungan Yamuna.
1: Dah, sabateng Marica.
0: Gaulanun gula.
1: Siapkan pasukan, awut-awut. Masyarakat naruksak bongana, mana lagi ngarugikan ka urang?

0: Dewi sarfakin laka kalayan iya marica disapeng kerenana ngajajar ngabaris beres wala dia bala tam tama sikap pedang tamsir gada bini tanasa penalibu gunir ngandika coba ting marica
1: gaulah ngahaculkin simbah bakis gusti
0: ditarima marica ulah lo bating nyembah. Ari mane sakedeung sakedak sakediknya mah
1: tidak kedah kitu pan kata atanana
0: dina lebah dieu tingali bener wae geuningan teu salah tina laporan cai kaayaanana beuki dieu beuki gede ayeuna kaula bakal ngayakeun tindakan ka urang Maespati bangsat kabejakeun cenah di nagara Maespati teh aya hiji jago ngaranna teh Pati Suwana. Nah eta si Suwana marukana aing deuk sieun meureun tak kusi kurang ajar sarajan kabejakeun sakti mandraguna punyu elmuna moal deuk sieun kaula sarpa kinaka sarajan bari pangawakan awewe rasakeun Suwana Suwana rasakeun
2: rasa maneh budayut kan
0: lamun teu salah mah eta teh Suwana teh eta teh minantu bahajan.
1: Sanes gusti eta teh urang pasantren jati sampurna upami telepat mah.
0: Kening maneh apa?
1: Da abdi mah sok terang we kulan. Kitu tah sok miser komik.
2: Nya. Tina komik geuna
1: mah. Tina komik anu dikarang ku Pacucun. Nya.
0: Tak kuasa kitu menta supaya siapkeun wala dia balat. Kalayan kalayan dina waktu ayeuna menta supaya ruksak deui tu kampung-kampung ancurkeun padesaan ruksak durukan durukan
1: mangga mangga gusti.

0: beneran itu aya doma bika ngencar.
1: Nah.
0: Wah, siap aing. Mangkaning bajir dimanfaatkeun di sate kurang aing.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
5: Ibu Sartuna.
4: Alamatna Ibu.
5: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
4: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
5: Acana ngaleueut alfa propolis.
4: Anu karaos?
5: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepundak pundak pegel, badan linu-linu.
4: Oh, jeung sagala aya panyawati ibu teh. Asa atos ngaleueut alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
5: Alhamdulillah ayeuna mah tetep sarta aya mendingan.
4: Terus CF sabaraha botol Ibu?
5: Mentah geus sabotol.
4: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueut alfa propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng Ibu. Atanapi panyawat musanesna ajakan kanggo ngaleueut alfa propolis Bu, mangga.
5: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa propolis.
4: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana alfa propolis ihtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sakali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace,
3: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur
8: ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Sapratanipun para narpati klien Patisuana.

tanpa ada kemalangan lampu. Wajah jendera keingkang alaga mangwas pada nerakatan pada tumarangan lampu. Jendera ingkang

0: Narpati Soda kaget ningali jaman ulung patah. Kiri lusilan paingan.
1: Kiri
0: hartina gunung. Lusi cacing. Paingan nyata tersangka sarbuk sabarang nyamuk saderek. Saderek Linggapati. Ulun. Surya mak itu. Tinggali kayan. Ayo ulah cicingan. Ulah dia balad tamtama. Mas Pati siapkan.
2: Ayo.
0: Ayo semua.

0: Aye.
1: Kaulah Sandra Maketu.
0: Sandra Maketu.
1: Orang Kapinogawe.
0: Narpati.
1: Iya.
0: Wah. Ieu patalukan-patalukan Arjuna Sastra Wahuje.
2: Ya, aingian atawa migawe pagawean teh pikir heula bulak-balik bejakeun ka dunungan maneh Sandra Maketu. Surya Maketu.
0: Ya, akibatna deuh. Heug teu nanaon senang mararane cing sararenang tapi batur ulah rugi.
3: Iya,
0: iya. Iya, tapi atuh kudu make jalan musyawarah we. Untuk make jeung ngayakeun tindakan mode kieu.
2: Iya. Geus kapalang deuleuh sabab masyarakat kula leuwih ti kieu kunyuk.
0: Urang ajar binatang
2: wah modar sia. Jos musyawarah.
0: Ka sebelan ti gelo.
2: Tak iya gelut nafsu cuing je.
3: Ada tak segala bohong.
2: Ngain ngarontok si Sandra Maketu, si Sandra Maketu ngagiwar kagigir. Atuh. Ai jekuk teh aing kana tungul ieu hulu angin tepi ka. Seueuna kabina-bina.
0: Rasakeun kulayan.
2: Montong rasakeun sia ka sebelah.

Kurang ajarnya kudua kutilu aing rupitinya di tengahnya jipo ewe. Kasebelan tu siap kurang ajar. Aduh, hilap. Kubaha. Marisa. Paralun malum kasihun meninggalin di pamri Gusti Abdi dirampok ku para narpati. Di antarana di antawisna bae Surya make tu Candra make tu Klinggapati sareng sajabina nu nonyok angen anu najong bujur anu nyekek oh, sareng sajabina entong boro jelema katunggul-tunggul mirung ngarampok eta teung teuing ngagira haling haling haling haling.

0: Gusti, ujang lah harap teijang. Silaka paknya gening serangan di Alengka. Ah, apa kene tuka awewe itu rugini?
1: Apa kene akang?
0: Eta rugining eta anu jeung gede. Heeh, eta si Sarining si. Lain Sarining si Sarpakinaka. Aih, heeh. Bener. Aduh, dola. Naon? Berwes gitu itu susu tapi kan nuhnur daek dola siling buka pemajikan kan gitu tapi sangsara nah tetek kemana karepe semoga pemajikan kayaknya kayak sangsara mati bahula Gusti yuk orang Alengka bisa jadi hari manis ya ngadana
1: kuring
0: tekle kurang ajar ayam di teke
1: rai ngarang kulin teh tekle
2: beda leutik kureun
0: teke Superman nya sia ku aing ai eta nu diikeut saha
1: dewek
0: saha sia
1: Leonardo
2: oh, pemain Inter Milan
0: aing jadi ngan aya teh dibeuli ku kadupana tong sok kitulah da aing mah sanajan sakumaha rame ge maneh ngabodor aing mah hayang seuri da aing teh bususia.
2: Rek diajarkeun jembe bareng tetekang.
0: Heeh. Cing kasaingan teh ku dewek geus teh.
2: Heeh. Patak diajarkeun jembe.
0: Ampun cing ge. Woi, bodo siap. Ha, atuh acara popeut. Aduh, geus siap ka dieu kejuring. Geus siap mah kejeung nyoplokeun kancing aing kancing teh maha dulu. Pesena ge jauh ti Singapura.
2: Percaya.
0: Ya, kadieukeun eta kancing aing. Lain kancing ieu mah deuleu. Daun duit kancing. Heuh, teh lumayan payu keneh. Kadieukeun sia.

0: make nyabak eta leungeun duanana ka handap. Aduh si Ki aing eueuh hiji. Kurang ngajar sia make najong ka hinya jadi aing si Ki eueuh.
1: Eueuh
0: si Ki salakna. Aduh si Ki salakna
1: eueuh.
0: Dulu ieu pangih dina deket Tikoro.
2: Bonok laki sama juri.
0: Haling Marisa kaula nungkula anu mana si Surya make tu?
3: Hei Suryana, ai Suryana, Surya make tu. Suryana patah, ai.
0: Hei. Sandra make tu. Kelinggapati, ayo sing harapan ieu Senopati sanajan bari istri. Anu mana?
3: Tu itu nu ngabedegah tiluan kolon haling,
0: haling kurang patara.

0: balatam tama maes pati duwi kapa balat taklir pinang hurang malulu kakenaan ku panah-panah pusaka sarpa kinaka.
1: Iya nge.
0: Atuh iya surya maketu candra maketu klingga pati duwi kajungkel jumpalik.
1: Tobat.
0: Aduh, udah walaun. Nah, tinggali dulu. Amuk-amukan anak awewe dulu. Ngaji saya ngebuka pemajikan gitu ah.
2: Ya buat tegalan agar
0: bisa jadi telat dari si kosa kedeng jauh jebretnya nama aku
2: jauh jadi alungkannya mereka
0: wah mau hati dibebas-bebas saya ngebuka pemajikan kanu gitu mah
2: meningkannya buka pemajikan kata Julia
0: ah namun namun ayah hiji lelaki udah ikan kayaknya ah wilujang TBC macam ah
2: ini kami kami buat tepodok umur
0: gua datang temurin duit itu ditanyakan deh ayah anu kuat jago weh
2: mau anu kuat kan
0: kuat setahun ke jago dah eta memaksakeun maneh meureun
2: aya kitu
0: lah lah naon sarpa kina ka amuk-amukan leuleu buru-buru urang laporan ge ka Gusti Sumantri ka Gusti Patiswana
2: buru-buru atuh ka itu
0: Kakang Ajat Sudrajat tinya Tigang Maluku
2: eta adi gawe
0: ya iya urang laporan buru-buru kitu minta panah pusaka. Lain urang sakalian minta kenteng.
2: Sakalian minta udud di sakalian kan.
0: Eta we urang Kakang Jajang geus kasari jadi.
2: Takadinya we,
0: urang ieu urang ngecrok beusi.
2: Ya sakalian eta semen.
0: Keur naon beusi urang nyen panah. Urang nyen tumak di dinya di buru-buru ieu.

0: sayang tumampara.
1: Iya nggih.
0: Balasan balik ti ieu pati suana dugi ka gempar wala dia belat tamtama Alengka. Nyaeta kasabetan ku ieu Sakra Baswara pusaka pati suana. Cing jarum ka kaya. Aduh, Marica, Kulan, kunaon tingali awak kaula boborot getih tingali ieu pigelang. Aduh, Gusti engga beungkeut tah getihna ulah duit sangucur. Lain nitah kaula pang meungkeutkeun. Hayu sumuhun, punten urang beungkeut heula. Aduh, Gusti, aduh ieu getih. Naon sia teh bakejeng nyabak eta sagala? Lu punten sanes jabak ka jabak ulah. Gempur. Ampun. Iya, abdi mah teluh beraja. Tah eta. Tinggal eta pamarija. Tah eta behana kaluarkeun heula, eta keur korosokeun heula. Iya ngahalangan bilih ieu teu pageuhna lianana. Tah siapa keur eta beha diporosokeun? Cuman eta talina bilih eta. Punten.
2: Teu kapri kali
0: cetentian. Ieu teh Gusti deklit tapi ngomong-ngomong sia kurang ajar. Coba teuing kumaha geus kieu kaayaanna haling dek laporan kalau jadi lanceuk. Raputra Samuka. Barang nampi laporan ti Marisa nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan. Abong kena sasatna saha kadua gaplok. Wayana laporan sarpakinaka boborot getih

0: Siapa pisuana? Muasal baka bisa mutus ke jiwa raga di kalintang tiye pusaka pedang kaula.
1: Sadu mungku pantrang mulang iye pedang sadu asuk deui kana sarang.

0: tersayang Tumampara.
1: Iya, Ki.
0: Iya, pedang diamang-amang atu iya patisuana bugara sapinuh ilmu jemar panalar dina dirina hingga disampirkan nana dasa muka atuh barang disampirkan dugi kang olepat ku herang-herang na iya pedang disabetkan kana beheng na iya patisuana nga gelenceng sapisan modar jahat.

Candra make tu klingga pati sadayana. Kesirik na ngajrit maratan langit ngecak maratan jagat kuayana. Pati suwana ngagelenseng disabetku pedang dasamuka. Nanging pati suwana sekeseler ti pertapan jati sampurna. Pinuh ilmu jemar panalar ieu mastakana tiasa hirup. Tur ieu awak lauge ujug-ujug cengkat nyanak keris. Ieu mastakana ngagege keris pon kitu deui ieu pandanganna awak nyekep peso sareng sajabina dasamuka dugi ka olohok bengong.

0: keajaiban nepi ka kitu dulu. Tak iya, anu disebut aneh tapi nyata dulu.
1: Benar ketekulan.
0: Itu sirahna dulu, mastakana pati suana dicengkat budak-budak eta ngapung dulu itu. Hei. Meringkak buluk-buluk teh kau, pala laur teuing alah.
1: Nepi ka
0: kitu. Lah, kumaha geus kieu dulu, hayu sih.

sarasan pisan ieu. Dasamuka teh luncatna kalebah dinya pisan nyaketan buaya bodas anu keur moyan. Nanging dasamuka mah salamet. Atuh ieu pati suana anu sasarengan sareng mastakana patutur-tutur ngudag-ngudag dasamuka. Nyaketan kana gajah atuh kana ieu buaya pinasti kersayang tumampara. Ku ieu buaya bodas ieu patih suana nyaeta dicapluk dugi ka ngemasing patih tumakaning perlayana mastaka sareng salirana.

0: tesok rasana.
1: Muhun Kakang. Rayi nunggu-nunggu waktu kieu. Hayang babarengan deui jeung jadi dulur ti dunya nepi ka akhirat ti lahir nepi ka batin. Ayeuna mangsa nalaksana urang babarengan deui Kang. Aduh, rayi. Keun weda Akang mah geus ningalkeun jasa. Ka nagara jeung ka bangsa. Pon kitu deui kaula hayu urang babarengan deui jeung kaula. Itu jalan ka gedong molongpong pijalanan urang mulang. Mulang ka alam asal. Alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna. Hayu urang sasarengan deui keun. Kaayaan di jagat raya pramudita.
0: Hayu atuh rayi lamun kitu mah sarana rayi.
2: Pihak Alengkah Dwirija eyah-eyahan yen netelakeun Pati Suwanda gugur.
3: Sorakna.
0: Pati Suwanda roboh gugur.
3: Gugur.
0: Cilaka dawala.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Mohon sarang saha nambian teh mah?
6: Sarang Ibu Yaya.
5: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
6: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
5: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol?
6: Tos saeb sabotol.
5: Sabotol. Panyawat anu karaos?
6: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
5: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
6: Mohon.
5: Pas name di check up naon wae? Entos sehat teh?
6: Entos sehat.
5: Darah sehatnya
6: pas
5: lungsur
6: kantun rematikna salit
5: sarang radang pinggulnya
6: radang pinggulna mun
5: mohon eta teh namanya sabotolnya
6: mohon
5: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
6: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
5: sabaraha kali sadin teu ngaleut
6: 3 kali
5: sabaraha tetes tah
6: genep tetes
5: berarti anjing
6: siang sarang wengi
5: wengi bae dibobonya
6: mohon.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: Enpen,
9: Kecamatan Mundu ya.
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah. Dua kali ini
9: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang gurang tuh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
10: Suka berair ya.
9: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi
10: enggak,
9: ya.
10: Enggak.
9: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
9: 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari
9: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari 2 kali, Pak.
9: 2 kali ya.
10: 2 tetes.
9: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
10: 2 tetes iya, betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
9: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
9: Tesma Aini.
10: Tesma Aini.
9: Iya.
10: barangkali cocok.
9: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya,
9: semoga
10: iya.
9: bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: ...102,4 Radio Peace FM.
0: Kumaha kalengitan pahlawan urang A.
1: Kalengitan pahlawan sakti mandraguna. Aya bahan curam masa depan Mas Pati lamun kimah carana euy.
2: Cepot dawala.
0: Abdi kulan.
1: Abdi kan.
2: Kunaon maneh?
1: Nah, make kunaon? Sidik-sidik kapan Gusti Pati Suwana dicapluk buaya?
2: Waduh, tobat. Kumaha, Cepot?
1: Kumaha weh, lain batas dia kumaha.
2: Aduh, lamun kitu mah urang sami deudeuhus ka Gusti Arjuna Sastra Bahu anu nujud jadi tiwik rama. Hayu Cepot tuturkeun kaula.
1: Ulah, ulah, Pak. Gusti Pati Suwana mati, Pak.

0: kakitunya saing malain hurayan lain ceknek oge.
1: Ya, jolebe tuh.
0: Lajeng wayeti wikramangalitan sapertos bahar-bahari. Inan ratu.

0: Yamaketu, Candramaketu.
1: Kaula.
0: Aya naon?
1: Sadaya-daya. Dibujeng enggalna wae sing aya serangan ti Alengka Dwirja. Aya nu jadi alesan nya eta cai naneum, cai ngeueum ka Alengka sung.
0: Oh. Aya kitu.
1: Prabu Dasamuka kairing ulah dia balad-balad di negara Alengka Dwirja. Wangsa Dendawa ngamuk ngewak ngawik walat dia balat tamtama seur anu korban boh di pihak Alengka boh di pihak Paespati. Halayan nguningakeun Gusti Pati Suwana
0: naon
1: masing pati tumakaning perlaya kuda samuka.
0: Panyar talelo.

sastra bahu. Wahuleng ngaraga meneng nangis balilihan ras emut ka ieu pati suana sasat. Anu dipikanya dipika deudeuh ku ieu Arjuna sastra bahu. Anu gede jasa ka nagara jeung ka bangsa oge ka pribadina. Kalayan ieu Arjuna sastra bahu nafsu ngagudug-gudug amarah teh kawadahan. Urang ngajar dasamuka rasakeun bae. Prabu Dasamuka nuju babara katakan suka-suka ku ayana pati suanang masing pati. Sapraptane pun ieu Arjuna sastra bahu ujug-ujug aya di payuneun Prabu Dasamuka. Sa urang ajar Dasamuka. Utang pati dibayar pati, utang wirang dibayar wirang. Saha kaula Arjuna sastra bahu? Bangsat. Utang pati bayar pati, utang wirang bayar wirang. Maneh anu kurang ajar Arjuna sastra bahu? Disangka teuing tenyo rahayat aing anu aya di girang. Loba anu rugi palawija teu kaala. Teu payus muluh di ratu, teu layak aya di raja, teu gining aya di pamingpin. Kalakuan kitu patuh teu bener ti budak angon. Boro mah ratu pada mika yungyun para menak mika serap kolotnya sok budak era deungeun-deungeun mika deuneuh. Dipi ajrih ku narpati aipek kalakuan teu bener ti eueuh-eueuh.

0: Gusti A, Gusti Wikdui wae itu tingali. Dola dewek lamun boga aji tiwi kerama ngagedean kitu. Genah teh euy.
1: Bisa newakan kapal kan?
0: Lamun aya awewe nu nyaritakeun sinyere-sinyere teh ka aing ah, deka gunakeun aji tiwi kerama euy.
1: Dicomot we tilu kan.
0: Alah. Galak-galapa teh kudu naek mun euy. Kari ngarongkong. Deka eta we ngadeukeutan anu ngadulang layangan mun. Mau gantar ge mah.
2: Hei, dasamuka, hutang pati bayar pati, hutang wirang dibayar wirang.
3: Lajeng.
2: Dasamuka nuju rarat reretit tewak ku panangan nana iye. Tiwi kerama dugi ka kocak dengek.
3: Ngan ukur jadi sakepe. Nyeta dina panangan tiwi kerama.
2: What?
3: Toba!
2: Diwakeun sia.
3: Ampun teuing Arjuna Satrabahu kaula ampun.

0: senjata lu kaula. Pengap Arjuna Sastra bahu lesot kula.
1: Ayah Arjuna Sastra bahu kaula senjata lu.
0: Da kaula tiye teh ngabelaan rakyat pangna nepi ka kieu teh.

0: disahana penana rayina dasa muka nyata Gunawan Wibiksana Pati Prahasta Sarpakinaka sarang saderek-saderekna sujud ka ieu Tiwikrama nanging teu direret ku ieu Tiwikrama nyata ku Ajuna Sastra Bahu modar kabeh oge ku aing
1: sejataluk Gusti Arjuna Sastra Bahu
2: moal
0: sabab pati aing si Pati Suhana ngemasing pati tumakaning pelayan pati kamumut bisa ku aing dihampura asa si Pati Suhana hirup deui
1: padahal naon genti we kitu ku Suhana ti banyaran nya anu loba jerawatna teh anu sok alerhi
3: sarua wae ku eta ge
0: atang priang sapratane pun ieu Resi Narada lungsur ti sawarga maneloka Arjuna Sastra Bahu geura hampura ku anjeun da lain alatan tina kamurkaan dasa muka eta mah ngabelaan nagarana ngabelaan rakyatna kudu asa tinimbangan kadar eta Pati Suhana kumasing pati tumakaning

0: lajeng wae ku Arjuna Sastra Bahu ieu dasa muka dilesotkeun. Mangga atuh pangresep. Sok balik deui eta tiwi krama ulah salah ngagunakeun. Inanrat kumamrat madugi amalaraseun. Inanrat kumamrat madugi amalaraseun.
1: Ya.
2: Bang.
1: Sadar dudungan dewek licu euy.
2: Alhamdulillah sakitu
1: geus. Hayang aya salawatna Patih Nagara sabaraha nya moal teh gede nya.
2: Ah, moal teh 5000
1: akan. Bilik ngiring bela sungkawa we, Jang. Ngiring bela. Punten tina naon pihak kalepatan kitu nya ieu lalampahan urang cekapkeun ka dieu. Kembang tina tik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.
2: Ah,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah, radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge cieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alfapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alfapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya ana kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak iya karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih keneh aya namun nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alfapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng ka alamanku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan kita.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dia teh?
3: Dua katilu aina nya.
2: Mohon. Panyawate anu karos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawat aja teh?
3: Juga di check up teh.
2: Mohon.
3: Kelenjar getah bening.
2: Asam
3: lambung.
2: Teras.
3: Teras dari.
2: Tadi teh. Seueur. Seueurnya komplit.

0: Pris, majeng sehatnya?
1: Alhamdulillah, ayah karosna gitu. Seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ieu tos teu aya, cangkeu tos hilang gitu nya.
0: Aye
1: namana? Seueur we pang anu karosna
0: ena. Alhamdulillah.
1: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan pun salit deui.
0: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
1: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
0: Mohon laras. Aya kesandeut teh ka ngomit rek ka undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
1: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
0: Cobian pang kitu nya.
1: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Alhamdulillah syariatna ieu
0: aya karaos nanya. Alhamdulillah gitu. Sehat salamina teh nya.
1: Mudah-mudahan ya. Nyuwunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
0: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletot ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teu karaos.
1: Ibu sateuacanna dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dok ke kantos genep puihan, teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, penceletot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten, uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis, si Ami. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kayak iklan. Habis saya kata aji, mi barang mesir kepon lancet.
1: Ibu, ayah pesan teh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepertos ibu. Mangga, Bu.
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi gitu sedamang gitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Mata kurang sing karunya, kasar sama.

Moi.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi daya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, daya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tas hampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Siap sabaraha botol Bapak Ahmad tinggal eut alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu kadu penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Muhun ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Muhun ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Kuningan pisah ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, gitu. Itu panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
2: Panyawat pamitos sampean, pengen ngomongin itu, tapi akan dipijat mas, tapi akan biasa obo, perarana, perarangkul, terus dina, iya, dina soca, gitu, tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok nganggalus dia di apotek.
1: Kumaha karaos na?
2: Ya, ya karaos mah nyata gitu, anger wae. Mun saat tos mah ngedangu gitu ta. Nah, radio gitu nyobian kadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh sota anak teh sekedas deui tuur nyeri teh aya gitu anak teh kangen sekedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan tok seueul tok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saeup sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: Luh,
2: nyari sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon, mohon. Ayah ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha ieu teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu teu damang naon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Kenapa gitu, nanti ada dan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayah merupakan 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawit nama, dijali ke nyari tuur, kawit nama. Sangkeng ke ayah, nama tetes.
1: Terus sehat,
3: Ibu.
1: Mohon, tos sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah, gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsinya, udah, mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakalina teh, inek tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Beredol.
1: Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana, ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kasadarek-kasadarek, dulu-dulu abdi, beli ayah nunggu dupanya masak-masak abdi, cobi anaknya galil Alpha Propolis, di radio UNASKO, ya abdi oge, alhamdulillah, terus tahunan gini ngabdi jag-jag deh, ayah enak gitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya, pidoa ti abdi, kanggo Bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi iya landung Alpha Propolis, Bapak jeung ibu jantan tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, salam Bapak sahapan namina, Pak.
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis potos ka daya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah, gitunya. Kita ayah perobian, gitu. Atos pengaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayo, nanti bade majang kaduanya, umum iya, mah.
0: Bapak penggunaannya kumaha, Pak, saya dijinten?
1: Upami abi pribados, mahnya ngonsumsinya sadinten tilu kali pagi yang sarang malam, gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli ayah anu pesen kanu sanes, kanu mana beli kegaduhan penyawat sepertos, Bapak?
1: Ya, kanu ngagaduhan panyawat sepertos abi, gitu, asa kesebutan teras ada kirang raos teras ya gitu mangalah ngomsumsi ya raos ku abi nah rada lumayan ya nah gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abdi mudah-mudahan atos konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Thank you.

平安。

0: FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula pas sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae udah ka Bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus landongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kahampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah berapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep sabaraha botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
1: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aing kawitna mah abi geus kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cenah nganggo ku propolis cobian cenah abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah
2: ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa hatinya, Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis, Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Ma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Ma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Ma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Ma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
4: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Ma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku Bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
1: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Aing kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina ABG Bapak Abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin.
1: Polis Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana, Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua, Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berair.
6: Ya sakit lah.
5: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya, Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: kedua,
5: Pak.
6: Iya,
5: iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68 usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak ya. Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
6: Enggak, asli.
5: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu namina nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamuntangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobatna tos ka sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, Mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif, sakun ngabatosan teh entos jadi tepangan, pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Emak ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan, satangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai cilu ge alhamdulillah, kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu, A.
1: Muhun, Mak teh tos seep sabaraha botol?
2: Nama oge satengahna, satengah botol, kitu nama samingon. Alhamdulillah, entos seueur perobihan nate, anate. Tos, tos seneng weh, emangnya semangat hidup teh lah, bangkit deui weh, gitu. Di ketiga hari teh sudah aya karaosna, gitu tah. Tos, hararampang, ngadeg teh bangun tidur teh, entos biasa weh hararampang, gitu. Badan teh tos enak weh.
1: Alhamdulillah, mohon maaf kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh, enjing-enjing, genep tetes, entah salat lohor genep tetes, entah salat isya pada tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ayo emak punten, uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nyati radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus ayah inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teh ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saatosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna. Mudah-mudahan
2: kami
1: atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin. Mohon
1: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Kitu nya manya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, Tana, Radiona, sing semakin jaya, sing kabari di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
5: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: kedua
5: kali
6: iya,
5: ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini,
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak, asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin, sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papapori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicandak bae ka desa kandenan. Nah namun kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya banyak. Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan kabur
5: ya?
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin,
4: ya,
5: amin.
4: Gitu. Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Mau ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak, sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta-eta terus rada ipis ieu teh. Matak mesir deui teh kitu tah. Maros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robi pisan gitu.
0: Uningat ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau saha wae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi, cobian weh ku Alfa Propolis insyaallah cocok kupina.
0: Ternahun bapak pidoati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan namina
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
4: 6 sabotol. 6 setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak aya harapan
4: mun dan sabaraha teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
3: alih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba
4: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
3: tos nganggo tes mah ini kumaha pakaraosna
4: sabaraha terus nganggo

0: Mamang.
1: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sarang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun,
1: Pak? Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluara awak e nungse sareng leles gitu.
0: Saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluara awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos teu konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasaha namina
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
4: 6 sabotol. 6 setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi teh sadamang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh da aya harapan.
4: Mun dan sabaraha teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu.
3: Alih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba?
4: Anu ningali keneh, anu teu ningali mah anu kiri.
3: Tos nganggo tes ma aini kumaha pa karaosna?
4: Sabaraha tos nganggo tes ma aini nama oge satengah botol anu tadi nganggo blek teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas. Deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
4: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini kalarsana gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes ma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0812-1896-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan palimana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaos nama saluar awak e nungse sareng leuleus kitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu alaya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tapi sehat, rezeki kita tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi

0: dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: TSA
2: bukan
1: TSPA
2: bukan
1: TESA
2: bukan.
1: Ya terus apa dong?
2: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
1: Obatin pakai apa?
2: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
1: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
2: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
3: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
1: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
2: Coba baca ini.
1: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
2: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Ini alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alpa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alpa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alpa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana we ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alpa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol. Oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: T-S-A
4: Bukan
3: T-S-P-A
4: Bukan
3: T-S-A
4: Bukan
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
3: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
4: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
8: 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
7: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio PIS Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini sahabat MK kembali tentunya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menghirup nafas, kembali untuk membuka mata, kembali untuk beraktivitas, agar tentunya sahabat MK yang menjadi tugas kita sahabat MK adalah bagaimana menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicintainya, yakni hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa dan juga beramal soleh. Kenangkan qaharmu. Mari kita mulai hari ini sahabat MK dengan senantiasa mengingat dan bersyukur kepada Allah agar menjadi salah satu hambanya juga yang dicintainya. Mengawali pagi hari ini sahabat MK dalam program manajemen qalbu pagi bersama sahabat Syed Irfan Nurfalah, satu jam ke depan akan menemani sahabat MG. Siapakah bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah bersama dengan guru kita, insyaallah bersama guru kita Kiai Abdullah Gimnastiar pada kesempatan ini, yang pastinya kami akan mengundang sahabat MG bersama dengan ini dimanapun Anda berada sahabat MG dalam menyimak kebersamaan ini, baik Anda sahabat MK yang menyimak di frekuensi 102,7 FM Bandung maupun sahabat MK yang menyimak pada kesempatan ini melalui streaming sosial media kami di Facebook, Instagram ataupun juga YouTube kami begitu ya. Beberapa juga di website MKFM ya, di mkfmnetwork.com atau di aplikasi MKFM yang tentunya bisa Anda unduh nih sahabat MK. Aplikasinya di ponsel Anda, sehingga dimanapun Anda berada, kemanapun Anda berpergian gitu, dan Anda ingin menyimak sajian ilmu di MKFM ini, Anda bisa menyimaknya tentunya melalui ponsel Anda. Tak lupa untuk program manajemen Qalbu pagi ini sahabat MK, ini di sambung siarkan juga oleh beberapa radio di penjuru Indonesia, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 in FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo 98,2 Payakumbu, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Urban 90 FM Palembang, Kailos 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM

Sahabat MG dimanapun, bagi radio terusnya radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini ya, Anda dapat mengirimkan profil radio Anda yang ingin menyambung siarkan begitu ya program ini. Anda dapat kirimkan melalui email profil radio Anda di info@mkfmnetwork.com atau juga bisa di WhatsApp kami, mengkonfirmasi di WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027.

0: Dan sahabat MK dimanapun berada pada kesempatan ini, juga kami mengundang khususnya dalam kebersamaan manajemen Kolbu pagi.
1: Rasa berputus asa.
0: Untuk bergabung dan membersamai kami, sahabat MK, laporkan bagaimana kualitas siaran kami di tempat Anda. Baik via SMS ataupun WhatsApp, Anda boleh kirimkan sapaannya di 0811-224-1027. Kualitas siaran kami di tempat Anda, ataupun doa-doa terbaik yang ingin Anda sampaikan di pagi hari ini, silakan di 0811-224-1027.

0: Dan sahabat MQ, di kesempatan ini sambil menantikan kebersamaan dengan guru kita Ki Haji Abdullah Kim Nastiar, dalam kebersamaan ini kami juga mengajak sahabat MQ untuk dapat bersama-sama, mari sahabat MQ.
1: Siapakah dapat bersihkan diri?
0: Dalam bagaimana tentunya mengingat saudara kita yang saat ini juga sedang merasakan luka dan derita yang panjang pastinya ya di Gaza. Ya, mereka mendapatkan harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan juga meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak tepat di depan Rumah Sakit Indonesia, sahabat MQ. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Mari sahabat MQ kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi kebaikan Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Bukan rahmat terasa diri kurang bersyukur.
0: Kemudian juga sahabat MQ mengajak untuk bersama mendapatkan manfaat, menebar manfaat sambil menunggu telepon diangkat, dengan mengaktifkan nada sambung pribadi atau NSP Tausiah A'agim dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Karena mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MQ, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel.
1: Bantu.

Dan baik sahabat RMG, di pagi hari ini sambil menantikan kebersamaan dengan guru kita, sapaan Anda yang sudah menyapa, Anda yang sudah turut bergabung dan bergabung dan membersamai kami pagi hari ini dengan sahabat kita yang sudah menyampaikan laporan kualitas syarat kami dan doa-doa terbaiknya, dimulai dari sahabat kita di Cianjurnya. Alhamdulillah, Ibu Saprah di Cianjur yang sudah bergabung pagi hari ini. Alhamdulillah, dengan laporannya kualitas siaran MKFM tersimak dengan jelas dan jernih. Doa terbaik buat guru-guru, buat kru, sahabat siar dan juga sahabat MK yang menyimak semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Alhamdulillah. Kemudian ikut juga bergabung ini Kang Imam di Tasikmalaya, Masya Allah. Pagi hari dia ikut bergabung dan di Tasik tersimak dengan jelas katanya laporan siaran MKFM-nya. Semoga MKFM jaya di udara. Doa-doanya buat kru, buat sahabat siar, sehat terlalu. Buat sahabat MK juga ya, semoga senantiasa kabar baik, senantiasa menyertai kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan lindungan dan ridho maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih untuk Kang Iman di Tasikmalaya. Ada juga Ibu Citra di Ciamis ya. Alhamdulillah, pagi hari ini juga menyimak dan menyampaikan di Ciamis mencerang jelas sekali. Alhamdulillah. Dan doa dan ya buat semuanya tentunya ya, buat pendengar MKFM, buat kru yang bertugas, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Citra di Ciamis sudah bergabung dan menyapa di kesempatan ini. Lalu berikutnya yang sudah bergabung juga kali ini dengan Ibu Eti di Bale Endah, juga menyimak pagi hari ini. Alhamdulillah, tersimak dengan jelas. Mudah-mudahan ilmunya berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat Ibu Eti di Bale Endah yang sudah bergabung. Dan sekali lagi sahabat MK, kami mengundang dan mengajak sahabat MK untuk bergabung membersamai kami. Silahkan di 0811-224-1027. Insyaallah kita terhubung bersama dengan guru kita, Kiai Abdullah Kiam Nasir pagi hari ini. Mari kita simak sajian ilmu bersama dengan guru kita pada pagi hari ini.

Allah, Engkaulah pemilik segala ilmu. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu mengenalmu ya Allah, ilmu yang menambah keyakinan padamu, ilmu yang menambah ketaatan kami padamu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah. Ya Allah, kami mohon padamu rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang thayyib, yang mencukupi, yang membuat kami tidak pernah berharap apapun dari makhluk. Rezeki yang bisa menambah kebaikan bagi dunia akhirat kami. Rezeki yang ringan hisabnya. Ya Allah, karuniakan kepada kami kemampuan beramal dengan amal-amal yang Engkau terima. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, hamba yang tidak pernah lupa kepadamu. Dalam keadaan apapun, jadikan hati ini selalu ingat padamu. Jangan biarkan hati ini berharap dari siapapun, dari apapun, selain hanya berharap darimu. Jangan biarkan hati ini dicekam takut, selain takut jauh darimu. Jangan biarkan hati ini diperbudak cinta yang membara, selain cinta padamu. Jangan biarkan hati ini dilanda kerinduan yang menggebu, selain rindu ingin bisa berjumpa denganmu ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami agar kami jadi ahli syukur yang setiap saat sadar bahwa semua ini nikmat darimu, yang setiap saat bisa bersyukur. Jangan biarkan kami tertipu sehingga kami kufur. Ya Allah, tolonglah kami agar kesibukan kami benar-benar jadi amal ibadah yang Kau terima. Ya Rob, tidak mungkin kami memiliki semua ini kecuali hanya darimu. Engkaulah pemilik segala karunia, pemberi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Sesungguhnya Engkau tidak pernah mengecewakan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih hadirin. Sayang kalau tidak berdoa, karena pemilik segala-galanya adalah Allah. Tidak akan terjadi apapun tanpa izin Allah. Dan Allah maha dekat, maha mendengar, maha mengabulkan doa. La yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali Allah yang menolaknya bagi orang yang berdoa. Laisa syai'un akrama 'ala Allah. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah selain doa. Banyak amalan mulia, topnya doa. Doa itu adalah zikrullah yang paling mulia, insyaallah. Baik, rekan-rekan sekalian.

0: Hidup ini banyak godaannya. Kita lihat di media, sekolah tinggi-tinggi, tapi akhirnya kalah oleh mencuri. Sifat mencuri, benar? Kita dengar ada emas 74 kilo, jutaan dolar. Kenapa Bu? Suami Ibu juga 74 kilo ya emas. Saking Jawa. Ini emas betulan Bu, bukan emas. Ada yang sekolah tinggi-tinggi akhirnya jadi korupsi, koruptor. Terbayang perasaan orang tuanya ketika melihat anak yang dibesarkan di borgol. Sedih tidak? Kebayang istrinya, anaknya malu. Terbayang sanak saudaranya yang asalnya bangga. Biasanya kalau punya saudara jadi pejabat, bagi sebagian orang itu ikut keren. Tapi ketika di borgol, ikut sembunyi. Kenapa? Karena kalah oleh hawa nafsu. Ketua titik-titik jatuh karena berzina. Ini titik-titik jatuh karena memukul amarah. Jadi kalau dirunut, masalah inti orang akhlaknya jadi kurang baik itu ada dua. Satu, lemah imannya karena lemah pemahaman agamanya. Pertama, maaf ya, lemah pemahaman agama. Tidak mau belajar agama, tidak menyediakan waktu belajar agama. Jadi agama tuh minggir saja. Tidak mau datang ke majelis ilmu, tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang paham agama. Nah, ini udah awal nih. Kenapa sih orang yang tidak paham agama berpotensi masalah? Jelas. Orang yang tidak belajar agama dengan baik, maksud agama di sini inna dina indallahil Islam. Kalau orang tidak belajar agama, berarti dia tidak mengenal Allah. Kalau orang tidak mengenal Allah, berarti dia akan mengabdi, menuhankan selain Allah. Itu pokok masalahnya. Dia akan menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, nafsu, syahwat. Dia akan menuhankan popularitas, menuhankan casing, pujian orang. Di sana saja hidupnya tuh mengabdi. Capek. Karena semua ini cuman casing. Kalau orang tidak belajar agama dengan baik, dia tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswah hasanah, contoh nyata yang kalau kita mengenal, mempelajari, mencintai, meniru, udah berubah diri kita. Tidak rumit. Seperti pakaian itu kalau sudah ada apa namanya? Mal. Ya. Kalau bikin pakaian itu kan tinggal diperbanyak karena ada contohnya. Mal ya. Oh, udahlah, terserah. Kita tidak usah rumit. Rasul senyum, kita senyum. Rasul ramah, kita ramah. Karena sudah ada contoh suksesnya. Nah, orang tidak belajar agama, dia tidak akan punya contoh terbaik. Dia akan mencari contoh-contoh karena orang kecenderungannya meniru. Celakanya kalau tidak tahu agama, yang ditiru justru yang dia sendiri tidak mengerti hidupnya. Banyak yang meniru dan yang ditirunya itu juga tidak tahu hidup yang benar. Dia ngarang lalu ditiru yang ngarang ini, capek. Yang ketiga, kalau orang tidak paham agama, dia tidak kenal petunjuk. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah bagaimana kita hidup. Sekarang kita lihat kemudahan dalam perjalanan karena ada Google Map, Waze atau apalah namanya, yang kita jadi mudah. Itu berisi petunjuk semuanya. Dulu tidak semudah ini, harus bawa peta. Yang repot yang tidak ada peta. Jadi hidup ini lebih mudah kalau dekat dengan Quran. Karena Quran itu membuat kita bisa punya peta yang mudah untuk hidup bahagia dan mulia. Nah, orang yang jauh dari agama, tidak belajar agama, dia ngarang hidupnya. Bisa dibayangkan seperti yang masuk ke sebuah kota tidak tahu alamat.
1: Capek.
0: Dan sangat berpeluang tersesat. Orang yang tidak paham agama, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, tidak kenal Quran, itu yang paling pokok. Jadi hidupnya tuh benar-benar, maaf ya, ngarang. Oh, capek. Padahal makin tua. Bisa dibayangkan, kalau jadi pemimpin tidak kenal agama, tidak kenal Allah, tidak kenal contoh terbaik, tidak mengenal panduan, bisa dibayangkan seperti apa sekepikirnya. Tidak mengenal ibadah, bagaimana cara yang benar. Oh, ini repot sekali. Itu minimal hal yang harus kita pahami dalam agama, ya. Kalau orang belajar agama dengan baik, paham ke Allah, udah tenang. Dia udah tahu kok, saya ini hamba Allah, penguasa langit bumi, pemilik segala-galanya, yang maha baik, penentu segala takdir, pelindung yang perlindungannya sempurna, jaminannya pasti, tanpa keraguan. Adalah tidak ada lagi yang lebih nikmat dalam hidup selain yakin ke Allah, kemudian hidupnya berusaha sedekat mungkin dengan keteladanan Rasulullah dan mengikuti tuntunan Quran. Udah, itu lebih mudah, lebih simpel hidup ini dan bahagia. Yang kedua, penyebab orang berakhlak kurang baik adalah kalah oleh atau lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Ada yang mesantren, ada yang kuliahnya Islam, ada yang baca Quran, ada yang sholat, tapi dia lemah menghadapi godaan, tidak bermujahadah. Jadi tidak jarang juga tuh sholat jalan, korupsi juga jalan, STMJ. Apa STMJ singkatan dari? Ada yang tahu? STMJ ini buang-buang waktu nah. Susu telur, madu jahe. Apa Bu? Sholat terus, maksiat jalan. Ibu dapat dari mana itu? Kenapa? Ini sholat, dia umroh, bangun masjid, tapi kok masih korupsi? Biasanya ibadahnya belum bagus. Kalau ibadahnya bagus, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar.

0: Maaf, astaga, ya sudah gini aja lah ya, nanti diteruskan. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita coba sekarang kali ini tukar pikiran, karena beberapa waktu ini kita tidak punya kesempatan untuk tanya jawab. Terutama kita akan membahas tentang bagaimana lisan ini berpengaruh dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa setiap orang berbicara akan memiliki dampak. Dalam Islam, berbicara itu menjadi hal yang sangat penting dan menentukan kualitas keimanan seseorang. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, la yastaqima qalbuhu, la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Tidaklah lurus iman seorang hamba, istiqomah hingga lurus hatinya, dan tidaklah lurus hati hingga lurus lisannya. Jadi salah satu latihan kita memperbaiki diri, latihan memperbaiki akhlak adalah latihan menjaga lisan. Kita tahu lisan ini sangat mudah menggerakkannya, tapi dampaknya luar biasa. Dengan lisan, dan sekarang ada tambahan yaitu tulisan. Dalam Islam hal yang sangat penting adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim itu adalah yang orang lain itu aman dari gangguan lisan dan tangannya. Mungkin zaman dulu tangan ini hanya dalam bentuk pukulan atau lemparan yang sangat terbatas. Tetapi sekarang tangan bisa menjadi bahaya karena ada sosial media. Ada medsos di tangannya yang bisa menyakiti banyak orang, bisa menyebabkan kerusakan yang masif juga lewat ketikan tangan ini. Insya Allah kalau ada umur kita akan ada kajian khusus ya, yang membahas tentang bahaya lisan dan tulisan. Mungkin secara 4 pertemuan per 2 hari dalam sepekan. Nanti batch 1 akan segera diumumkan oleh Kang Apip. Yang mau ikut daftar dilaksanakannya malam hari 7:30 sampai 8:30. Setengah 8 sampai setengah 9 malam ya, dilaksanakan AA-nya lewat Zoom ini. Jadi nanti ada materinya. Yang pertama nanti tentang perkataan yang haram yang dapat merusak akidah, merusak agama, satu session. Kemudian perkataan yang sia-sia apa saja, itu kedua. Dan yang ketiga nanti perkataan yang mulia, perkataan yang baik dan yang sangat baik menurut Quran apa saja sih, itu pertemuan ketiga. Dan nanti pertemuan terakhir kita akan coba membahas dampaknya dalam sepekan kita bermujahadah memperbaiki lisan apa. Nah ada linknya itu, ada ya Pip, ya ada Pip.
1: Ya, sudah bisa di-scan.
0: Jadi bagi yang akan mendaftar, ini baru percobaan ya. Kedepan kita akan adakan, karena AA ada jauh di sini, tetap ingin bisa memberikan manfaat lewat media ini. Diharapkan tetap interaksi kita maksimal, sehingga bukan kursus lah ini ya, bukan pelatihan, tetapi kajian yang lebih intensif. Sengaja didaftar sehingga nanti peserta ini harus serius. Yang tidak serius nggak bisa ya. Nanti ada bahan-bahan bacaannya yang di-share kepada para pendaftar ini, sehingga nanti dalil-dalilnya, ringkasan dari penjelasannya bisa didapatkan, bisa dibaca lagi dan dipakai latihan. Kemudian nanti juga akan kita lihat hasilnya selama 1 seperti apa. Kalau kita sudah tahu ilmu perkataan yang haram, jangan sampai kita merasa biasa saja. Ya, seperti demi Allah dan demi Rasulullah, apakah ini benar atau tidak? Sesudah saya ikhtiar, sesudah ya ada sumpah-sumpah palsu, sumpah-sumpah yang tidak baik, nanti akan kita bahas dengan detail, yang tanpa kita sadari bahwa ternyata kita sudah melakukan kesalahan. Ini bisa diikuti lewat kajian khusus hari apa aja, Senin ya, malam Selasa, malam selang dua hari ya, malam Selasa, malam Kamis, malam Sabtu dan Ahad nantinya ya, sebagai penutupnya 4 kali ya. Silakan berlomba-lomba karena ini terbatas yang Zoom-nya, tapi syaratnya yang ikut harus serius mau belajar. Tidak boleh hanya ikut-ikutan, harus manteng seperti ini, dan nanti PR-PR-nya dilakukan ya, akan ada tim yang memantau apakah disiplin atau tidak. Ke depan juga kursus seperti ini bisa dilakukan atau dengan perusahaan-perusahaan atau majelis taklim yang memang nanti akan kajian khusus. Nah, rekan-rekan sekalian, biasanya kita membahas tentang bagaimana kita menata lisan. Nah, sekarang kita bahas bagaimana kita menyikapi lisan orang lain. Kita tahu bahwa kita ini tidak bisa memaksa orang lain untuk selalu sesuai dengan harapan kita, tidak. Selain kita harus melatih menjaga lisan kita, kita juga harus melatih diri menyikapi lisan orang lain. Nah, ini penting nih. Karena ada yang baperan, mudah tersinggung, mudah sakit hati, lalu kepikiran terus siang dan malam, lalu kita akan menjadi tidak enak tidur, tidak enak makan, tidak enak. Ini kita harus latih nih. Karena tidak mungkin kita merusak hidup kita, merusak waktu kita, merusak semangat kita di dalam hidup karena perkataan yang di luar kendali kita. Kita harus siap menerima kenyataan bahwa di sekitar kita tuh beragam tingkat keimanannya, beragam keilmuannya, beragam latar belakangnya, beragam juga akhlaknya. Jadi selain kita latihan dengan lisan kita, kita juga harus melatih diri menyikapi lisan orang lain dengan sikap yang tepat. Sebetulnya dua-duanya adalah ujian ya. Secara sederhana kita akan menghadapi orang yang netral ya, suka tidak, sebel tidak, ke kita netral.

juga yang tidak suka kepada kita. Ini sunatullahnya begini. Sunatullahnya akan ada orang yang bicaranya biasa aja, bicara baik dan bicara tidak enak kepada kita. Nah, yang bicara baik juga harus disikapi dengan tepat, karena pujian itu juga bisa jadi jebakan bagi kita. Kadang-kadang pujian itu bisa membuat kita jadi tidak jujur kepada diri kita sendiri. Ini menyikapi perkataan orang ya. Karena pujian itu enak menurut nafsu dan cenderung edik nantinya. Kita akan mencari-cari terus cara supaya orang memuji kita. Dan ini akan merusak niat. Toh kalau ditakdirkan ada yang memuji, kita harus tahu bahwa ini dengan izin Allah orang memuji kita sebagai ujian. Apakah kita akan termakan oleh pujian sehingga kita merasa pujian itu milik kita, padahal kita menyebut alhamdulillah segala puji adalah milik Allah. Nah, bahaya lainnya selain kita jadi bohong, bukan bohong lah, tidak cocok antara menyebut alhamdulillah tapi kita senang kita dipuji, kemudian bahaya lainnya kita jadi ujub merasa bahwa oh iya ya, saya tuh begini, saya tuh hebat ya, saya tuh keren. Jadi lupa bahwa orang memuji kita itu adalah ujian dan yang dipuji itu karunia Allah. Bisa ujub. Hal lainnya adalah bisa jadi nagih. Kalau kita senang dipuji, kita akan mempertahankan posisi dipuji itu, dan ini menjadi niat dari perbuatan kita. Jadi niatnya sudah tidak ada lagi ikhlas, tapi niatnya pengen dipuji saja. Pengen dipuji, pengen diakui, pengen dikagumi. Jadi hilang pahalanya. Ini gara-gara enaknya pujian. Bisa jadi ujub, bisa jadi merusak niat, ya. Dan bisa jadi sombong. Ketika melihat orang lain yang kita anggap lebih rendah, kita akan keluar tuh kesombongan kita. Kan prinsip sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi bahayanya pujian adalah kan kita bisa jadi dengki. Kalau kita biasa dipuji, melihat kompeten orang yang berpeluang dipuji menyaingi kita, kita jadi dengki. Misalkan kita dipuji push up-nya kuat, lalu lihat yang push up lain, nah itu jadi dengki tuh, gara-gara kita dipuji. Jadi mudah jadi pendengki. Misal merasa paling cakep, lalu ada yang cakep lain, gak suka tuh. Begitulah, memang pujian itu ujian. Dan beberapa hal lainnya. Di lain pihak, kita juga harus siap menyikapi orang yang tidak suka kepada kita. Ingat ya, obatnya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sempurna segala-galanya. Niatnya, hatinya, ucapannya, pikirannya, sikapnya, perjuangannya sempurna. Tetap ada yang tidak suka ya. Tetap ada yang menghina, memfitnah. Padahal yang menghina, memfitnah, memusuhi itu adalah orang yang dibantu oleh Nabi supaya mereka selamat. Bayangkan, ini luar biasa ya. Rasulullah mendakwahi mereka supaya mereka bahagia, bisa selamat, bisa mulia, bisa husnul khotimah, bisa jadi ahli sorga. Tapi berbalik, malah memusuhi, menghina, memerangi. Nah, ini sunatullahnya begitu. Jadi kita harus melatih diri bahwa sebaik apapun niat kita, ya, sebaik apapun yang kita lakukan, kita harus siap menerima kenyataan ada yang cuek kepada kebaikan kita dan gak apa-apa. Dan ada yang nanti meremehkan, kalau cuek netral. Ada yang meremehkan kita, ada yang mencela, ada yang terus saja menafikan, dan nggak ada masalah ya, ini ujian dilatih.

0: berkata, jahil di sini bukan bodoh saja, tetapi orang yang tidak bisa mengontrol dirinya. Ini siapa aja? Bisa anak, orang tua, teman, guru, atasan, atau pasangan hidup, ya. Siapa saja ketika lost control, kemudian berkata jelek. Nah, apa yang harus dilakukan? Qalu salaman. Jadi perkataan kita tetap harus perkataan yang baik, yang mengandung keselamatan, yang tidak membalas dengan keburukan. Kalaupun tidak siap untuk berkata yang tepat, diam itu lebih utama. Apalagi kalau sedang berdebat, maka diam itu adalah menyingkatkan perdebatan dan mendekatkan kepada solusi yang baik. Dibanding kita terpancing untuk bicara banyak dan hasilnya jadi masalah. Jadi kita harus siap latihan dengan orang yang memuji, apalagi memperlakukan kita berlebihan lah ya. Kita juga harus siap dengan yang sebaliknya, dan semua ini adalah ujian. Semua terjadi dengan izin Allah, dan semua akan ada balasannya. Apa yang lulus? Yang lulus adalah yang membuat kita jadi dekat dengan Allah, disikapi dengan sikap yang disukai Allah. Demikian. Pip, sudah termonitor yang daftar, Pip? Nah,
1: izin A yang daftar terakhir dicek sudah 170-an orang.
0: Iya, bagus. Ini memang kapasitas Zoom-nya cuma 300. Tapi kalau memang lebih nanti dicoba di-upgrade. Ini adalah percobaannya ya. Hanya yang serius mau. Silakan daftarkan diri bagi yang akan ikut bahaya lisan dan tulisan. Ada yang nanya bayar tidak untuk batch pertama ini, silahkan saja. Kalau nanti mau syukuran ya tinggal sedekah. Tapi batch selanjutnya mungkin kalau ada yang mau lebih intensif, grup MT atau kantor yang khusus, nah nanti kita buat ya, karena waktunya cukup di sini sehingga bisa mengajar lebih siap dan lebih intensif. Baik, kita tanya jawab, silakan Pip.
1: Baik, bagi sahabat yang ingin bertanya, bagi yang berada di Zoom boleh raise hand, dan bagi yang berada di media sosial boleh ditulis dahulu pertanyaannya.
0: Silakan. Ada Pip?
1: Harus pakai banyak yang bertanya tentang daftarnya. Nanti akan ada tutorial cara mendaftarnya.
0: Oh iya. Kenapa pertama kali diadakan latihan jaga lisan? Karena inilah yang sering jadi masalah. 80% aktivitas hidup kita tuh berkomunikasi. Jadi kalau kita tidak tahu ilmunya, di rumah tuh masalah tuh sebagian besar karena masalah perkataan ya. Banyak masalah di rumah, tetapi kalau bicaranya baik, dengan niat baik, dengan perkataan yang terpilih, nadanya juga baik, cepat selesainya. Tetapi ada persoalan yang remeh, tapi penyampaiannya itu bisa nyelekit, pertanyaannya nyelekit, jawabannya juga nyepet, akhirnya jadi punya rumah seindah apapun, tetap aja tidak enak. Di dalam mobil mau pakai AC sedingin apapun tidak enak. Masalah di rumah, masalah di kantor, masalah bersaudara, masalah dengan tetangga, masalah ya lisan inilah. Ya makanya disebutkan oleh Nabi sebagian besar penghuni neraka itu adalah karena lisan dan farjinya dan kemaluannya. Berzina ya, tapi lisan didahulukan karena inilah, dan orang berzina juga biasanya diawali dari lisan, mata ke lisan sedemikian rupa. Maka Rasulullah mewanti-wanti tentang lisan ini menjadi bagian penting ya, bagaimana hati seseorang bisa bersih, saling timbal balik

0: dan iman seseorang kuat atau tidak. Silakan. Pip.
1: Ha. Maaf terbut. Baiklah, izin ada yang bertanya dari Instagram. Assalamualaikum AA. Bagaimana cara bersikap, jaga pikiran dan lisan terhadap pemerintahan kita yang saat ini kurang berpihak pada rakyat kecil A, menurut beliau?
0: Ya, memang pasti ada hal-hal yang menggelitik hati ya. Di dalam ilmunya, kalau ada kezoliman siapapun ya, maka kita harus tergerak mencegahnya dengan tangan. Jadi kita harus menggunakan sesuatu supaya kezaliman tidak terjadi dalam skala apapun ya, di rumah, di jalan, tidak boleh membiarkan kezaliman. Yang kedua, kalau tidak sanggup dengan lisan. Kalau tidak sanggup juga minimal dari hati sudah, ini tidak bisa nih, jelek nih. Nah, bagaimana tentang keadaan pemerintah seperti ini? Memang pasti sangat tidak mudah ya. Saja 1.500 karyawan di Darut Tauhid dengannya sedikit ini, waduh, tidak mudah ya untuk mendidik, membina, melatih supaya bagus. Apalagi negara dengan 280 juta dengan sebegini besarnya masalah. Jadi kalau lihat ini memang tidak mudah ya. Dan kalau kita rujuk, memang pendidikannya tentang keimanan belum masif, sehingga kalau orang iman tidak kuat ya cenderung akan menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaannya, begitulah ya. Kita sudah tahu bahwa yang mengerem seseorang dari perbuatan buruk itu adalah iman. Tapi kok ada tuh negara yang tidak pakai Islam tapi korupsinya sedikit? Nah, ini budayanya sudah kuat dan penegakan hukumnya sangat ketat dan adil. Nah, begitulah. Karena Indonesia negara mayoritas umat Islam, evaluasinya ya memang pendidikan keimanannya sangat-sangat sini aja ikut begini-begini tidak banyak dibanding dengan yang tidak berkaitan dengan iman. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, tergantung bagian apa. Kalau yang teman-teman ada yang anggota dewan, beda lagi tuh kewajibannya. Ada lagi yang menjadi politikus, beda. Nah, kalau AA ya bagiannya seperti ini. Berusaha saja membantu, mengingatkan, menyampaikan ke keluarga, ke santri, supaya bersiap-siap kalau nanti ke depan jadi pemimpin harus baik, jadi orang jujur. Begitulah ya, tiap orang punya kapling masing-masing. Berbuatlah setidaknya doa. Begitu. Bib.
1: Baik, izin di Zoom sudah ada yang raise hand.
0: Iya.
1: Baik, Ibu Ajeng boleh langsung di tanya kapan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: dari Sukoharjo.
0: Silakan Bu Ajeng.
2: Saya akan bertanya bagaimana cara agar tauhid bisa kuat ya. Sudah itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tunggu dulu. Bu Ajeng sudah berapa lama ikut kajian ini? Halo? Ya, sudah putus. Berulang kali disampaikan bahwa iman itu bergantung ilmu yang dipelajari dengan niat ikhlas dan diamalkan. Pokoknya ilmu dan mujahadah, itulah. Kemarin juga sudah dibahas bahwa kalau orang tidak paham agama, dia tidak kenal Allah. Tidak kenal Allah berarti tidak akan kuat iman. Tidak kuat iman itu artinya apa? Susah tenang hidupnya, gak ada ketemu dengan tenang. Karena tenang itu Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah hatimu akan tenang. Jikalau orang kurang ingat Allah, tidak kenal Allah, dia akan punya Tuhan yang lain. Dia akan menuhankan uang, menuhankan gelar, menuhankan pangkat, menuhankan kekuasaan, penampilan, pujian orang. Ya begitulah, jadi capek hidupnya tuh. Nah ini kalau tidak paham agama dan tidak kenal Rasulullah, dia akan sibuk meniru yang tidak jelas. Tidak kenal Quran juga, berarti dia akan hidup tanpa panduan yang tepat. Oleh karena itu, kalau ingin iman kuat, lihat seberapa gigih kita belajar

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MG, demikian kebersamaan dengan guru kita Kiai Abdullah Gymnastiar yang mendampingi dan juga menyajikan sajian ilmu pagi hari ini langsung dari Port Australia, sahabat MG. Ujian. Kita doakan mudah-mudahan pertama tentunya untuk ilmu yang dibagikan jadi ilmu yang jadi amal jariah begitu ya, ilmu yang bermanfaat. Dan untuk guru kita semoga sehat selalu, diberikan kemudahan, kelancaran dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga senantiasa Allah berikan perlindungan tentunya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhirat. Dan baik sahabat yang wis, sebelum kembali kami menyapa Anda pada pagi hari ini, kami sampaikan informasi tentunya mengundang dan mengajak sahabat MG bicara soal amalan yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Ya, adalah wakaf, sahabat MG pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Maka sahabat MG, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Dan kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula merasa khawatir jika wakaf yang diberikan terasa kecil, sahabat MG, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Gerun di hatiku. Kemudian sahabat MI, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat
1: FM. Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartona.
2: Alamatna Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sakeu acana ngaleueun Alfa Porpolis?
3: Sakeu acana ngaleueun Alfa Porpolis.
2: Anu
3: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atos nengaleueun Alfa Porpolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Unta geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun Alfa Porpolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu. Atanapi panyawat musanesna ajakan kanggo ngaleueun Alfa Porpolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Porpolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulurang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kelantarana Alfa Porpolis ikhtiarna ngalangkungan Alfa Porpolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Cijulang, buatan Tasikmalaya.
1: Tos ngaleut apa propolis sabaraha botol?
0: Nami sabotol.
1: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
0: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di meser deui abdi teh dua.
1: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
0: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
1: Ngangge obat atau kangge naon?
0: Ngangge obat.
1: Kumaha karaos?
0: Lah anger wae geuningan, mung harita wungkul. Tos ngaleut teh aya wae deui, karaos deui.
1: Jadi eta mah kangge ieungkulnya panekan sakit teh wungkul.
0: Ah, kitu muhun panekan sakit wungkul eta teh. Terus ngeleut malah anger we deui.
1: Obat apa propolis itu terus dileut kangge bapa hungkul.
0: Kanggo abdi sareng kun bojo. Tapi alhamdulillah karaos ning aya karaosna jadi tak abdi teh meser we deui kitu dua.
1: Eta panyawatan naon panu di bumi?
0: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
1: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
0: Batur-batur pangentenna, mentre tatangga kami kitu tah. Ada dua opat, RW opat pangentan bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser ar propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci kitu.
1: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah, setruk, ras mual, ras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, ras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser Pak Papori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malum di kampung mah tegadukeun jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak lokasina.
1: Mun tebih gitulah. Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha?

0: Is, alhamdulillah.
1: Nah, kumaha saat atas tanganku jamu tetes alfa propolis ayah probihanon wae bunuh karaos.
0: Alhamdulillah ibu tena tadi kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Ieu tanenya teu nyarari upami guga bobot teh. Masake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui, biasana mah kan pemimapah asa gararejeun lutut teh ayeuna mah alhamdulillah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
1: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha Bu?
0: 345.
1: Upami ayeuna status konsumsi jamu tetes alfa propolis?
0: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
1: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur Bu nya?
0: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nabu?
0: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang tara siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
1: Ibu uningan alfa propolis di manten Bu?
0: Di radio.
1: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
0: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabet, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon mudah-mudahan didoati abdi saat konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat rezekina ge tambi lancar Bu nya.
0: Mohon.
1: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah, setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicandak bae ka disakan nenan. Dan namun kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah. Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Peace?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Barayapi sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Barayapi masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
0: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atau napi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atau napi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju katarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis. Supados sehat deui, biasa aktivitas sapertos bihara-bihari.